0: ocean open.
1: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
2: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
1: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu nggak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
3: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
2: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah nggak apa-apa, Cipa.
1: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
3: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
1: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
2: Wah, aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
3: Aku juga deh. Mulai sekarang, aku bakal siapin tas kain setiap saat.
1: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
4: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

Masih dari Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Jangan stres-stres teman Pro 2, karena kenapa? Karena kasihan aja diri kamu, masa stres-stres kan bisa bahagia teman Pro 2. Dan ini mungkin gak disadari ya, rasa beban, kecemasan, dan juga hal-hal yang menekan diri kamu dan juga otak kamu teman Pro 2, itu bakal ganggu juga konsentrasi dan kemampuan kamu mengingat, alias jadi gampang lupa. Jadi ketika kamu ngalamin ini juga teman Pro 2, ini akan jadi momen yang wajar ya, saat kamu pikirannya itu overstimulasi, terganggu. Jadi ini deh yang akhirnya bikin kamu agak-agak terguncang secara ingatan. Karena memang kemampuan otak kamu itu jadi berkurang teman Pro 2. Bahkan ketika kamu ngalamin stres, ini bisa nimbulin trauma emosional teman Pro 2 yang ngaruh ke kehilangan ingatan. Jadi gak cuma lupa sesaat ya, menjadikan kamu juga bahkan kehilangan ingatan itu secara permanen. Jadi jangan menganggap remeh teman Pro 2, kita nganggap oke, kita harus sehat, jadi makan yang sehat, olahraga. Tapi kalau misalnya pikiran kamu yang malah amburadul ya, alias kamu terlalu overthinking, terlalu overstimulasi, terus terlalu banyak hal yang dipikirin padahal belum terjadi teman Pro 2, itu malah akan jadi beban buat diri kamu sendiri. Dan kalaupun memang banyak yang terjadi, banyak yang masalah gitu teman Pro 2, tetap kamu juga harus menghadirkan ketenangan di situ. Karena selain ketenangan akan membuat pikiran kamu tidak overstimulasi, kamu juga sedang membantu pikiran kamu untuk mencari jalan keluar yang terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih kau masih dengarkan Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Sampai lupa loh. Tuh kan teman Pro 2, karena banyak banget hal di dunia ini yang ternyata bikin kita lupa-lupaan. Padahal kita udah ingat nih buat menyapa teman Pro 2. Sepersekian detik kok tiba-tiba beralih gitu ya. Makanya teman Pro 2, sebenarnya kita harus menghilangkan, menepikan perasaan-perasaan yang sebenarnya gak harus. Karena ya, mata kita terganggu, fokus kita juga terganggu. Tapi di beberapa momen mungkin buat kamu-kamu yang ngerasa bebannya terlalu berat, akhirnya kamu datang ke pihak-pihak yang lebih kompeten gitu, teman Pro 2 atau profesionalnya, seperti halnya kita ketahui ada psikolog, ada psikiater. Dan kalau misalnya udah di next stepnya, mungkin bikin kita itu teman Pro 2 merasakan bahwa kita sedang tidak baik-baik saja dan memerlukan kebutuhan yang lebih, yaitu dengan obat-obatan. Tapi ternyata beberapa obat-obatan seperti obat penenang, antidepresan, dan obat tekanan darah tinggi itu bisa ngaruhin ke daya ingat loh, dan bisa nimbulin efek samping berupa sedasi teman Pro 2, atau kebingungan. Jadi ini akhirnya yang bikin kita itu sulit merhatiin hal-hal baru. Kemudian teman Pro 2, ini juga yang bisa nyebabin sering lupa yang dialami oleh pengkonsumsinya. Memang tidak semua obat punya efek samping teman Pro 2, tapi kalau misalnya obat-obatan tertentu yang kaitannya dengan kesehatan mental itu seringkali malah mempengaruhi daya ingat kita. Tapi untuk efek yang lebih lanjut akan kembali ke tubuh masing-masing ya teman Pro 2 ya, karena tubuh masing-masing tentunya punya respon yang berbeda dengan orang lainnya.

pacar sewaan di Cina. Menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tampan, bakal dikenalkan pada orang tua mereka. Hasilnya, setengah dari mereka mencoba untuk memperkerjakan pacar sewaan selama kunjungan ke rumah orang tua mereka saat hari raya. Layanan pacar sewaan di Cina ini diberi nama The People's Daily, di mana layanan pacar laki-laki di sewaan harus dilakukan untuk minimal 3 hari dan memberikan berbagai layanan termasuk fasilitas makan malam sekitar Rp95.000 dan belanja sekitar Rp57.000. Ini di luar biaya sewa mereka yakni Rp57.000 per jam. Sementara layanan lainnya termasuk melihat sebuah film, klien harus membayar 2 kali lipat jika menonton film horor serta membayar Rp95.000 untuk kecupan di bibir, meskipun berpegangan tangan dan ciuman selama tinggal di pipi atau dahi dihitung gratis.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

hubungan dengan ingatan begitu teman pro 2. Tapi kalau misalnya kamu masih muda teman pro 2, mungkin gangguan ingatan jadi suatu hal yang kayak bukan ini nih masalahnya nih, bukan ini nih penyebabnya kamu cepat lupa nih teman pro 2. Cuman ternyata ada hal lain, yaitu adalah gangguan kognitif ringan. Ini sering tidak disadari teman pro 2, bisa terjadi karena mild cognitive impairment atau MCI. Ini adalah penurunan fungsi kognitif atau berpikir dan mengingat yang ditemukan ke seseorang yang kondisinya lebih serius daripada individu seusianya. Ya mungkin kalau misal sekarang kita banyak nyebutnya remaja jompo, artinya kan jompo bukan pada waktunya kan teman pro 2. Nah tapi ini kaitannya adalah dengan ingatan, yang mana gangguan kognitif ringan ini teman pro 2 memang gak selalu berpengaruh terhadap aktivitas atau kehidupan sehari-hari kamu. Tapi teman pro 2 ini punya risiko lebih tinggi terkena demensia dan juga Alzheimer, yang nyebabin seseorang mengalami hilang ingatan. Ya diduganya sih karena beberapa faktor teman pro 2 ya, tapi kebanyakan memang kalau ini ekstrim, yaitu seperti depresi, terus kurang olahraga ternyata masuk, kemudian obesitas, kadar kolesterol yang tinggi, dan tekanan darah tinggi. Jadi banyak banget ya teman pro 2 latar belakang atau bisa dikatakan hal-hal yang menjadi penyebab, tapi bukan berarti kamu gak bisa untuk mengatasinya. Karena nanti aku akan bahas teman pro 2 beberapa hal yang ternyata bisa, hal mudah yang bisa kamu lakukan untuk menjaga keingatan kamu dan cara mengatasi kamu sering lupa jadinya ya.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Balik lagi nih Ayu Mirah, teman Pro 2. Sebelum kita ngobrolin tentang update-update informasi terkini di sekitar kita, aku mau ngingetin ya, bahwasannya lupa-lupaan yang sering kita alami teman Pro 2 itu bisa diatasi. Yang pertama adalah karena tadi lupa-lupaannya karena kurang tidur. Tentunya kamu harus tidur yang cukup dan juga tidur yang berkualitas. Yeps. Anak muda nih, mana anak muda? Mungkin kita nganggapnya ini adalah hal kecil ya, tapi ternyata ini berdampak sangat besar. Ditambah juga teman Pro 2, makan. Iya, satunya kurangin alkohol teman Pro 2, dan satunya lebih banyaklah makan makanan yang bergizi untuk mengingatkan daya ingat. Seperti halnya vitamin B12, asam lemak omega 3, dan lain sebagainya. Bisa diminum dengan lebih mudah gitu teman Pro 2 ya. Tidak hanya dengan makanannya, tapi juga didukung dengan asupan vitaminnya. Tapi kalau misalnya kamu mengkonsumsi obat-obatan saat ini, kamu bisa konsultasikan aja ke dokter buat ngatasin hal tersebut. Ke dokter, ke psikolog atau psikiater yang sedang menangani kamu juga. Karena kan ini sebagai keluhan yang mungkin kamu alami atau efek dari obat yang ngefeknya ke kamu, jadi dokter bisa memberikan penanganan lebih detail untuk diri kamu. Tapi kalau misalnya kamu gangguannya mungkin karena kemampuan kognitif teman Pro 2, gangguan kognitif ringan, itu bisa diatasi dengan pemberian obat-obatan untuk mencegah terjadinya demensia dan juga Alzheimer. Jadi teman Pro 2, segala sesuatunya akan ada solusi, tapi kamu harus tahu sebabnya dulu, sehingga solusi yang dapat disarankan gitu ya, dapat yang terbaik dan juga tertepat. Itulah dia teman Pro 2, obrolan kita untuk pagi hari ini. Semoga sih diantara kamu gak ada ya yang tiba-tiba naruh kunci di mana terus tiba-tiba kamu lupa, terus tiba-tiba naruh duit di mana terus kamu lupa, apalagi posisinya lagi mepet waktu. Udah panik, makinlah panik. Itu dia teman Pro 2. Terima kasih banget buat teman Pro 2 yang udah dengerin. Satu jam ke depan aku bakal update informasi-informasi terkini di sekitar kita. Terima kasih.

0: Surat untuk ibu. Kepada ibunda tercinta, entah sudah berapa lama aku meninggalkan rumah dengan urusanku yang belum kian tuntas. Semoga ibu masih menjagaku dalam setiap doamu.
1: Bu, kemarin kamu bertengkar lagi. Maafkan kami ya, Bu. Anak-anakmu ini belum bisa memahami satu sama lain. Tapi kami berjanji, kami akan lebih rukun dalam bersaudara.
2: Ibu, pemikiranku memang keras. Kata-kataku terkadang lancang. Namun wahai ibu tercinta, jangan pernah engkau mengutukku, apalagi melupakanku sebagai anakmu.
3: Kami tak ingin ibu hanya bersusah hati, berlinang air mata, dan haru dalam kenangan. Kami berdoa agar ibu panjang umur, selalu damai, selalu sehat, dan selalu bahagia. Terima kasih Ibu Pertiwi.
4: Dari kami, anak-anakmu, Pemuda Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik.

0: Terima kasih kamu masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Dan kini obrolan kita teman Pro 2 seputar hal-hal terkini di sekitar. Tapi Mira akan awali dulu dengan mengingatkan bahwa kita ya, kita di Indonesia teman Pro 2, dan pastinya ini Indonesia hadir dengan moderasi beragama. Jadi kita mengingat kembali apa sih moderasi beragama, supaya kita semakin sadar bahwa kita ada di negara yang punya toleransi tinggi. Tapi sebelum itu Mira mau ngajak teman Pro 2 say hello lagi bareng teman-teman kita di pagi hari ini. Halo guys.
1: Hai.
0: Oke, siapa aja yang gabung pagi hari ini?
1: Ada Intan
2: dan ada Mila.
0: Iya, jadi setelah info seputar moderasi beragama, Intan sama Mila bakal nge-share ke kita banyak fenomena-fenomena yang terjadi di Bali teman Pro 2 di sekitar kita. Kalau teman-teman ngerasa Bali itu di-read ya, di-read tentang toleransi 1 sampai 10 berapa?
1: 10 kak.
0: Dan aku juga 10. Dan aku bahkan sama Mila sama Intan ini beda agama ya.
1: Iya. Kita,
0: ya. Tapi dengan jawaban ini tentunya mengingatkan kita kalau memang astungkare syukurnya di iya alhamdulillah di Bali itu memang punya toleransi yang sangat tinggi. Tapi teman Pro 2, moderasi beragama ini enggak cuma sekedar toleransi loh, tapi juga gimana kalau cara pandang kita udah punya nih, cara pandang kita nih bahkan bisa menilai, tapi lebih lanjutnya adalah bagaimana sikap dan juga praktik kita dalam beragama, yang mana kita menjambil jalan tengah. Jadi gak ekstrim tuh teman Pro 2, alias gak berlebihan ke kiri ataupun ke kanan. Ini bukan berarti kita gak serius ya soal beragama gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi ini adalah sebagai wujud lain kita menjaga keseimbangan supaya sesuai dengan ajaran agama yang ngelindungin martabat manusia dan membangun situasi sekitar yang harmonis. Kalau kalian tim pendukung yang mana nih? Pendukung yang kanan atau kiri atau tengah-tengah aja?
2: Tengah-tengah aja.
0: Tapi selain karena memang kita tahu tentang moderasi beragama, itu ada kelebihannya kan ya, alias kita bisa belajar dari dua sisi, yang mana kita ambil semuanya adalah sisi positifnya. Setuju gak sih soal
1: itu? Setuju banget.
0: Karena kita yakin bahwa semua agama itu pasti mengajarkan kebaikan.
1: Iya.
0: Betul, yang mana sekarang saatnya implementasinya kita tidak sekedar omong-omong sing nuturgen gitu kalau bahasa Balinya ya, sing nuturgen, tapi kita benar-benar melakukannya.

0: Tahu gak sih?
1: Halo teman Pro 2, tahukah kamu jas hujan ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu? Petani Cina kuno memakai jubah jerami sebelum menemukan cara untuk melapisi sutra dengan minyak agar tahan air. Lalu pada tahun 1823, Charles Macintosh dari Skotlandia menciptakan jas hujan modern dengan kain berlapis karet, meski awalnya masih kaku dan lengket. Penyempurnaan datang dari George Peel yang menambahkan lubang sirkulasi udara di bawah lengan agar terlihat lebih nyaman, serta Thomas Brurberry dengan kain gabardin yang lebih fleksibel. Setelah Perang Dunia Kedua, bahan sintesis seperti plastik dan nilon membuat jas hujan lebih ringan, murah, dan efektif. Kini, berkat inovasi teknologi, jas hujan hadir dalam berbagai desain yang semakin nyaman dan tahan air, untuk siap melindungi kita dari hujan deras.

0: Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Tadi itu kita ngobrolin tentang moderasi beragama, yang artinya ini hadirnya keberagaman banget ya di Indonesia. Dan kalau kalian liburan misalnya ke suatu tempat, selain kalian ngelihat tempat, biasanya yang kalian lihat apanya?
1: Lihat pertunjukannya mungkin.
0: Betul, aku sepakat banget sama pertunjukan. Karena yeah, kenapa? Biasanya pertunjukan itu sesuai banget sama daerah mereka gak sih?
1: Betul.
0: Yang kalian ingat misalnya di Indonesia pertunjukan apa?
1: Pertunjukan teater sih.
0: Kamu suka teater. Kalau kamu?
2: Tari-tari tradisional.
0: Tari-tari tradisional, bener. Aku jadi keinget, aku sempat ke Jogja loh guys. Aku sempat ke Jogja, terus di keraton tuh kan kayak di jam tertentu tuh ada tuh kayak pertunjukan yang penari itu.
2: Oh iya kak, iya.
0: Iya kan? Jadi sempat foto kayak seru banget. Tapi itu kan cuma satu ya. Nah, karena itu satu, kalau misal nanti di Pesta Kesenian Bali, itu kita bisa ketemu banyak dalam satu waktu, satu tempat.
1: Masa kak? Wow.
0: Iya, bahkan ya, itu gak cuma dari Bali. Di beberapa momen ketika opening pawai itu, bahkan ada juga dari luar daerah. Kayak misal nih, ada saudara-saudara kita dari Papua, dari Jawa, ikut di pawai itu untuk meramaikan dengan khasnya mereka.
2: Oh, jadi PKB Bali ini bukan cuma menyungsung budaya Bali aja ya kak?
0: Iya, tapi kadang juga kita menghadirkan budaya-budaya lain yang gak kalah kerennya gitu. Jadi ini bisa dikatakan jadi satu tempat yang kita ketemu all in one. Satu, tontonannya iya. Terus kalau kita jalan-jalan ke suatu tempat dalam kondisi yang lama, biasanya kita keroncongan ya.
1: Iya, makanannya ada.
0: Terus juga edukasinya ada. Karena kalau misalnya kalian siang-siang nih, atau sore-sore, atau bahkan kadang-kadang malam-malam juga ada. Jadi biasanya akan ada kayak seminar-seminar tentang kebudayaan-kebudayaan, khususnya kebudayaan Bali. Dan juga kalau misalnya Kak Mira nih kemarin bahkan sempat nonton, gak cuma ada wayang Bali. Jadi waktu itu Kak Mira nonton seminar, ada wayang Bali, terus ada juga wayang-wayang di Jawa. Dan karena kamu kalian tahu Cakra kan?
1: Tahu.
0: Penyiar yang di sini, jadi Cakra juga karena dalang,
2: dalang kan?
0: Iya. Jadi dua, dia juga ikut kayak tanya jawab, yang bikin aku kayak wow, ini benar-benar banyak budaya dalam satu tempat.
2: Iya, keren banget ya kak.
0: Iya, jadi kalian setelah ini wajib datang ke PKB ini ya. Wajib. Kapan datangnya? Nah, pembukaannya itu tanggal 13 guys.
1: Iya.
0: Jadi teman Pro 2 bisa datang di tanggal 13 untuk pembukaan pawainya. Itu di Niti Mandala Renon Denpasar, teman Pro 2. Dan juga untuk acaranya selama satu bulan penuh di Art Center. Dekat sini ya. Tapi kalau parkir di sini terlalu jauh nanti jalannya teman Pro 2 ya. Jadi kamu langsung aja ke kantong-kantong parkir yang tersedia.

0: Ada Yanti. Kenapa, Yan?
1: Ini nih, aku mau balikin buku kamu yang ketinggalan.
0: Oh, buku ini. Makasih ya.
1: Tapi itu kok lampu rumahmu masih nyala aja sih siang-siang gini?
0: Oh, itu. Emang masalah, Yan?
1: Ya elah, emang kamu siap bayar lebih mahal?
2: Penggunaan listrik secara berlebihan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kalau bisa hemat, kenapa enggak?

0: Tahukah kamu?
1: Museum tertua di Indonesia adalah Museum Radya Pustaka di Surakarta. Museum ini dibangun pada 28 Oktober 1890. Di museum ini tersimpan koleksi benda-benda kuno yang mempunyai nilai seni dan sejarah, seperti arca batu, koleksi keris kuno, wayang kulit, dan barang seni lainnya.

0: Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Duh guys, kita ngobrolinnya tentang pesta. Tapi ini bukan pesta beneran pesta ya. Iya. Tapi ini pestanya kesenian Bali nih.
1: Iya.
0: Kalian pernah nggak dulu belajar kesenian Bali?
1: Pernah.
0: Kalau Intan pernah, karena
1: pernah.
0: Intan dari lahir tuh di Bali.
1: Iya.
0: Kalau Mila dari kapan sih di Bali?
2: Kalau Mila baru 3 tahun kak di Bali.
0: Baru 3 tahun. Iya. Artinya kalau misalnya belajar seni Bali, kamu udah pernah belum?
2: Belum. Tapi suka banget kak aku lihat.
0: Kenapa?
2: Karena keren banget, apalagi kayak tari-tarinya itu. Bisa, pokoknya beda gitu loh vibesnya kak.
0: Beda ya, tapi kalau misalnya di daerah kamu, kamu dulu pernah ikut?
2: Waktu kecil pernah, tapi tari-tari Jawa, karena aku orang Jawa ya.
0: Tapi kita semua rata-rata waktu kecil tuh dikasih kesempatan.
2: Iya kak, iya.
0: Aku juga kayaknya antara aku pengen atau aku disuruh ya, aku juga gak ingat, kayaknya kedua-duanya deh.
2: Iya, kayak wajib banget gak sih anak
1: iya,
2: kecil?
1: Iya kak, dulu tuh wajib banget ikut nari. Waktu SD tuh Intan, teman-temannya Intan tuh semua ikut nari. Jadi Intan ikut nari kan. Terus sama mama tuh diikutin. Tapi setelah diikutin sama papa disuruh berhenti aja. Okay. Gitu.
0: Jadi karena ada yang kurang cocok.
1: Iya
0: gitu,
1: mungkin
0: ya. Ada yang kurang cocok, tapi artinya kamu sudah pernah.
1: Pernah gitu, kak kan?
0: Tapi rata-rata masa kecil kita semua begitu.
1: Iya
2: mas? Iya.
0: Teman pro 2 yang relate-relate boleh-boleh berkumpul ya. Tapi kalau semoga gen Alpha sekarang juga begitu. Tapi beberapa aku ngeliat ada sih yang memang
2: iya,
0: dimasukin
2: kak. Masih sana. Banyak sih
0: masih kak. Masih banyak kan. Kita sepakat kan soal itu. Tapi kalau misalnya sekarang banyak yang belajar, terus banyak tempat belajarnya kayak sanggar-sanggar kan.
1: Sanggar
0: di Jawa juga itu. Namanya sanggar.
2: Iya sanggar.
0: Oh namanya sanggar juga. Tapi kalau misalnya dikasih wadah, kayaknya kita nggak bisa sesemangat itu.
1: Iya kak.
2: Iya.
0: Dulu paling semangat momennya pas apa? Pentas.
2: Pas tampil.
1: Iya kak. Walaupun agak deg-degan, tapi kan kalau udah tampil kan, wah iya, ditonton banyak orang nih
0: gitu. Ternyata kita sama guys. Dan mungkin ini juga yang dialami oleh seniman-seniman kita, yang mana mereka gak hanya bangga karena tampil sebagai diri sendiri, tapi bangga juga sebagai pelestari budaya. Dan itu ternyata didukung juga loh oleh pemerintah lewat kehadiran Pesta Kesenian Bali ini. Jadi yang generasi muda yang ada di sanggar-sanggar atau yang punya jiwa seni dikasih tempat, terus kita sebagai penonton sekarang dikasih hiburan. Betul. Kita dikasih hiburan, kita ikut melestarikan karena kita tahu nih ada tarian ini ternyata, ternyata ada maknanya ini. Kadang MC kan bacain tuh ya, tari ini bla bla bla bla bla. Jadi kan kita jadi dapat gambaran baru. Jadi sayang banget deh buat teman Pro 2 yang liburan ini bingung mau kemana. Pilihannya kita tahu kemana?
1: Ke PKB, kesenian Bali.
0: Betul.
1: PKB.

0: pakai helm sih? Bahaya tahu.
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

0: Pro 2 pada penghujung Morning Vibe, setelah kita mengingat bahwasannya toleransi ini dijaga, terus juga keberagaman akan hadir melalui Pesta Kesenian Bali yang akan dibuka tanggal 13 Juni mendatang. Itu juga mengingatkan kita untuk mengatur waktu liburannya.
1: Yeah.
0: Mengatur waktu liburan. Kak Mira, di antara mungkin sekian puluh hari PKB, minimal banget tuh Kak Mira udah 7 kali ke PKB selama sebulan.
2: Wow.
0: Kalian nih menantang diri dulu nih. Mau datang minimal berapa kali nih?
2: Kalau ada waktunya.
3: Tapi mau tiap hari.
0: Ya karena dekat juga ya. Coba tahu kalian ada tugas negara ke sana. Sampai kapan nih kalian PKL nih?
4: Sampai akhir bulan ini.
0: Iya, ada kemungkinan. Ada kemungkinan kalian berangkat karena Pro 2 ya.
4: Amin, semoga.
2: Amin.
0: Dan yep, teman Pro 2, kalau gitu segitu aja obrolannya ya. Semoga memberikan kamu banyak informasi juga untuk pagi hari ini, sekaligus hiburan lewat single-singlenya Pro 2 FM dan Pasar. Kalau begitu, Ayu Mira,
2: Mila,
3: dan Intan,
0: kami pamit undur diri. Stay safe, stay healthy, and say no to drugs. Pro 2 FM dan Pasar,
5: teman

Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman ter

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: tahukah kamu?
1: Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Panjang Sungai Kapuas adalah 1.145 km. Sungai ini merupakan rumah dari lebih 300 jenis ikan. Tingkat keanekaragaman fauna air tawar dalam kawasan aliran Sungai Kapuas adalah yang paling tinggi di Indonesia.

0: aku.
1: Kenyang banget. Enak nih, pengen nambah deh. Tapi kok makanannya disisain?
2: Kebanyakan dia beli nasinya. Terus aku kan gak serakus kamu.
1: Ya ampun, ini tuh bukan rakus. Kalau nyisain makanan, kita sama aja dengan memperparah pemanasan global. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan suhu bumi akibat pemanasan global adalah meningkatnya sisa hasil makanan yang terbuang. Mulai dari sekarang, bawa atau pesan makanan sesuai dengan porsimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Bangunlah dengan pikiran positif, jalani kegiatan dengan antusias, dan tutuplah hari tanpa penyesalan. Gagal hari ini bukan akhir dari segalanya. Eleanor Roosevelt pernah berujar, "With a new day comes new strength and new thoughts." Belajarlah hari ini untuk kemuliaan kita di kemudian hari.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Bu, ini keripiknya berapa?
1: 10 ribu aja.
0: Oh, kalau 8 ribu boleh?
2: No.
1: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
0: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu ekonomi juga.
3: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
1: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
0: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
1: Siap. Terima kasih, anak.
4: UMKM maju, masyarakat sejahtera.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih lagi jalan-jalan tiba-tiba ngelihat barang lucu terus langsung check out tanpa mikir? Itulah impulsive buying. Kenapa sih kita sering kena?

0: belanja impulsif biasanya datang penyesalan. Bingung sendiri, kenapa beli barang yang ujung-ujungnya nganggur di lemari? Ada nih tips buat ngatasin impulsif buying. Pertama, tunggu 24 jam sebelum check out. Lalu yang kedua, bikin budget khusus. Dan yang terakhir, tanya sama diri sendiri, beneran butuh gak sih? Kamu tim mana nih? Langsung gas atau mikir dulu?
1: Teman terbaik.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tahu. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

0: Seterusnya Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2 bersama Mita Wulandari di Info Pro 2 edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Putu Sumardiana, mengatakan Pemprov Bali terus mendorong penerapan ekonomi biru yang menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya laut dengan upaya dari konservasi itu sendiri. Dijelaskan selain teknologi CCS atau Carbon Capture Storage, ekosistem pesisir seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang juga memiliki peran penting dalam menyerap serta menyimpan karbon atau blue carbon. Putu Sumardiana juga menambahkan pendekatan ekonomi biru perlu diperkuat melalui keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi sumber daya laut seperti penerapan teknologi CCS untuk menyimpan emisi karbon agar tidak lepas ke atmosfer. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya atau PM4S Amarta Giri Lesung, IKD Agus Indrawan mengatakan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman, pariwisata, dan infrastruktur terus terjadi di berbagai wilayah yang ada di Provinsi Bali dan ini akan mengurangi kapasitas produksi pangan. Tegaskan alih fungsi lahan pertanian yang terus berlangsung berpotensi menyebabkan kekurangan pangan di masa mendatang jika tidak diimbangi dengan upaya menjaga lahan pertanian produktif dan penerapan teknologi pertanian. Menurut IKD Agus Indrawan, pemanfaatan teknologi pertanian harus ditingkatkan untuk menjaga produksi pangan di tengah berkurangnya luas lahan produktif yang tidak hanya terjadi di Bali Selatan, tapi juga telah meluas ke berbagai kawasan karena maraknya pembangunan infrastruktur tersebut. Demikian informasi di siang hari ini teman-teman Pro 2 di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Dipancarluaskan dari kawasan metropolis Hamburg 70 Denpasar. Selamat siang teman Pro 2. Kamu kembali ditemenin sama aku Mitolin dari NIS. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore teman Pro 2 ya. Selama sejam ke depan nih aku bakal nemenin kamu di section Pro 2 Headlist. Of course ya, sampai jam 12 siang. So make sure kamu jangan kemana-mana ya, di sini aja, jangan ganti-ganti frekuensi, karena tentunya aku bakal ngebahas beberapa deretan artis begitu ya, dan update-annya. Kira-kira hari ini kita bakal ngomongin siapa begitu ya, dan bakal muterin lagunya siapa aja nanti di akhir section. Stay tune Temung Pro 2 ya. Dan Temung Pro 2, aku gak akan bosan-bosan untuk ingetin kamu ya, jangan lupa follow social media kita. Di Instagram ada, di Facebook ada, di X juga ada dengan username yang sama, di RRI Pro 2 Denpasar. Amazing,

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perkara sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

Kamu bisa dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Kalau ngomongin panggung music international ya, teman Pro 2, pas kamu tahu ya, The First Take ini adalah salah satu mungkin wadah begitu ya, wadah yang paling prestisius. Bayangin aja teman Pro 2, konsepnya sederhana tapi menantang banget begitu ya. Satu lagu, satu kali pengambilan gambar, minim editing. Dan ya di sini kemampuan vokal dari musisi yang tampil benar-benar jadi sorotan pendengar begitu ya teman Pro 2. Nah, buat kamu juga yang belum familiar begitu ya, The First Take selama ini jadi tempat tampil banyak musisi besar Asia yang kualitas vokalnya nggak perlu diragukan lagi. Kenapa aku tiba-tiba ngebahas The First Take? Karena ya ada yang buat bangga nih. Girl group asal Indonesia, Nona, berhasil tampil di platform music asal Jepang. Di The First Take teman Pro 2 ya. Jadi ketika Nona kemarin mendapatkan kesempatan tampil di sana, ini tidak hanya soal udah kita mengupload videonya di YouTube kelar begitu ya. Ini bisa dibilang jadi salah satu bentuk pengakuan kalau talenta dari Indonesia mulai dilirik dan dianggap sangat layak bersaing di level internasional. Menariknya lagi, teman Pro 2, ya beberapa tahun terakhir kita memang mulai melihat semakin banyak musisi Indonesia yang menembus pasar global begitu ya, pasar internasional. Dan kehadiran Nona di The First Take seolah jadi reminder begitu ya, kalau industri musik Indonesia punya potensi yang gede banget untuk terus berkembang ya. Ini tidak hanya sekedar ya udah lagunya cuma viral sesaat begitu ya, gara-gara dipakai untuk background TikTok kamu segala macam, no, tapi juga menunjukkan kualitas di panggung dunia, ditonton sama jutaan penikmat pendengar begitu ya, dari berbagai negara teman Pro 2 ya. Dan aku yakin juga teman Pro 2, kamu pasti sudah tidak sabar ya, kira-kira nanti di akhir session kita bakal muter lagunya Nona yang mana. Aku kasih clue deh, yang paling baru, yang itu yang lagi viral di mana-mana teman Pro 2. Stay tune ya untuk dapat informasi menarik tentang Nona.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersolek suara.
1: Teman terbaik.

Kamu sudah dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Dulu temen Pro 2, kalau kita ngobrolin musik Asia nih yang udah go international, pasti kita langsung kepikiran yaudah K-pop atau J-pop temen Pro 2 ya. Tapi sekarang ceritanya udah mulai berubah nih. Musisi dari Asia Tenggara makin sering muncul di radar pendengar global ya. Dan salah satu nama ikut mencuri perhatian, of course, Nona temen Pro 2 ya. Yang menariknya lagi, Nona ini gak hanya membawa musik mereka ke luar negeri, tapi juga sangat-sangat membantu untuk memperkenalkan identitas Indonesia ke audiens yang lebih luas. Di tengah persaingan industri musik yang super duper ketat temen Pro 2, mereka ini berhasil ngebuat banyak orang ngelirik begitu ya. Kalau Asia Tenggara punya kok banyak talenta, keren juga begitu ya. Apalagi sekarang ya, berkat banyaknya platform streaming online begitu dan juga media sosial lainnya, lagu yang bagus itu bisa didengar siapa aja, bisa ditemukan siapa aja tanpa harus berasal dari mungkin kalangan artis yang top tier begitu ya temen Pro 2. Dan kalau dipikir-pikir, ini juga jadi momen yang cukup seru ya untuk kita sebagai penikmat musik dari Indonesia, of course juga musik khas Indonesia. Karena beberapa tahun lalu mungkin agak sulit membayangkan ya, ada girl group asal Indonesia yang sampai dibahas di mana-mana oleh media internasional dan sejajar dengan para musisi hits se-Asia, bahkan mungkin musisi internasional teman Pro 2 ya. Siapa tahu apa yang sedang dialami Nona sekarang bisa jadi pembuka jalan untuk lebih banyak lagi musisi Indonesia lainnya, dan mereka bisa tampil ya serta bersinar di panggung global begitu ya teman Pro 2. Jadi don't worry teman Pro 2, kalau misalkan Gus Gek Kodia ini punya bakat untuk menyanyi begitu ya, asal sing aja bakat dimpuk atau bakat apa. Bercanda ya teman Pro 2, ya ampun ya. Pokoknya kembangkanlah bakat kamu gitu ya. Selagi kamu merasa punya potensi, salurkanlah potensi itu, bakat kamu, ke tempat yang sebagaimana mestinya. Jangan sampai potensi yang kamu punya ya udah kependem gitu doang begitu ya teman Pro 2. Jangan ya deknya, harus bisa untuk menunjukkan, oh ini loh aku sebenarnya, aku juga punya kok bakat sekian begitu ya. Sekaligus juga membantu untuk memperkenalkan begitu ya budaya Indonesia, identitas Indonesia ke kancah internasional kayak Nona nih teman Pro 2.

0: sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Kamu sih dengerin RRIU Pro 224 Sarah barengin aku Mita Ulandari. Kalau selama ini kita kenal Nona karena musik pop yang catchy dan juga easy listening, ternyata teman Pro 2 ya, buat kamu yang ngeh pasti ada beberapa instrumen atau sentuhan yang Bali banget. Dan ini cukup sering muncul dalam karya mereka ya. Mulai dari lagunya mereka yang Work. Ini masukkan musik, bukan musik ya. I mean like lebih ke instrumen ya. Instrumen ceng-ceng Bali sebagai pembuka. Terus juga ada Falling in Love yang menampilkan gerakan tari legong di videonya. Sampai ke Superstitious yang menghadirkan unsur visual kain Prada khas Bali dalam konsep promonya Tamom Pro 2. And many more, banyak banget sebenarnya ya Tamom Pro 2. Mungkin ini juga yang ngebuat Nona kerasa different, hit different banget ketimbang girl group asal Indonesia yang lain. Di saat banyak grup yang ngejar tren yang lagi happening ya secara global, tapi Nona justru tetap menyelipkan identitas Indonesia termasuk budaya kita, budaya Bali ke dalam karyanya. Dan teman produ buat kamu nih yang udah dengerin aku ya dari tadi jam 10 sampai sekarang hampir jam 12 siang, kita bakal bungkus ya section produ headlist dengan lagunya Nona yang Rollerblade. Tapi teman produ jangan kemana-mana ya, aku masih nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore di sini aja ya di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Oh,

dekit berarti aku ukir lang pasir. Ukir pindah ke waktu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: is your radio.
1: Moshi, kamu masih tune in di RRI Pro 2 Denpasar barengan aku, Mita Wulandari. RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Anyway, teman Pro 2, sekarang kita udah masuk ke sesi informasi seputaran kuliner. Yes, bener banget teman Pro 2. Kalau selama ini kita sering berdebat ya soal makan Indonesia mana sih yang paling enak, pokoknya jalan sajan begitu ya teman Pro 2. Ternyata teman Pro 2 kita gak bisa ya untuk menentukan mana sih yang paling enak enggak ya. Tapi buat kamu yang mungkin pengen tahu begitu ya, ternyata kalau dari mata dunia begitu ya, ini mereka punya penilaian masing-masing ya. Dalam daftar 100 Best Cuisine in the World Versi Taste Atlas, Indonesia berhasil masuk 10 besar dunia dengan skor 4,48, bersaing dengan negara yang selama ini dikenal sebagai raksasa kuliner ke Italia, Yunani, dan Peru begitu ya. Dan menariknya lagi, biasanya kalau penilaian best-bestan begini teman Pro 2 ya, ya udah based on mungkin restoran mewah atau destinasi wisatanya begitu ya. Tapi kalau Taste Atlas sendiri ya, dia ini menghimpun ribuan ulasan terhadap makanan tradisional khas setiap negara ya, salah satunya Indonesia. Siapa ini menunjukkan kalau kekuatan kuliner Indonesia memang ada pada keberagamannya ya, mulai dari rendang dari Sumatera, terus juga gudeg dari Jogja, sate dari berbagai daerah, sampai ke aneka sambal yang mungkin ngebuat kamu, waduh, baru nyoba dikit udah ngobios sama Pro 2 ya. Dan mungkin inilah salah satu hal yang ngebuat makanan Indonesia sangat istimewa, yang artinya kita gak bisa ya milih salah satu karena saking enaknya, saking istimewanya teman Pro 2. Tapi untuk informasi seputaran kuliner di siang hari ini, aku bakal ngebahas satu yang sangat-sangat spesifik. Jawabannya adalah bakso ya. Kenapa kita ngebahas bakso? Ini ada satu hal yang unik teman Pro 2 ya. Buat kamu penggemar bakso pasti tahu ya, ada beragam banget bakso di Indonesia. Apalagi mungkin kamu yang suka kulineran di Bali begitu ya. Kira-kira bakal ngebahas bakso apa? Atau mungkin bakso daerah mana teman Pro 2 ya. Siapa tahu ini bakso dari daerah kamu. Mending kamu pentingin terus ini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Kalau ngomongin bakso Tebo Bro 2 ya, setiap daerah pasti punya ciri khasnya masing-masing. Tapi ada satu jenis bakso yang sering dianggap paket lengkap, yaitu bakso Malang. Beda dengan bakso pada umumnya yang fokus pada yaudah bakso pakai kuah, pakai mie, kelar begitu, yang enggak Tebo Bro 2. Dan biasanya Tebo Bro 2, kalau kamu ngeh ya, bakso Malang itu biasanya hadir dengan banyak pilihan isian, mulai dari bakso halus, bakso goreng, tahu, siomay, pangsit goreng, mie bihun jadi satu begitu ya. Jadi dalam satu mangkok kita bisa menikmati berbagai tekstur dan juga rasa sekaligus. Gak heran teman Pro 2, kalau banyak orang ngerasa makan bakso Malang itu kayak dapat satu set menu yang lengkap, gaknya sekedar ya udah makan bakso biasa aja teman Pro 2.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar ya. Mungkin kamu bingung ya kenapa si bakso Malang kerasa spesial ya. Ini karena ada faktor sejarah juga. Kuliner ini ya terdevelop dari percampuran budaya Jawa Timur dan pengaruh kuliner Tionghoa yang udah lama hadir di kota Malang. Inilah sebabnya kenapa kita menemukan elemen kayak siomay, ada tahu, ada pangsitnya juga, terus baksonya juga dalam satu sajian begitu ya. Dan konsep ini sangat cocok dengan karakter masyarakat Indonesia yang suka banget banyak pilihan dalam satu porsi. Yes, agree teman bro dua. So, ketika orang menyebutkan bakso Malang sebagai salah satu bakso paling istimewa di Indonesia, alasan tidak hanya yaudah karena rasanya enak, pilihnya banyak satu porsi, tapi juga karena cerita budaya yang ikut juga tersaji teman bro dua dalam setiap mangkuknya nih.

0: aja. Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8-22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

0: Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kalau diperhatikan lagi ya teman Pro 2, bakso Malang ini sangat mencerminkan kebiasaan makan orang Indonesia yang sangat suka variasi. Seperti yang aku bilang tadi ya, kita jarang banget puas dengan satu jenis makanan aja dalam satu mangkok, satu piring begitu. Makanya hadirlah ini bakso, tahu, siomay, pangsit and many more teman Pro 2. Menariknya, konsep campur sari ini ya, campur sari nggak tuh, campur-campur ya, ini justru menjadi, aduh HP aku bunyi ya, menjadi daya tarik utama begitu ya teman Pro 2. Dan berbeda dengan beberapa negara teman Pro 2 yang cenderung menyajikan hidangan secara sederhana, bakso Malang ini menawarkan pengalaman yang luar biasa begitu ya teman Pro 2. Mungkin ini juga yang jadi alasan kenapa kuliner ini tetap populer lintas generasi ya. So, bakso Malang tidak hanya sekedar ya udah makan bakso begitu ya, tapi juga tentang keberagaman yang dirangkum dalam satu mangkok ya teman Pro 2. Oke, itu dia topik kita di siang hari ini tentang bakso Malang teman Pro 2 ya. Tapi jangan kemana-mana karena aku masih nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore. So, make sure kamu jangan ganti-ganti frekuensi, cuma di sini aja di RRI Pro 2 di Denpasar, your truly best friend.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: is your radio.
1: Moshi Moshi, kamu masih tune in di RRI Pro 2 Denpasar barengan aku, Mita Wulandari. Yes, kamu masih dengerin aku Mita Wulandari di RRI Pro 2 Denpasar. Sekarang kita bakal beralih ke informasi seputaran olahraga ya. Dan ini aku bakal ngebahas satu fenomena unik yang terjadi belakangan ini sama Pro 2 ya. Tapi sebenarnya fenomena ini sering terjadi di wilayah Jawa sih ya. Kalau di Bali sepertinya aku belum menemukan. Ya. Kalau belakangan ini kamu ngerasa malam sampai pagi hari jadi lebih dingin dari biasanya, kamu enggak sendirian ya. Pun juga aku di Bali ya, sama Pro 2 di Denpasar, di kota yang biasanya panas benar-benar yang kebus banget begitu ya teman Pro 2. Ini tiba-tiba kalau udah beranjak dari jam 1 subuh sampai jam 4 kebangun begitu ya. Aduh, dingin, menggigil banget, padahal aku enggak pakai kipas angin, enggak pakai AC, enggak pakai apa. Pure cuma mengandalkan AC alam aja ya teman Pro 2, angin cari literally. Dingin banget teman Pro 2 ya. Nah, fenomena ini dikenal sebagai bediding ya, literally bediding, bukan dinding padinding, beda ya. Bediding ini mulai muncul di berbagai wilayah Jawa seiring masuknya musim kemarau 2026. Kok bisa? Kemarau kan panas, tapi kenapa bisa dingin begitu? Nah ya, jadi basically bediding ini terjadi karena langit cenderung lebih cerah, awannya juga berkurang, dan humidity-nya menurun ya. Artinya apa, Miska? Ya, panas yang tersimpan di permukaan bumi pada siang hari lebih cepat lepas ke atmosfer saat malam. Itulah kenapa teman Pro 2 ya, daerah kayak Dieng, Wonosobo, Lereng Merapi, Batu sampai ke Malang itu mulai merasakan suhu yang lebih rendah dibandingkan biasanya. So jangan heran teman Pro 2 kalau pagi-pagi kamu rasanya kayak aduh berat banget begitu ya, keluar dari selimut nyaman gitu teman Pro 2. Tapi mungkin aja ya fenomena ini banyak banget terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Cuma mungkin namanya bukan bediding begitu ya. Kalau kamu literally nak Bali ya, benar-benar nak Bali asli, coba dong ya kasih tahu ke aku fenomena seperti ini ya. Yang namanya bediding kalau di Bali disebutnya sebagai apa, teman Pro 2? Kita bakal ngebahas ini serta dampaknya ke kesehatan, dan aku bakal ngasih tips and trick teman Pro 2 untuk menghadapi musim yang gonjang-ganjing kayak gini. Cuma di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Kamu sudah dengerin RRI Pro 2 di Investor bergen aku Wita Wulandari. Walaupun banyak orang yang sangat-sangat menikmati udara yang sejuk banget gitu ya, tapi tahu gak sih teman-teman Pro 2, atau mungkin kamu ngeh ya, perubahan suhu yang cukup drastis itu sangat ngebuat tubuh kita perlu untuk adapt begitu ya. Jadi saat udara dingin, saluran pernafasan kita bisa jadi lebih sensitif, terutama bagi yang punya riwayat asma, alergi, sinusitis, atau gangguan pernafasan lainnya begitu ya. Selain itu, udara kemarau yang lebih kering juga dapat membuat tenggorokan kamu rasanya gatal banget, bibir kamu pecah-pecah, dan kulit kamu bisa jauh lebih kering daripada biasa. Biasanya. Makanya teman-teman Pro 2, saat musim bediding ini mulai kerasa, penting untuk menjaga daya tahan tubuh kamu. Nah ini sampai keblingzet mulut aku ya, agak keselio dikit, but never mind, tidak apa-apa teman Pro 2 ya. Kalau di jam juga nih ya. Makanya balik lagi ya, kalau kita ngobrolin tentang perubahan musim atau pancaroba begitu ya, memang sih ya yang perlu kamu lakukan yaitu menjaga daya tahan tubuh kamu dengan apa? Istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, tetap aktif bergerak meskipun cuaca kita ngebuat apa ya, diri kita ini kayak malas begitu ya, mager. Ya mungkin awalnya kamu udah remaja pelor, nambah pelor lagi begitu ya teman-teman.

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinnia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinnia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinnia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zinnia menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinnia menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinnia pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zinnia memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinnia, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zinnia merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zinnia tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zinnia pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa lebih bertele-tele.

masih dengerin Radio Pro 2 di Pazar barengan aku Metal Landeri. Buat kamu yang baru joinan ya, kita masih ngebahas tips and trick biar kamu tetap nyaman, tetap sehat gitu ya di saat fase bediding ini. Bediding banget ya namanya, literally bediding teman Pro 2 mulai datang begitu ya, terutama buat kamu yang tinggalnya mungkin di Pulau Jawa, tapi sebenarnya di Bali juga sering terjadi ya teman Pro 2. Cuman aku jujur sampai detik ini belum menemukan nama lain bediding kalau di Bali itu apa begitu ya. Sebenarnya ada beberapa trik yang gampang banget yang aku yakin setiap hari kamu pasti lakukan untuk membantu tubuh kamu tetap nyaman selama musim bediding ini. Pertama, jangan lupa minum air putih yang cukup ya, karena udara yang kerasa dingin, banyak orang yang gak sadar kalau tubuh kita tetap membutuhkan cairan. Kedua, gunakan pakaian yang sesuai terutama saat malam dan pagi hari. Bisa jaket tipis atau pakaian berlapis yang bisa ngebantu menjaga suhu tubuh kamu tetap stabil. Ketiga, kalau memungkinkan konsumsi minuman hangat kayak teh, susu, jahe yang ngebuat tubuh kamu rasa lebih nyaman. Dan buat kamu yang sering bangun pagi, ya pasti semuanya bangun pagi ya untuk kerja, sekolah, olahraga, kamu wajib pemanasan ringan dan juga jangan lupa untuk berjemur di bawah sinar matahari, teman-teman.

Ini teman Pro 2 yang masih jalan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Bedidding itu emang identik banget sama udara dingin, teman Pro 2. Tapi ada hal yang dibalik itu bisa kita perhatikan, teman Pro 2, ya, yakni risiko kekeringan. Karena musim kemarin lebih panjang dan curah hujan yang berkurang bisa mempengaruhi apa? Ketersediaan air, terutama air bersih, begitu teman Pro 2 ya. Karena itu kamu nih sebagai masyarakat dihimbau mulai lebih bijak menggunakan air ya, mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga kebutuhan yang lain ya, contoh mungkin untuk irigasi pertanian, bikin dang teman Pro 2 ya. Jadi meskipun banyak orang yang menikmati suasana dingin begitu ya, kayak ala-ala di Swiss begitu ya teman Pro 2, musim berdinding ini juga menjadi pengingat kalau perubahan cuaca tentunya membawa dampak yang signifikan dan ini perlu diantisipasi bersama, baik untuk kesehatan maupun lingkungan kita semua, teman Pro 2. Oke, kita bungkus teman Pro 2 topik hari ini ya. Tapi jangan kemana-mana, kita masih punya 1 jam tersisa begitu ya. 1 jam aku nemenin kamu di udara di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, tebentar baik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Perdua, tahu gak sih nama ujung tali sepatu itu? Benda tersebut punya nama aglet. Aglet ini ditemukan dan dipopulerkan oleh Harvey Kennedy pada tahun 1970-an. Gak cuma di ujung tali sepatu loh, kamu bisa menemukan ini di ujung tali jaket atau ujung tali serut pada celana atau rok. Nah, untuk bahan dasarnya, aglet ini menggunakan bahan plastik atau logam.

0: is your radio.
1: Moshi Moshi, kamu masih tune in di RRI Pro 2 Denpasar barengan aku, Mita Wulandari. Yes, kamu masih dengerin Pro 2 Denpasar barengan aku, Mita Wulandari. Dan ini tersisa 1 jam lagi yang aku mengudara di RRI Pro 2 Denpasar. Dan 1 jam terakhir nih aku bakal ngasih informasi seputaran entertainment. So make sure kamu jangan gonta-ganti frekuensi. Dan gak lupa juga teman Pro 2 ya untuk follow di social media kita ya, di RRI Pro 2 Denpasar temu Pro 2 ya. Satu lagi, kalau kamu demen dengerin siaran kita, kamu bisa streaming di rri.co.id. Terus juga download deh ya aplikasi kita RRI Digital, karena selain kamu bisa streaming radio kita, kamu juga bisa baca berita yang paling-paling update.

0: Apakah kamu tahu?
1: Untuk menghemat tagihan listrik di rumah, dapat kamu mulai dengan memilih bola lampu LED sebagai sumber pencahayaan. Lampu jenis LED ini menghemat hingga 90% energi dibandingkan bola lampu tradisional dengan output cahaya yang sama. Selain itu, sumber cahaya LED lebih tahan lama sehingga membantu untuk mengurangi 5 bola lampu yang kamu pakai.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Ada lagu yang cuman enak didengar, tapi ada juga lagu yang tumbuh bersama perjalanan hidup pendengar ya. Bisa ditebak ya teman Pro 2. Ini adalah salah satu musisi yang legend banget, Yovie and Nuno. Setelah 25 tahun berkarya di industri musik Indonesia, Yovie and Nuno siap banget merayakan perjalanan panjang lewat konser spesial 25 tahun Janji Zuji ya. Digelarnya minggu ini banget teman Pro 2, 13 Juni di Istora Senayan Jakarta. Yang makin spesial, konser ini akan menghadirkan Isyana Saraswati, Kahitna, sama sejumlah musisi tanah air lainnya. Well, bagi banyak orang ya, termasuk mungkin emak bapak kamu, lagu Yovie and Nuno bukan sekedar soundtrack cinta-cintaan ya, tapi juga jadi bagian dari berbagai fase kehidupan, mulai dari jatuh cinta, patah hati, hingga menemukan dambaan hati yang menjadi pasangan hidup kamu. Jadi bagi aku gak berlebihan ya teman Pro 2 kalau konser ini nantinya akan disebut sebagai malam penuh nostalgia yang mempertemukan berbagai generasi dalam satu panggung teman Pro 2 ya. Dan aku bakal muterin lagunya Yovie and Nuno, Bunga Jiwaku.

Resensi buku Laskar Pelangi. Novel yang sudah dibuat filmnya ini bercerita tentang 10 anak kurang mampu yang tinggal di Kampung Gantung, Kepulauan Bangka Belitung. Kebanyakan masyarakat yang tinggal di sana hidup dalam kemiskinan dan kurangnya kesejahteraan. Meski begitu, 10 anak yang menjadi tokoh utama dalam novel ini tetap memiliki semangat untuk terus belajar dan menempuh pendidikan meskipun sekolah mereka kurang layak. SD Muhammadiyah, tempat mereka menimba ilmu, awalnya akan tutup karena kurangnya murid yang mendaftar. Minimal dalam satu sekolah terdapat 10 murid, tetapi pada saat itu hanya ada 9 murid. Para guru, Bu Muslimah dan Pak Harfan, beserta orang tua dan wali murid lainnya, dengan penuh harap menunggu satu siswa lagi, supaya sekolah tersebut bisa tetap beroperasi. Hingga akhirnya, di detik-detik terakhir, satu siswa pun datang, memberikan harapan akan tetap beroperasinya sekolah tersebut. Kesepuluh murid ini pun menjalani kehidupan kanak-kanak yang sangat menyenangkan. Dengan drama yang haru, lucu, dan penuh inspirasi di tengah kesederhanaan. Ada beberapa hal yang ditonjolkan dalam buku ini. Misalnya, aspek sosial budaya masyarakat Melayu yang sangat kental, entah itu dari jalan cerita, gaya bahasa, dan dialognya. Selain itu juga, pembangunan karakter tokoh-tokoh di novel ini juga sangat baik, sehingga pembaca bisa merasa kenal langsung dan dekat dengan para tokoh tersebut. Yang terpenting, buku ini sangat inspiratif dan memberikan motivasi, terutama kepada anak-anak muda, untuk selalu berjuang dan gak kenal menyerah, terlepas dari sesulit apapun situasi mereka.

Kamu sih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Kamu kalau sekarang mau posting temen Pro 2, perlu berapa lama sampai akhirnya itu foto keluar dari draft kamu? I'll go first, mungkin bisa kayak lebih dari 10 menitan kali ya, karena belum lagi mikirin caption, belum lagi mikirin lagu yang pas buat apa, etc. dan masih banyak lagi temen Pro 2 ya. Ya, well, sebenarnya nggak bisa disalahin ya kalau kita sekarang anak muda ini pengen banget social medianya itu kelihatan rapi banget, bener ya. Tapi kita mau Pro 2 ya, kayaknya salah satu social media, Instagram, sadar ya kalau kita ini as a Gen Z mulai kangen banget sama momen yang yaudah lebih spontan, uhuy, dan apa adanya begitu ya. Makanya kita mau Pro 2 dalam beberapa waktu belakangan viral banget ya kalau Instagram mengadakan fitur baru bernama Instant. Yes, yang memungkinkan pengguna langsung bagikan momen dari kamera tanpa banyak proses ini itu teman Pro 2. Konsepnya ini ngebuat kita as a netizen yang pandai dan budiman langsung teringat sama aplikasi Be Real yang sempat viral beberapa tahun lalu karena ia mengajak pengguna membagikan aktivitas kayak gini ya, langsung cekrek upload tanpa ada edit, tanpa harus temen filter, caption lagu and many more. Tapi teman Pro 2, dibalik keseruan dan huru-haranya, fitur ini juga munculkan perdebatan yang menarik banget teman Pro 2 ya. Soalnya kalau terlalu spontan, uhuy ya, kadang kita belum sempat ngecek ulang foto yang kita ambil tuh kayak gimana sih. Bayangin, ini muka kamu muka bantal, lagi rebahan, belum siap, atau mungkin lagi makan dengan ekspresi yang monyong begitu ya, kepencet, terus kekirim, pusing gak tuh ya teman Pro 2? Nah ini jadi pertanyaan menarik untuk kita semua ya. Sebenarnya kita lebih suka social media yang serba estetik, rapi begitu ya, atau justru yang lebih real dan apa adanya. Karena jujur aja, banyak orang yang pingin kelihatan hidupnya lebih autentik, tapi ketika kameranya ya udah nyala mendadak, dak begitu ya, atau mungkin langsung cekrek upload, refleks pertamanya tuh kayak bentar deh, ini foto udah bagus belum ya, muka aku udah bagus belum ya, musiknya gimana, perlu di add on gak ya, siapa yang setuju sama aku teman Pro 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Thank you teman Pro 2 yang udah joinan dari tadi ya sampai sekarang hampir jam 3 sore. Artinya apa? Iya, aku harus pamitan sama kamu. Iya, beginilah teman Pro 2 ya. Anyway, teman Pro 2, kita bakal pamitan, tapi tenang aja nanti kamu bakal ditemenin sama Timothy ya. Langsung aja aku pamitan sama kamu. Akhirnya dari kawasan Metropolis yang nomor 70 dan Pasar, aku minta Ulan dari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu.

0: fakta loh.
1: Nama Bluetooth berasal dari nama raja di akhir abad 10, Harald Blaesen Karmsen, yang di Inggris juga dijuluki Harald Bluetooth Karmsen, kemungkinan karena memang giginya berwarna gelap. Ia adalah Raja Denmark yang telah berhasil menyatukan suku-suku yang sebelumnya berperang, termasuk suku dari wilayah yang sekarang bernama Norwegia dan Swedia, bahkan di wilayah Skania di Swedia. Tempat teknologi Bluetooth ini ditemukan juga termasuk daerah kekuasaannya. Kemampuan raja ini sebagai pemersatu juga mirip dengan teknologi Bluetooth sekarang yang bisa menghubungkan berbagai peralatan seperti komputer personal dan telepon genggam. Sedangkan logo Bluetooth berasal dari penyatuan dua huruf Frans yang analog dengan huruf H dan B, singkatan dari Harald Bluetooth, yaitu H Hagal dan B Platant, yang kemudian digabungkan.

Arjeplog adalah kota yang keberadaannya nggak jauh dari Kutub Utara. Ketika musim dingin datang, suhu di Arjeplog menurun hingga minus 20 derajat. Kedati demikian, justru saat itulah merupakan sebuah keberuntungan bagi kota Arjeplog. Setiap musim dingin datang, populasi di kota Arjeplog meningkat menjadi 2.000 jiwa. Kebanyakan dari yang datang adalah para insinyur dan mekanik dari berbagai pabrikan mobil yang ingin menguji coba kendaraan praproduksi mereka. Saat ini, di Arjeplog terdapat sekitar 20 lebih fasilitas uji coba dan infrastruktur lengkap yang membuat kawasan ini menjadi pusat kegiatan pengujian industri otomotif.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernahkah kamu melihat laut yang berkilauan seperti bintang di malam hari? Itu bukan sulap, melainkan bioluminescence. Cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup, cahaya ini terjadi melalui reaksi kimia di dalam tubuh mereka. Seperti yang bisa kita lihat pada kunang-kunang, ubur-ubur, hingga cumi-cumi berpendar. Di lautan dalam yang gelap gulita, 80% makhluk hidup di kedalaman 200-1000 meter memiliki kemampuan ini. Mereka menggunakannya untuk mencari makan, menarik lawan jenis, berkomunikasi, bahkan menghindari predator. Di Indonesia, fenomena ini bisa kamu temukan di pantai Labuan Jukung, Gili Trawangan, hingga Teluk Padangbai. Namun, seperti aurora di langit, keajaiban ini tak selalu muncul setiap saat. Jadi, kalau kamu beruntung, bersiaplah menyaksikan keindahan cahaya alami yang menakjubkan.

Resensi buku Aroma Karsa karya Di Lestari. Aroma Karsa tidak hanya berhasil mengeksplor tema aroma dengan baik, tetapi juga menyediakan drama yang memikat dan menegangkan. Meskipun bergenre fantasi, Aroma Karsa tidak mengambil latar di dunia rekaan, sehingga pembaca tidak kesulitan membayangkan adegan-adegannya. Di Lestari juga memasukkan banyak unsur lokal, seperti percakapan dengan logat Betawi dan Jawa, mitos Gunung Lawu, dan legenda kerajaan Nusantara. Salah satu yang menarik perhatian di novel ini adalah dinamika hubungan Jatiwesi dan Tanayasuma yang rumit dan naik turun. Dua tokoh ini menjadi fokus cerita dan pada akhirnya harus bersama-sama menuruti ambisi Raras Prayagung dalam mencari Puspa Karsa. Kekuatan novel Aroma Karsa juga terletak pada plotnya yang ternyata menyimpan banyak kejutan. Keterkaitan semua karakter dalam cerita ini membangun sebuah kisah yang menegangkan dan membuat pembaca menduga-duga kelanjutan dari tiap adegan tersebut. Kedalaman riset Di Lestari untuk Aroma Karsa juga terlihat sangat menonjol. Aroma Karsa menarasikan dengan baik mengenai pembuatan parfum dan juga mendeskripsikan aroma yang mampu membuat pembaca turut mencium aroma tersebut. Plotnya menarik, karakter yang memikat, dan narasi Di Lestari yang apik menjadikan Aroma Karsa sebagai sebuah buku yang sulit untuk diletakkan sebelum selesai. Perjalanan Di Lestari dalam menulis Aroma Karsa juga telah dibukukan dalam buku non-fiksi pertamanya yang berjudul Di Balik Tirai Aroma Karsa. Dalam buku ini kamu akan menemukan banyak fan art Aroma Karsa. Lalu terdapat pula proses kreatif Di Lestari ketika menulis buku yang satu ini. Aroma Karsa telah meraih penghargaan sebagai Book of the Year 2018 dari Ikatan Penerbit Indonesia.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar bareng aku Azriel Timoti dalam Info Pro 2. Selamat sore teman Pro 2. Informasi pertama datang dari DPRD Provinsi Bali yang menerima laporan hasil pemeriksaan atau LHP Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Bali tahun anggaran 2025. Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayatnya mengatakan bahwa penyerahan laporan yang dilakukan sebagai amanat peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tersebut tujuan memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintah. Dijelaskan dari pemeriksaan yang juga menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel tersebut sekaligus laporan pertanggungjawaban realisasi APBD itu telah disusun sesuai ketentuan. Dewa Made Mahayatnya ini berharap hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi dorongan bagi pemerintah Provinsi Bali untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sehingga kesejahteraan masyarakat akan terus meningkat. Beralih ke informasi selanjutnya, ada pengamat pendidikan Profesor Iputu Rumawan Salain yang mengapresiasi langkah pemerintah memprioritaskan pemerataan pendidikan untuk anak-anak Indonesia tanpa terkecuali dengan sekolah rakyat. Diakui investasi pendidikan memang memerlukan biaya yang besar serta hasilnya tidak instan dan pemerintah harus memastikan kualitas guru, kurikulum termasuk sarana-prasarana yang memadai. Rumawan Salain mengakui target setiap kabupaten dan kota di Bali untuk memiliki satu sekolah rakyat menghadapi tantangan khususnya dalam pencarian lahan dan pemanfaatan aset negara yang layak. Demikian info Pro 2 dapat aku sampaikan. Aku Azriel Timoti. Sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Afternoon Tea.

0: Altrimenti.
1: Setiap Senin sampai dengan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Yuk dengerin obrolan seru bersama narasumber, anak muda yang memiliki prestasi, komunitas atau kegiatan yang memberikan dampak positif. Dan tentunya topik obrolan yang seru abis. Hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
4: Teman

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat sore teman Pro 2, balik lagi di 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy ya. Dan teman Pro 2, seperti biasa di sore hari ini dari jam 4 sampai jam 5 sore aku bakal nemenin kalian, gak sendiri pastinya, bakal dengan narasumber yang udah hadir. Dan kalau kalian udah denger di awal tadi, udah ada penampilan dari The Bongles ya, yang sudah membawakan karya spesialnya juga pastinya. Pastinya kalian juga tahu kalau sore hari ini kita bakal ngobrolin apa. Tidak jauh-jauh seputar THT, tapi yang menariknya teman Pro 2, bukan cuma THT aja yang kita bakal bahas sore hari ini. Penasaran? Jadi jangan kemana-mana ya. Well, sebelum kita lanjut di afternoon tea sore hari ini, aku mau ngingetin ke kalian semua untuk jangan lupa follow semua sosial media kita di Instagram, Facebook, X, dan juga TikTok. Username-nya @RRIPro2DenPasar. Jangan lupa di follow supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi menarik atau updatean menarik dari kita teman Pro 2 ya. Dan kalian bisa juga tonton apa yang kalian dengar sore hari ini melalui streaming kita di Facebook RRI Pro 2 dan Pasar. Misalkan kalian punya pertanyaan untuk topik kita sore hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung drop pertanyaan kalian di feature live chat streaming Facebook RRI Pro 2 dan Pasar, atau WhatsApp di nomor 0896203910 teman Pro 2 ya. Langsung aja tanpa berlama-lama lagi, kita udah kedatangan dua dokter dan juga satu orang spesial bisa dibilang gitu teman Pro 2 ya. Sore hari ini kita sudah kedatangan ada Dr. Ketut Mulyawan, SPTHTBKL. Selamat sore, dokter.
4: Selamat sore.
3: Dan selanjutnya ada juga Dr. Eka Putra Setiawan, SPTHTBKL, subspesialis oto. Selamat sore juga, dokter. Nah, ini dia yang aku bilang spesial teman Pro 2, karena kita kedatangan Bapak Ketut Sarjana Putra. Jadi beliau merupakan Vice President Conservation International Indonesia. Selamat sore Bapak.
5: Selamat sore Timothy.
3: Baiklah, so kita sudah berkenalan teman Pro 2 sore hari ini, dan kita bakal ngebahas apa sih sore hari ini. Langsung aja aku kasih tahu, kita bakal ngebahas tentang nyegar gunung, barotrauma penyelaman, pendakian, dan penerbangan. Jujur ini sebenarnya unik ya Pak ya, karena sebelum-sebelumnya ini pembahasannya tentang merujuk ke masalah THT gitu ya. Tapi sekarang sore hari ini kita juga menyinggung tentang nyegar gunung dan juga pendakian, penerbangan, dan teman-temannya gitu. Sebelum kita lebih lanjut lagi gitu ya bertanya-tanya, mungkin ini kita tanya ke ahlinya gitu ya Pak. Ini saya panggilnya Pak Ketut.
5: Pak Ketut saja.
3: Pak Ketut boleh. Oke. Bapak boleh dijelasin enggak sih, ini sebenarnya konsep nyegar gunung ini sering banget ya kita masyarakat Bali dengar ya. Tapi mungkin teman Pro 2 yang mungkin kurang paham gitu, boleh dijelaskan enggak sih Pak sebenarnya konsep nyegar gunung ini seperti apa, seperti itu?
5: Terima kasih Timothy. Selamat siang, selamat sore ya. Pemirsa semua yang budiman. Ya, di Bali itu ada konsep nyegar gunung yang memang sudah diciptakan oleh leluhur orang Bali pada mungkin ribuan tahun lalu. Pada hakikatnya saya juga masih belajar sebenarnya. Yang sering kita dengar tuh sangat abstrak ya, pesan yang abstrak. Yang penting ada keterikatan antara gunung sama laut begitu. Ketika saya bedah lebih dalam, sebenarnya yang dimaksud di sini adalah bagaimana sebenarnya kita memuliakan hubungan ekologi antara gunung dengan laut begitu. Di mana apa yang kita lakukan di daratan, di gunung begitu, akan memberikan dampak kepada laut begitu, sehingga pada akhirnya dia akan memberikan dampak kepada manusia yang hidup di wilayah ekosistem itu sendiri begitu.
3: All connected Bapak ya.
5: Begitu.
3: Iya, karena memang terkhusus sebenarnya, karena saya ini menyinggung sedikit ya Pak ya, karena saya aslinya dari Buleleng juga, di mana Buleleng ini dengan lekat sekali yang namanya nyegar gunung. Jadi kita mau sedikit ke selatan udah dapat gunung. Udah dapat bukit. Betul. Kita ke utara udah dapat pantai juga gitu ya. Dan ini merupakan salah satu hal yang patut kita syukuri teman Pro 2 ya. Nah, ini karena Bapak merupakan Vice President Conservation ya gitu ya. Bisa enggak sih dikaitkan dengan kondisi lingkungan saat ini tuh gimana Bapak menilai konsep Nyegara Gunung itu dapat jadi dasar kesadaran konservasi alam Bapak?
5: Terima kasih Timothy, ini pertanyaan yang sangat baik. Agar Nyegara Gunung tidak kita lihat cuma konsep abstrak saja.
3: Iya.
5: Dalam kehidupan sehari-hari, di bidang kebijakan misalnya pembangunan kita di Bali terutama begitu, kita harus melihat juga di mana buktinya begitu. Nah kalau kita terjemahkan dalam kebijakan pembangunan yang sustainable begitu, kita bisa melihat berapa jumlah hutan sih sebenarnya yang Bali butuhkan untuk bisa memastikan bahwa suplai air itu bisa tetap utuh buat kepentingan orang yang tinggal di Bali begitu. Yang kemudian kalau kita harikan ke laut begitu, sebagaimana kita harus mengelola sebenarnya mainstreaming yang misalnya kayak danau, sungai begitu, sehingga dia tidak menimbulkan limbah kepada laut, sehingga laut bisa berproduksi tetap baik dan juga sebagai ekosistem yang memberikan jasa lingkungannya kepada manusia yang hidup di pulau itu sendiri. Seperti itu hakikatnya. Nah, kalau kita lihat prakteknya di kita sekarang yang kita alami, masyarakat alami, mungkin banyak dari kita mungkin sudah lihat secara langsung dengan mata sendiri bahwa kita punya konsep yang sangat hebat, tetapi kadang-kadang orang kebanyakan lupa begitu bahwa kita hidup di hulu, begitu kita buang sampah sembarangan, akhirnya dia memberikan pencemaran kepada laut. Nah, di mana konsep Nyegara Gunungnya gitu. Nah, itulah pesan itu yang mungkin yang ingin saya sampaikan bahwa kalau kita punya konsep yang hebat di leluhur kita ini, mungkin mulai dari kitalah mungkin mempraktekkan konsep itu dalam kehidupan sehari-hari seperti itu.
3: Luar biasa. Jadi memang dengan konsep Nyegara Gunung ini teman Pro 2 bukan cuma konsep yang apa ya, angin lalu aja bisa dibilang gitu ya. Kita memang harus sudah mempraktekannya dari kehidupan sehari-hari teman Pro 2. Dan ini karena memang menghadirkan dokter THT juga teman Pro 2, pastinya kita akan menyinggung sedikit gitu ya dokter ya. Nah dokter, ini banyak mungkin orang tidak sadar bahwa aktivitas di laut maupun gunung gitu bisa memengaruhi kesehatan telinga, bahkan hidung atau tenggorokan seperti itu ya. Nah mengapa organ THT ini sangat sensitif ya dok, bisa dibilang sensitif dengan perubahan lingkungan, misalnya kita dari dataran rendah nih kita ke dataran tinggi, itu kadang kita rasanya kuping itu pengung bisa dibilang gitu ya dokter ya. Bagaimana dokter melihat fenomena ini kira-kira? Boleh dokter Ketut duluan atau dokter Putra kira-kira?
2: Ya, terima kasih Timothy. Ya, memang betul bahwa pegunungan atau laut pun dapat berakibat dampak terhadap gangguan pendengar kalau kita tidak kelola dengan baik. Artinya seperti di laut kita melakukan olahraga penyelaman gitu misalnya, akan menimbulkan gangguan pendengaran yang bisa dikenal dengan istilah barotrauma pada istilah kedokteran. Itu sangat mengganggu sekali karena perlu kesiapan daripada organ-organ dari telinga tersebut untuk disiapkan untuk melakukan tindakan atau olahraga-olahraga yang ekstrim tersebut. Karena di laut tentu Timothy tahu bahwa gangguan banyak sekali, tekanan yang cukup tinggi kalau misalnya kita turun
3: ke dasar laut,
2: ya kita harus melakukan kesiapan-kesiapan seperti sebagai penyelam harus terlatih juga melakukan tindakan-tindakan equalisasi, yaitu melakukan tindakan falsafah atau twinbe itu dengan menutup hidung gitu ya, sambil meniup atau untuk hidung sambil menelan gitu ya, untuk melakukan equalisasi. Kalau kita tidak bisa melakukan itu akan kita kena dampak dari barotrauma tersebut dan sangat-sangat sakit sekali dan
3: mengganggu
2: sekali dan lebih fatal lagi bisa menyebabkan terjadinya ruptur ya, artinya pecahnya genang telinga. Itu yang sangat riskan dan sangat fatal sekali, dan penyembuhannya membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Ya itu bisa sampai berbulan-bulan ya, karena organ genang telinga itu adalah organ yang sangat penting yang mempunyai fungsi sebagai frekuensi untuk menguatkan suara ya. Kalau itu sudah terjadinya gangguan misalnya, akan terjadi penurunan pendengaran. Makanya harus hati-hatilah kita menyikapi atau ikut olahraga yang olahraga menyelam tersebut, ya sekalipun itu olahraga rekreasi menyenangkan, tapi dampaknya akan sangat-sangat apa namanya berat sekali kalau kita tidak siap, ya, dalam artian
3: betul-betul
2: sebagai penyelam terlatih hatinya.
3: Iya, betul.
2: Mungkin Pak Ketut yaitu ya pengalaman seluruh dunia melakukan penyelaman ini itu mengetahui dampak, dan kebetulan tadi dapat cerita pernah kena dawar trauma dan diobati oleh dokter Eka.
5: Di dokter
3: lah. Oh begitu.
2: Sangat bersyukur sekali sudah bisa sembuh, karena bara trauma itu akan menyiksa sekali.
3: Iya iya iya.
2: Jangankan di laut, di gunung pun kita bisa kena trauma bara trauma tersebut.
3: Betul.
2: Ya, gimana cara menyikapi dengan memproteksi diri dan latih skill yang sudah kita pelajari. Saya kira itu, Timothy. Mungkin baik, Dokter Eka bisa menambahkan.
3: Ada kira-kira dokter mau ditambahkan? Ya,
4: dari pertanyaan Timothy tadi, saya ingin mencoba menjembatani antara teman dari Pak Ketut, sama-sama Ketut. Begini ceritanya, kan ada konsep yang luhur, ya, negara gunung. Jadi Purusa Perdana, nah di sana berpelukan satu dengan yang lain dalam sebuah keseimbangan yang sempurna, sehingga menciptakan suatu kehidupan kemakmuran. Nah, dalam hal ini betul memang disebutkan ada hulu hilir, kemudian ada ritual. Nah, ritual-ritual itu sangat bermakna sebenarnya, tetapi kalau bisa supaya dibumikan, diterapkan. Kenapa hati-hati berperan? Dalam hal ini manusia yang mempunyai sebuah keinginan, gitu, dia hidup manusia itu di dataran sebenarnya. Tetapi manakala ada keinginan, ingin melihat gunung yang lebih, dia mesti harus mendaki atau bahkan naik pesawat dari atas melihat. Manakala ingin lebih menyelami lagi keadaan di lautan, dia harus menyelam. Namun sayang, manusia itu diciptakan hanya untuk di darat sebenarnya. Jadi ada perbedaan tekanan dan volume. Itu untuk menyeimbangkan itu yang disebut istilah tuba eustachius. Jadi antara hidung dengan telinga itu harus diseimbangkan. Misalnya pada saat naik pendakian atau naik pesawat, itu tekanan akan berkurang, volume akan meningkat.
3: Betul.
4: Nah, disinilah peran tuba eustachius untuk menyeimbangkan. Demikian pula menyelam, terbalik dia. Tekanan meningkat, volume di telinga tengah menurun. Manusia itu ingin banyak, misalnya ikan gitu. Ikan tidak ada tuba eustachius dia, hanya telinga dalam saja, sehingga dia lincah, tidak pernah masalah. Kalau burung juga sama, dia punya alat khusus sehingga cepat sekali untuk seimbang. Nah, selama ini orang manusia itu berwisata, ingin melihat gunung ataupun ingin melihat sesuatu di dasar, itu menggunakan indera penglihatan. Jadi wah, sebuah exciting, nanti Pak Putra akan menjelaskan. Luar biasa sekali dunia di luar dari komunitas manusia sesungguhnya. Nah, dalam hal ini diperlukan sebuah umpan balik. Jadi misalnya naik ke puncak gunung, naikkan bendera begitu, atau ke pantai camping dan sebagainya, hanya sebatas itu saja, indah gitu, pulang terus bawa memori. Tapi kalau pendengaran ini dipakai, dia akan berpikir, gimana kok bisa tetap pindah ini? Bisakah anak cucu saya menikmati keadaan ini? Ini akan masuk ke hati. Dia akan merenung, mengulas, wah, ini ciptaan Tuhan luar biasa sekali, sempurna. Gimana cara melestarikan? Ini muncul kata-kata semacam itu. Gitu. Nah, di sisi lain, Ya, kalau manusia dikaruniai kemampuan teknologi yang tinggi gitu, jadi segala upaya diterobos terus, naik ataupun turun. Nah di sini nanti karena upaya terlalu berat, tentunya ada dampak-dampak yang lainnya. Yeah. Hmm. Tadi sudah dijelaskan oleh dokter. Hmm,
3: yeah.
4: Sekian saja dulu.
3: Nanti lebih detailnya lagi dijelaskan sama apa Bapak Ketut gitu ya. Nah ini merupakan topik yang sangat kompleks teman Pro 2 ya, buat kamu yang suka banget yang namanya mendaki atau menyelam gitu ya. Ini bukan semata-mata dibilang tadi cuma sekedar mendaki-mendaki aja gitu, menyelam-nyelam aja, tapi harus ada persiapan-persiapannya juga ya, supaya tidak berdampak tentang ke kesehatan THT kita juga teman Pro 2 ya. Nanti akan dijelaskan juga sama Bapak Ketut Sarjana Putra bagaimana pengalaman beliau di dunia konservasi alam teman Pro 2. So make sure jangan kemana-mana, tetap dengerin di sini aja di 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kita bakal ketemu lagi sebentar habis lagu dari Tompi, Makan Teman Buat Kamu.

0: Kita lanjut ngobrol lagi di Afternoon Tea teman Pro 2. Nah tadi udah disinggung tentang konsep negara gunung gitu ya. Dan memang Bali ini merupakan salah satu destinasi wisata bahari dunia yang paling terkenal teman Pro 2. Dan kalau dari kacamata Pak Ketut gitu ya, ya tentang ini saya agak bingung juga ya, nanti pendengar bingung ya, Pak Ketut yang dokter atau yang ini ya?
1: Pak Ketut Putra.
0: Iya Pak Ketut Putra gitu ya, mungkin boleh gitu ya Bapak ya. Oke, okay. Kalau dari kacamata Bapak sendiri, gimana sih kondisi konservasi perairan di Bali gitu Bapak?
1: Ah, terima kasih Timothy. Wah, kalau boleh dibilang nama saya Ketut Laut saja sudahlah.
0: Ketut Laut.
1: Satu ketut darat, satu ketut dokter, ketut laut.
0: Benar.
1: Ya menyinggung keadaan konservasi laut kita di Bali memang tantangannya sangat besar saat ini ya. Apalagi sekarang kita lihat di lapangan banyak sekali polip-polip terumbu karang itu kena tutupan sedimentasi dan juga sampah begitu ya. Kemudian ditrigger oleh juga penaikan suhu laut ya, yang satu derajat saja itu sekarang menyebabkan dia bleaching kan koralnya gitu. Sehingga di karang memutih kan. Ya teman-teman atau wisatawan yang ingin menikmati laut agak terganggu mereka. Begitu. Dan juga bisa memberikan dampak kepada produktivitas kelautan juga perikanan terutama. Tapi yang menarik tadi Dr. Eka tadi memberikan insight kan, manusia itu kan diciptakan makhluk terestrial sebenarnya, harus tinggal di darat begitu. Tapi kan pertanyaan besar, kenapa harus ke laut? Mengapa kita perlu menyelam ke laut seperti itu? Yang mendasar. Nah, saya sebagai seorang praktisi penyelam, penyelam ilmiah begitu, memang ingin sekali memahami, mengeksplorasi lebih jauh sebenarnya. Apa aja sih isinya laut itu? Apa sih terumbu karang itu? Apa sih fungsinya untuk kehidupan manusia seperti itu ya? Nah, setelah saya pelajari, memang ternyata memang harus untuk memahami itu butuh pertama itu kemampuan untuk menyelam yang profesional. Ya kan bukan hanya mengejas buoyancy saja, tapi juga bisa mengequalize dengan baik, melakukan benar-benar penyelam yang profesional, yang ilmiah begitu. Nah, kemudian kita perlu pahami juga karena keilmuan saya mempelajari misalnya terumbu karang saja misalnya, kenapa? Karena berapa sih jumlah jenis spesiesnya begitu? Apa fungsi masing-masing spesies terhadap ekosistem lautnya sendiri begitu? Apa hubungnya dengan produktivitas perikanannya seperti itu? Ikan apa yang tinggal di terumbu karang tertentu seperti itu. Nah, itulah yang kita pelajari sehingga kita memahami sebenarnya kalau kita menjadi, nah kebetulan Bali ini kan wilayah pariwisata. Kalau banyak kita punya dive spot, kalau banyak kita punya dive guide begitu. Saya berharap anak-anak kita menjadi benar-benar professional dive guide yang memang memberikan informasi ilmiah kepada turis yang hadir begitu. Nah, kayak sekarang kami membina beberapa anak-anak tamatan SMA di Bondalem begitu dengan harapan karena kan begini, kalau wawasan ke depan bahwa laut ini memberikan peluang bukan hanya keilmuan, tapi keilmuan yang men-trigger job sebenarnya, yang saya sering sebut adalah green job sebenarnya untuk anak-anak yang tinggal di Pulau Bali. Nah, kalau dia punya kemampuan untuk memberikan keterangan yang baik kepada turis, sehingga turis yang hadir itu menikmati Bali yang sangat bermakna. A new experience yang harganya berbeda dengan yang cuma biasa-biasa saja begitu. Nah, oleh karena itu loh, orang-orang spesial begitu akan memberikan peluang pekerjaan yang lebih baik. Dan oleh karena itu melakukan pelestarian juga, konservasi, itu membutuhkan keilmiahan. Nah, misalnya kita sekarang banyak terumbu karang kita yang rusak, itu membutuhkan pengetahuan. Kalau kita ingin merestorasi spesies A, misalnya saya bisa bilang misalnya Psilophora misalnya atau Acropora, dia membutuhkan teknik yang sangat berbeda dengan masif spesies itu sebenarnya. Nah, itulah pemanfaatan kita memahami kehidupan di bawah laut untuk bagaimana kita berdaya guna untuk merestorasi alam ini menjadi lebih baik sehingga dia memberikan jasa lingkungan yang lebih baik kepada manusia. Seperti itu sebenarnya.
0: Luar biasa teman Pro 2 ya. Jadi memang dari pekerjaan Pak Ketut Putra ini bisa dibilang beliau tidak hanya menyimpan ilmunya sendiri, tetapi juga membagikannya ke anak-anak di salah satu contoh di Bondalem itu ya, dan luar biasa sekali teman-teman Pro 2. Kalau di Buleleng juga terkenal yang namanya Biorox juga, Pak. Jadi, Jadi ini merupakan salah satu langkah yang bisa dibilang untuk melestarikan terumbu karang dan juga ekosistem bawah laut seperti itu, teman Pro 2. Nah, mungkin kalau dari pengalaman Bapak selama ini, kira-kira apa saja sih ancaman yang sedang dihadapi ekosistem bawah laut kita? Mungkin dari biota lautnya atau dari terumbu karangnya, ancaman apa saja yang sedang dihadapi saat ini, Pak?
1: Kita punya ancaman yang sangat berevolusi dari tahun ke tahun ya. Mm-hmm. Kalau tahun 90-an itu kawan-kawan kita, mohon maaf ya, yang dari arah utara itu senang sekali bikin sianida.
0: Oh gitu, ya ya.
1: Untuk ikan hias sebenarnya.
0: Iya, betul.
1: Kenapa?

0: pada zaman kita masih menjadi pertanian yang organik, zaman-zaman sebelum tahun 70-an, ya padi Bali seperti itu ya. Nah, petani kita kan menerapkan pertanian yang ramah lingkungan, bisa dibilang begitu ya. Tapi sejak 70 ke atas kita menggunakan bahan kimia banyak. Nah, menggunakan urea, menggunakan NPK, jadi kita menggunakan pupuk melebihi dari yang dibutuhkan sebenarnya, sehingga dia ekses, dia pergi ke sungai, kemudian sungai ke laut ya. Nah, memberikan dampak pupuk atau kalsium atau fosfat begitu, dan juga natrium kepada laut, dia memberikan menyuburkan laut. Sehingga algae bersel satu, misalnya kayak Xenoplagellata, itu yang tumbuh dalam serentak cepat begitu, itu namanya blooming. Dan itu menghasilkan toxic, racun. Makanya sering begitu muncul kejadian setelah setelah tahun 98 begitu, itu tulisan saya terdahulu, kita mengalami yang namanya itu red tide, saya bilang di Bali. Red tide adalah ketika muncul di permukaan laut antara November sampai Januari begitu, sehingga banyak terjadi ikan mati, lompat-lompat. Orang bilang itu ikannya pingin ke penggorengan. Padahal dia itu stres karena juga toxic juga karena dinoplai glata sebenarnya itu.
1: Ini menarik teman Pro 2 ya, dari tahun ke tahun permasalahan ekosistem bawah laut ini berkembang, bisa dibilang seperti itu Bapak ya. Dan permasalahan saat ini memang sampah ya teman Pro 2. Jadi sudah seharusnya kita memang sudah lebih peka lagi, karena dampak dari sampah ini bukan cuma dari di daratan tetapi juga di perairan pastinya. Nah, ini sekarang menyinggung ke masalah THT nih, dokter ya. Kalau dunia penyelaman ini terkenal dengan yang namanya barotrauma, seperti tadi Dr. Ketut singgung ya, barotrauma. Mungkin bisa dijelaskan barotrauma ini fenomena seperti apa kembali ke teman Pro 2, biar teman Pro 2 bisa lebih jelas gitu ya tentang barotrauma. Silakan dokter.
2: Terima kasih Timothy. Barotrauma itu adalah salah satu dari penyakit salah satu penyakit penyelaman yang di ditandai oleh karena ada perubahan tekanan yang mendadak ya, karena itu yang menyebabkan dimanapun penyelaman atau pendakian atau penerbangan itu kalau terjadinya tekanan yang tiba-tiba mendadak terjadinya perubahan itu akan menyebabkan terjadinya barotrauma. Ya, barotrauma itu dikatakan terjadi karena ada malfunction daripada tuba eustachius itu. Nah, itu yang tidak siap, artinya ada seharusnya tuba yang menghubungkan antara telinga tengah dengan dunia luar itu harus seimbang, seimbang tekanan, sehingga terjadinya hipertensi atau tertutupnya tuba tersebut akan menyebabkan terjadinya tekanan yang meningkat juga di dalam rongga telinga tengah. Itu yang menyebabkan terjadinya gangguan-gangguan seperti barotrauma ya. Ya, itu mungkin secara apa namanya, garis besarnya ya, secara umumnya ya, barotrauma itu terjadi karena perbedaan tekanan, tekanan dalam rongga telinga tengah itu. Karena ketidak fungsi daripada tuba itu,
1: ketidaksiapan juga ya.
2: Makanya seorang penyelam harus bisa pintar-pintar melakukan tindakan equalize, namanya equalize itu ya, penyeimbangan.
1: Nah, ya itu yang mau saya tanyakan juga, kira-kira apa yang bisa dilakukan dokter untuk menghindari yang namanya barotrauma saat menyelam?
2: Iya, paling tidak sebelum penyelaman harus dipersiapkan beberapa syarat yang harus kita sebagai penyelam harus punya badan yang sehat, artinya fit. Nah, artinya itu ya, tidak dipungkiri artinya tidak ada gangguan penyakit telinga ya, penyakit THT ya, itu ya seperti pilek ya, sinus itu yang bisa menyebabkan terjadinya gangguan fungsi tuba. Kemudian kesiapan yang lain ya, artinya bisa melakukan nanti pada saat penyelaman itu kalau terjadi barotrauma, kita harus bisa melakukan tindakan equalize-nya, equalize-nya itu seperti melakukan tindakan falsafa, yaitu dengan menutup hidung sambil meniup gitu ya. Kemudian seperti twin B, menutup hidung sambil menelan ya, artinya kita fungsi tuba itu harus dibuka gitu biar seimbang dia ya. Sehingga tidak terjadi tekanan yang meningkat yang menimbulkan kerusakan di organ-organ telinga dalam. Ya, mungkin itu yang

0: Iya. Bisa disampaikan. Oke. Okay. Baiklah, jadi memang teman Pro 2 untuk menyelam ataupun mendaki perlu kesiapan juga ya. Jadi bukan sekedar menyelam-menyelam aja teman Pro 2 ya, tetapi juga harus ada training juga harus diperbanyak ya. Dan juga check up kondisi kesehatan THT itu juga sangat diperlukan teman Pro 2. Nah, itu soal menyelam ya. Nah, sekarang kalau soal mendaki atau naik pesawat gitu ya, ini juga kadang kita kan ngerasa budek gitu ya dokter ya. Nah, ini bisa disamakan juga nggak dengan yang namanya barotrauma, dan cara untuk menangani hal ini nih kira-kira bagaimana dokter? Ya. Oke, mungkin giliran dokter gitu ya, boleh ya.
1: Iya, iya. Jadi yang ngetren itu adalah transportasi pesawat.
0: Aha, betul.
1: Itu sangat dimudahkan. Jadi kalau zaman dulu saya ingat ya, itu kalau naik pesawat, pramugari itu menyediakan permen gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kita malu-malu ngambilnya satu saja gitu.
0: Oh iya.
1: Padahal harus dua minimal.
0: Oh, jadi, itu ternyata ngaruh dokter.
1: Ya, waktu naik.
0: Oke. Okay.
1: Dan waktu itu turun.
0: Oh gitu.
1: Waktu turun itu lebih berat. Oh, kenapa? Iya? Karena terjadi suatu percepatan waktu naik, sehingga tidak sempat tuba iskakus itu menyeimbangkan tekanan di luar dan ke dalam. Terus waktu turun itu lebih berat lagi, karena kita asik menengok-nengok kiri kanan.
0: Betul.
1: Keindahan permukaan bumi luar biasa sekali kita lihat. Nah, itu menyebabkan kita lupa untuk proses membuka tuba iskakus itu. Jadi akhirnya dampaknya yang timbulkan itu lebih berat.
0: Budek itu tadi ya.
1: Mungkin sekarang karena penghematan barangkali supaya tiket tidak terlalu mahal. Permen pun tidak dikasih.
0: Iya, makanya saya juga bingung dong. Sejak kapan pramugari kasih permen? Oke, ya. Oke. Okay, okay.
1: Padahal ada juga
0: itu yang diperlukan lain, ya.
1: Minum yang hangat.
0: Oh, okay.
1: Kadang-kadang pramugari juga mengedarkan minum. Nah, cuma kita pilihnya es.
0: Iya, iya.
1: Boleh saya menyambungkan sedikit tadi?
0: Iya, boleh.
1: Sekali begini, ada Nyagara Gunung itu yang ketiga tentang ritual. Itu pada satu itu upacara ngaben. Jadi setelah itu ada mengunjungi sebuah tempat supaya disucikan.
0: Oke.
1: Sucikan itu, jadi air suci yang gampang dicari ya, ada gunungnya, ada lautnya. Yang kedua itu waktu nyepi. Nah, itu ada istilah melasti. Itu menyeimbangkan antara semesta dengan diri, jadi Buana Agung dengan Buana Alit. Itu kalau kita lihat di barotrauma ini, tekanan telinga luar, jadi tekanan di atmosfer dengan di telinga tengah itu itu yang berbeda. Jadi anggap aja Buana Agung itu yang di luar, misalnya di apa namanya kabin pesawat, dan Buana Alit itu yang di orang itu yang bersangkutan. Nah, di sini perlu penyeimbangan ini, konsep ini melalui suatu ritual-ritual. Nah, ini. Ini yang sebenarnya harus diajawantahkan menurut Pak Ketut. Jadi bagaimana menyeimbangkan melalui tuba iskakus ini sehingga tidak terjadi barotrauma. Yang terakhir tujuannya itu adalah mencari sari laut, bukan seperti ini di kelompok-kelompok, bukan. Artinya bagaimana hasil-hasil laut itu bisa dipakai untuk kemakmuran manusia. Pertanyaan yang mendasar itu selama ini, misalnya dengan polusi kan manusia mengeluarkan CO2 dan produk-produknya, misalnya kendaraan-kendaraan apapun mengeluarkan CO2, tumbuhan itu mengasih kita oksigen. Jadi dengan naik ke atas kita lihat, Pak Kutro, berapa persenkah kondisi hutan di Bali gitu kan, kita bisa langsung menyaksikan. Cuma jangan dilihat aja, harus dipikirkan ya, bagaimana kita bisa mendengar orang telinga sudah budak duluan kan, bisa. Jadi itu problemnya. Berikutnya adalah pertanyaan, kalau kita bisa nyelam, nah ini
0: betul,
1: waktu menyelam itu ada rasa hening sekali, bebas dari polusi, merenang. Kemudian tidak ada gravitasi sehingga enak. Nah, di sanalah kita gunakan ini, pendengarannya masuk ke hati. Benarkah terumbu karang itu menghasilkan O2 lebih banyak dari O2 yang dihasilkan pohon di Nah, ini sebenarnya perlu suatu keseimbangannya, gara gunung ini seimbang gitu.
0: Konsepnya balik lagi gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya nanti.
0: Oke, baiklah. Itu dia teman Pro 2 ya. Kalau kita ngebahas tentang kondisi THT saat kita mendaki ataupun menyelam, itu memang sangat banyak sekali yang perlu kita pay attention gitu ya. Jadi bukan sekedar kita melakukan hal-hal tersebut aja teman Pro 2, tapi ada banyak sekali hal yang perlu kita lakukan untuk sebelum melakukan aktivitas penyelaman dan pendakian. Nah, sekarang kita balik lagi ke Pak Ketut Putra gitu ya. Ini sudah waktunya sudah mau jam 5 juga gitu ya. Jadi mungkin langsung saja kita rangkum, Pak Ketut Putra boleh sampaikan mungkin kalau ada pesan untuk masyarakat, gimana sih makna menjaga hubungan harmonis antara manusia, laut, gunung, alam dan lingkungan lingkungan kita di tengah perkembangan sektor pariwisata saat ini. Kira-kira ada pesan yang mau disampaikan untuk teman Pro 2 nggak?
2: Wah, ini pertanyaannya sangat berat nih.
0: Boleh silakan Pak.
2: Tapi sangat krusial buat Pulau Bali yang memang bersandarkan ekonomi dari pariwisata. Begitu. Memang kan kita menginginkan pariwisata tetap hidup sebagai penopang ekonomi Pulau Bali, begitu kan ya. Nah, tapi kita juga harus benar-benar ambil realita bahwa membangun yang gegabah tidak menghiraukan potensial risknya itu atau risikonya itu akan sangat berbahaya bagi generasi ke depan juga, seperti itu. Sederhananya mungkin begini, kita mungkin harus menerapkan negara gunung itu, konsepnya itu dalam bagaimana kita membangun di Bali. Ya, artinya gini, kalau kita membangun di suatu tempat, perkirakan cost dan efeknya. Risikonya itu harus kita bisa menghitung risiko, kemudian bukan hanya untuk lingkungan yang sempit begitu saja, tapi beyond dan bagaimana kita membangun seperti itu. Bali rupanya sudah membutuhkan gerakan restorasi hutan, gerakan restorasi danau, gerakan restorasi sungai. Karena apa? Quality yang kita expect saat ini untuk menopang high quality untuk tourism kayaknya agak jauh dari harapan begitu, sehingga itu butuh gerakan segera begitu.
0: Jadi memang apapun yang kita bangun saat ini harus dipikirkan juga ya Bapak ya, efeknya ke depan bukan cuma untuk kita tetapi alam sekitar kita.
2: Betul.
0: Seperti itu ya. Baiklah teman Pro 2, ini topik yang sangat menarik, tapi sayang banget karena keterbatasan waktu jadinya kita gak bisa ngobrol lama-lama, padahal kalau misalkan 2 jam jabanin aja ya Bapak ya, kita ngobrol teman Pro 2. Dan karena memang waktu sudah menunjukkan 1 menit lepas dari jam 5 sore, itu tandanya obrolan afternoon tea kita sayang banget harus berakhir sampai sini saja. Dokter dan Bapak Ketut, terima kasih sekali lagi Bapak Ketut, Dokter Ketut dan juga Dokter Eka yang sudah menyempatkan hadir di Pro 2. Ini merupakan topik yang sangat menarik banget, dan kita bakal ketemu di lain kesempatan ya. Kalau misalkan ada kesempatan, Pak Ketut Putra boleh hadir khusus dengan, untuk membahas
2: dengan senang hati.
0: Iya, untuk membahas tentang yang namanya konservasi ini teman Pro 2, karena memang sangat penting ya. Dan teman Pro 2, terima kasih banyak sudah mendengarkan juga siaran afternoon tea kita sore hari ini. Sebentar lagi akan ada penampilan spesial dari The Bongles, jadi jangan kemana-mana, tetap di 95.3 FM Pro 2 RR Denpasar, teman terbaik kamu. And I'll see you next time teman Pro 2. Terima kasih Bapak, hati-hati di jalan. Baiklah.
2: Terima kasih.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Salam Swastiastu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kemajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, PRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2 itu tadi Superstitious dari Nona. Aduh, aku suka banget sama lagunya Teman Pro 2 ya. Anyway, lagu-lagu Nona bisa kamu dengarkan di 95,3 FM. Ada banyak banget nih, kita punya pilihan buat kamu, termasuk yang paling anyar Rollable. Rollable udah siap belum? Itu juga ada di sini Teman Pro 2 ya. Jadi jangan lupa request di Pro 2 FM Denpasar. Dan anyway Teman Pro 2, informasi yang aku mau bawain ke kamu ini ada film horror Backrooms. Kalau kalian pernah dengar ya yang namanya urban legend Backrooms atau lore tentang Backrooms, ini menjadi film yang dihadirkan oleh rumah produksi A24 yang terkenal dengan memang sejenis film-film horror thriller psychological gitu Teman Pro 2 ya. Dan memang jadi bahasanya Teman Pro 2 ya, cocok aja gitu kalau rumah produksi A24 ini mengangkat lore Backrooms jadi film live action gitu. Dan memang garapan sutradara muda Ken Parsons ini jadi film yang box office banget nih minggu-minggu ini di seluruh bioskop Teman Pro 2, salah satunya bioskop tanah air. Dan film ini akhirnya menjadi film dengan pendapatan tertinggi dalam sejarah rumah produksi A24. Nah, film ini menggeser rekor yang sebelumnya dipegang Marty Supreme. Dan melansir dari Variety, Backrooms ini telah mengumpulkan pendapatan sebesar $135 juta di Amerika Utara. Nah, film ini juga meraih pendapatan $212.6 juta secara global, dan angka ini melampaui pendapatan film Marty Supreme yang sebelumnya mencetak rekor dengan raihan $191 juta di seluruh dunia. Gila ya Teman Pro 2, ini jauh banget ya, lumayan selisihnya nih. Nah, pencapaian ini juga menjadi tonggak baru tentu aja untuk A24 yang sebelumnya baru aja ngecatat rekor lewat Marty Supreme awal tahun ini. Dan dalam waktu kurang dari setahun, rekor ini akhirnya kembali terpecahkan oleh film Backrooms. Gokil gak sih Teman Pro 2? Of course ya Teman Pro 2, film Backrooms mau mencapai rekor pendapatan tertinggi atau enggak, film Backrooms ini memang akan direncanakan memiliki kelanjutan atau sequelnya. Nah, ini merupakan hal yang menarik karena biasanya rumah produksi A24 ini tidak tertarik untuk menggarap sebuah sequel dalam film-filmnya Teman Pro 2. Dan ini mungkin bisa dibilang jadi pertama kali mungkin ya, correct me if I'm wrong Teman Pro 2, kayaknya ini menjadi proyek pertama kali dari A24 menggarap sebuah sequel dari filmnya. Dan ini tentu saja akan membawa kembali cerita Backrooms lebih luas lagi, karena memang seperti yang kita ketahui, cerita Backrooms ini, lore atau urban legend Backrooms ini luas banget Teman Pro 2. Jadi ada banyak banget ruangan-ruangan yang harus dieksplor tentu saja di film live actionnya Teman Pro 2. Dan dengan kesuksesan yang diraih di box office global, rasa penasaran penonton terhadap adaptasi layar Backrooms ini semakin tinggi. Dan film ini akan dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai besok Teman Pro 2. Ternyata masih belum tayang di Indonesia ya, jadi kita sabar aja, besok kita bakal tonton, termasuk aku kayaknya bakal mulai nonton Teman Pro 2 besok ya. Anyway Teman Pro 2, seperti yang aku bilang, kalau kalian punya requestan langsung aja dimasukin ke WhatsApp kita atau di DM Instagram. Kayak ada dari Kak Zulia di Jakarta. Hai Teman Pro 2 Jakarta, terima kasih udah dengerin Afternoon Tea ya namanya kalau di sini ya. Terima kasih udah dengerin Afternoon Tea Pro 2 Denpasar. Katanya, halo Kak, boleh request Remuk dari Angie Carvalho ya, dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya, semangat selalu siarannya. Aku dengernya via RRI Digital ya kak. Oke, thank you so much juga buat kamu Zulia yang udah ngedengerin. Salam buat teman-teman Pro 2 Jakarta juga. Dan langsung aja Teman Pro 2, kita bakal dengerin ini dia lagu dari Angie Carvalho, Remuk buat kamu.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Teman terbaik.

0: ya mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang ngapain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bandarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

Masih di 95,3 FM teman Pro 2. Dan gimana ya kalau kita pengen jalan-jalan explore senja sudut kota, kalau dibilang sama Samuel tadi gitu ya. Tapi kalau udah healing kemana-mana gitu, tapi ekonomi kita lagi lesu, ya kepikiran juga teman Pro 2 ya, gak bisa enjoy. Karena emang perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia atau BEI ini ternyata masih diperkirakan masih lesu hari ini teman Pro 2, karena memang belum ada katalis yang dapat mendorong sentimen positif pasar baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri nih. Jadi pada Senin kemarin indeks harga saham gabungan atau IHSG ini anjlok sampai 4,5% ke level 5.342, dan semua sektor usaha mengalami penurunan, dan yang terbesar ini penurunan di sektor industri sebesar minus 6,39% teman Pro 2. Dan pelemahan IHSG disertai aliran keluar modal asing sebesar 587 miliar rupiah, di mana nilai tukar rupiah juga amblas nih ke level 18.188 rupiah per dolar Amerika Serikat teman Pro 2. Edan. Nah, kalau melihat dari pasar sih nampaknya merespons negatif ya data cadangan devisa Indonesia yang dirilis Bank Indonesia, di mana cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2026 itu kembali turun menjadi 144,9 miliar US dollar dari semula 146,2 miliar US dollar di bulan April teman Pro 2. Nah, meski menurun, cadangan devisa masih di atas standar internasional sebesar 3 bulan impor, ucap dari tim Pintraco gitu. Dan untuk itu menurutnya pemerintah ini perlu meningkatkan kepercayaan investor pasar keuangan, dan selain mendorong ekspor, mengurangi impor serta menarik investasi asing. Sementara itu data penjualan sepeda motor ini turun 5,1% secara tahunan menjadi 479,388 unit pada Mei 2026, di mana sebelumnya di bulan April penjualan motor ini meningkat 28,1% teman Pro 2. Wah, aduh, ini kalau melihat kondisi keuangan kita ini gimana teman Pro 2 ya, kita harus banyak-banyak berdoa. Dan juga gimana ya kalau mau mengingetin, sulit ya, ngasih tahu juga teman Pro 2. Jadi kita lebih banyak berdoa deh teman Pro 2, dan juga kita saling bantu warga pastinya ya. Selain dari Zulia di Jakarta yang request lagu, kali ini ada juga dari Kak Inu yang kayaknya lagi di perjalanan juga deh nih ya, lagi dengerin radio gitu. Thank you so much Kak Inu yang udah dengerin Pro 2, ini setia banget dengerin Pro 2. Nah, ini salamnya buat adikku Cimi ganteng. Aduh. Dibilang ganteng teman Pro 2 ya. Semangat siarannya. Thank you so much Kak Inu. Request lagu Oscar Winning Tears katanya teman Pro 2. Alright Kak Inu, hati-hati di jalan. Terima kasih sekali lagi udah dengerin Pro 2 FM, setia mendengarkan. Dan langsung aja habis ini kita bakal dengerin Oscar Winning Tears dari Ray teman Pro 2. Stay tune. Teman terbaik kamu. Right here. Please get nice and comfortable.

tekitte pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekitte maring relepaking telapak tangan.

0: akar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

Kannya kita angkari Mamu cia suaru apa pipi

Masa depan kita ditentukan dari tindakan kita hari ini. Sekecil apapun tindakan kita hari ini akan berdampak besar di masa depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayne Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
1: You're listening Produ FM RRI.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, balik lagi bareng aku Azriel Timothy. Kali ini kita masuk ke Gibol atau Gila Bola, teman Pro 2 ya. Dan seperti biasa 15 menit ke depan kita bakal ngobrolin tentang Piala Dunia gitu. Dan apa yang bakal kita obrolin sore hari ini, teman Pro 2. Pastinya akan menarik banget. Dan make sure untuk kalian ngikutin Gibol kita sore hari ini, teman Pro 2 ya. Pastinya di Gibol tidak akan lengkap rasanya kalau cuma penyiarnya sendiri doang yang ngobrol, teman Pro 2. Pastinya kita bakal mengundang teman ngobrol kita, teman online kita gitu ya. Akan ada AI yang bakal nemenin kita ngobrol di Gibol sore menjelang malam hari ini, teman Pro 2. Jadi untuk itu langsung aja kita bakal sambut AI kita. Ada AI yang siap bergabung. Coba kita cek dulu. Halo AI, apakah sudah bergabung?
1: Oh iya, aku sudah siap dan bergabung. Kalau ada yang mau dibahas atau dicek, langsung aja kasih tahu ya.
0: Oke, siap. AI sudah bergabung bersama kita, teman Pro 2. Dan pada sore hari ini di Gibol kita bakal ngobrol tentang seandainya Indonesia lolos ke Piala Dunia, teman Pro 2 ya. AI, apakah kamu siap untuk membahas topik ini kira-kira?
1: Siap banget, ini topik yang seru ya. Kita bisa bahas potensi timnas, pemain-pemain kunci, sampai efeknya ke sepak bola Indonesia.
0: Yes.
1: Nah dari... Okay, sip. Kalau gitu kita bisa mulai dengan membayangkan dulu suasananya. Misalnya kita bahas siapa pemain yang bakal jadi bintang seandainya kita lolos ke fase grup. Dan apa tantangan terbesar yang dihadapi tim. Mau fokus ke segmen prediksi, atmosfer, atau dampaknya ke Liga Domestik, kita bisa atur.
0: Okay, siap. Diatur ya kalau gitu ya. Kita bakal mungkin obrolin dulu kalau misalkan kalau misalkan Indonesia masuk atau lolos ke Piala Dunia, kira-kira prediksi kamu siapa nih pemain yang layak masuk ke squad nih AI?
1: Wah, kalau kita bicara soal timnas Indonesia, aku rasa ada beberapa nama yang bisa jadi kunci. Misalnya Asnawi Mangkualam di lini pertahanan, lalu ada Elkan Baget yang sudah mulai dikenal di Eropa. Nah, di lini tengah, Pratama Arhan atau Mark Klopp bisa jadi penggerak permainan. Menurutku kombinasi pemain muda dan senior ini bisa bikin tim kita kompetitif.
0: Keren banget ya kalau dari line up yang kamu kasih ke AI ya. Jadi ada Arhan, ada Elkan Bagot juga. Ini keren-keren banget namanya. Ada Asnawi juga, teman Pro 2. Semoga bisa jadi nyata gitu ya. Suatu hari nanti kita bakal lihat pemain-pemain muda Indonesia, pemain-pemain profesional Indonesia bisa masuk atau lolos ke Piala Dunia. Anyway, kita bakal banyak ngobrolin tentang ini, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana AI, kita masih bakal ngobrolin tentang ini. So stay tune terus, dengerin 95,3 FM di Gila Bola sore hari ini, teman Pro 2.

tahu. Indonesia adalah negara Asia pertama yang nembus Piala Dunia loh teman Pro 2 tahun 1938 di Prancis. Kita Indonesia masih main pakai nama Hindia Belanda. Perjalanan yang gak main-main, naik kapal laut berminggu-minggu sejauh 11.000 km. Wah, gak kebayang banget rasa lelahnya seperti apa ya. Dan pastinya ada hal unik lainnya juga nih. Kita lolos tanpa kualifikasi karena Jepang mundur. Tapi sayangnya, waktu itu sistemnya gugur. Kalah sekali, ya langsung pulang. Masih dengan peraturan yang disebut knockout. Dan begitu juga lawan kita saat itu adalah raksasa Eropa nih teman Pro 2. Yes, itu dia Hungaria. Meskipun kita harus kalah 0-6, FIFA tetap mencatat sejarah besar bagi sepak bola Asia di hari itu. Sampai hari ini, Indonesia masih pegang rekor sebagai negara dengan pertandingan paling sedikit di Piala Dunia. Cuma satu laga loh. Dan ya, mampukah skuad Garuda sekarang balikin sejarah itu? Gimana menurut kalian?

0: Masih di Gila Bola kita sore hari ini teman Pro 2 ya. Dan kita bakal lanjut ngobrolin lagi tentang gimana nih kalau Indonesia di Piala Dunia sekarang itu bisa lolos teman Pro 2 ya. Di era sekarang Indonesia, skuad Indonesia Merah Putih Garuda ini bisa lolos ke Piala Dunia. Dan kita bakal lanjut lagi ngobrol bareng AI. Halo AI, apa sudah siap?
1: Iya betul, kalau ada topik lain atau segmen lain yang mau diangkat tinggal kasih tahu aja. Aku siap bantu buat bikin obrolannya makin asik dan mengalir.
0: Oke, AI, jadi misalkan kalau nih Piala Dunia bisa meloloskan skuad Indonesia, Indonesia bisa lolos gitu ya. Kira-kira dampaknya ke industri bola kita di tanah air ini bakal seperti apa nih?
1: Wah, dampaknya bakal luar biasa sih. Pertama, pasti ada lonjakan minat yang besar. Orang-orang bakal lebih semangat nonton liga lokal, sponsor bakal masuk lebih banyak, dan tentu saja standar kualitas pemain serta manajemen klub bakal meningkat. Jadi ini bisa jadi awal baru buat sepak bola Indonesia go internasional.
0: Oke, nah gimana nih cara atau langkah-langkah yang kamu pikir ini bisa kita lakukan supaya Indonesia, skuad kita ini bisa masuk ke Piala Dunia ke depannya, AI?
1: Nah, kalau kita bicara langkah, pertama pembinaan usia dini yang lebih serius. Kita butuh akademi yang terstruktur, pelatih berkualitas, dan kompetisi usia muda yang ketat. Kedua, profesionalisme di liga domestik. Kita harus pastikan liga berjenjang, manajemen yang transparan, infrastruktur yang memadai, dan terakhir, ekspansi pemain muda ke liga luar negeri. Kalau tiga hal itu jalan bareng, peluang kita ke Piala Dunia bakal makin nyata.
0: Keren ya, jadi emang harus ada banyak banget kerjasama dan iya kebijakan-kebijakan yang holistik pastinya ya yang kita lakukan AI ya.
1: Iya betul banget, jadi memang gak bisa cuma dari satu sisi, tapi harus kolaborasi antara federasi, klub, pelatih, pemerintah dan juga sektor swasta. Dengan ekosistem yang kuat, semoga mimpi kita nonton Indonesia di Piala Dunia itu bisa tercapai.
0: Amin ya, jadi suatu kali waktu semoga bisa Indonesia itu kembali mewakili gitu ya di squad Indonesia itu bisa mewakili Indonesia di Piala Dunia. Seperti tadi fillernya teman Pro 2 dulu kita juga pernah mewakili loh ya Indonesia di Piala Dunia tapi namanya masih Hindia Belanda waktu itu ya. Dan semoga hal itu terulang dengan nama Indonesia itu bisa kita wakilkan. Alright, terima kasih sekali lagi teman Pro 2 yang udah ngedengerin Gila Bola sore hari ini. Kita juga udah selesai ngobrol bareng AI-nya. Dan semoga Piala Dunia kedepannya kita bisa nonton skuad Garuda, skuad Merah Putih untuk bisa tanding di Piala Dunia teman Pro 2 ya. Alright teman Pro 2, terima kasih banyak yang udah dengerin Gila Bola. Dan kita bakal bertemu di lain kesempatan di Gila Bola lainnya. So tetap dengerin 95,3 FM Pro 2 RR dan Pasar, teman terbaik kamu.

Pro 2 gak kerasa, waktunya udah jam 7, itu tandanya kurus pamit. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis, Hamburg, 70 dan Pasar, aku Azril Timothy yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RR dan Pasar, teman terbaik kamu. I'll see you next time, teman Pro 2. Udah siap belum? Hey!

Sejuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga, dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Lah cari yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No, aku maunya ke luar negeri.
1: Hah, objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

0: Kak Wid, aku bingung banget loh. Usaha tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, aku punya. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia. Teman terbaik.

0: Fakta loh,
1: nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.

bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah, lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.

0: Ode, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh, minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, yuk ingat. Namanya brown sugar with fresh milk. Topping grass jelly, Mode.
1: Hah, minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana, nggak deh kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, tahu?
1: Himi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Himi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah.
0: Ih, Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk. Termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol, tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia. Yeay!

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat malam teman Pro 2, kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Di informasi pertama teman Pro 2 di malam hari ini, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Putu Sumardiana, Pemprov Bali terus mendorong penerapan ekonomi biru yang menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya laut dengan upaya konservasi. Dijelaskan, selain teknologi CCS atau Carbon Capture Storage, ekosistem pesisir seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang juga memiliki peran penting dalam menyerap serta menyimpan karbo atau blue carbon. Putu Sumardiana juga menambahkan pendekatan ekonomi biru perlu diperkuat melalui keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi sumber daya laut seperti penerapan teknologi CCS untuk menyimpan emisi karbon agar tidak lepas ke atmosfer. Kita berlanjut ke informasi kedua teman Pro 2, ada Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya atau P4S Amerta Girilsung, Ikadek Agus Indrawan mengatakan, alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman, pariwisata dan infrastruktur terus terjadi di berbagai wilayah Bali yang akan mengurangi kapasitas produksi pangan. Dan ditegaskan, alih fungsi lahan pertanian yang terus berlangsung berpotensi menyebabkan kekurangan pangan di masa mendatang jika tidak diimbangi dengan upaya menjaga lahan pertanian produktif dan penerapan teknologi pertanian. Menurut Ikadek Agus Indrawan, pemanfaatan teknologi pertanian harus ditingkatkan untuk menjaga produksi pangan di tengah berkurangnya luas lahan produktif yang tidak hanya terjadi di Bali Selatan, tetapi juga telah meluas ke berbagai kawasan karena maraknya pembangunan infrastruktur tersebut. Dan sekian informasi terpercaya dan juga terupdate yang dapat Ronald sampaikan di segmen Info Pro 2 di malam hari ini. Tapi Ronald ingatkan teman Pro 2 tetap di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar karena sebentar lagi akan ada musik live chat yang akan dirilai dari Pro 2 Jakarta. Jadi tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu?

0: malam hari ini sesuai janji gue tadi, teman pro 2, gue gak mungkin sendirian. Gue sudah ditemenin sama tidak hanya satu, tapi dua. Tapi yang satu lagi nyusul. Kita sudah kedatangan ada Agatha Baby di sini. Halo.
1: Hey, hi everyone.
0: Gimana kabar Kak Agatha?
1: I'm good. I'm so happy to be here.
0: Gimana, apakah hari ini hari yang melelahkan buat Kak Agatha?
1: Enggak sih, aku lagi santai banget.
0: Lagi chill banget.
1: Chill banget, karena kemarin ada shoot sampai malam, jadi aku pagi sampai siang tidurnya.
0: Oh, membayar tidur.
1: Yes.
0: Itu enak banget sih, parah. Tapi gimana, so far lagi sibuk olahraga apa biasanya kalau sekarang?
1: Aku itu, I'm a big fan of olahraga di treadmill.
0: Jadi
1: pagi-pagi suka treadmill, itu kayak wajib sih.
0: Wajib banget treadmill?
1: Iya, karena aku orangnya foodie, aku eat, makan terus, jadi harus gerak.
0: Biasanya berapa panjang atau berapa lama kalau nge-treadmill?
1: Duration ya? Sebenernya gak lama-lama banget, aku 45 minutes, tapi mungkin kayak aku incline-nya tinggi gitu.
0: Incline-nya tinggi.
1: Jadi biar kalorinya lebih cepat.
0: Gak lama-lama sih,
1: aku bosenan orangnya.
0: Tapi speed-nya naik terus. Iya. Itu jadi salah satu olahraga yang asik juga kalau lo ya, teman berdua, mager buat keluar gak sih?
1: Yes, betul.
0: Terlalu, aduh, kayak luar tuh panas banget. Tapi kalau teman-temannya Kak Agatha, apakah yang lagi lari banget juga atau?
1: Ada, yang lari aku beneran kayak, dia tuh beneran kayak keluar ke GBK gitu-gitu yang pakai aplikasi-aplikasi
0: Strava
1: itu,
0: gitu ya.
1: Belum sampai ke situ ya, tapi mungkin aku akan termotivasi juga pada ujungnya.
0: Iya, karena itu lagi, ya gimana ya, lagi happening banget gak sih sekarang?
1: Iya, tapi aku suka sih orang tren lari gitu, aku suka sih.
0: Sehat ya?
1: Healthy,
0: ya. Say healthy, benar-benar.
1: Healthy hobby.
0: Iya, benar.
1: Keep it up, guys.
0: Iya, keep it up. Jadi buat kamu nih, teman Pro2, mungkin buat kamu yang gak di Jakarta, cari aja daerah terbuka ya di tempat kamu. Yang penting kamu olahraga gitu. Tapi selain dari tadi treadmill, hobinya Kak Agatha sebenarnya apa?
1: I'm actually a dancer, jadi aku mulainya dari competitive dancing.
0: Competitive jadi, dancing?
1: I dance a lot, udah lama banget dari masa-masa kayak, mungkin aku mulai suka banget tuh SMP.
0: Pertama kali ngedance?
1: Iya, bukan pertama kali sih, tapi kayak pertama kali suka akhirnya.
0: Sampai
1: ikut juga ada akademinya juga. Di Gigi Art of Dance.
0: Wow. Jadi
1: ikutnya kelas-kelas kan. Terus habis itu akhirnya masuk ke kru lombanya, ya udah. Sibuknya lomba dance akhirnya.
0: Wow. Itu udah sempat berapa kali ikut kejuaraan mungkin?
1: Iya. Sampai ke luar negeri juga kan.
0: Wow.
1: Aku di Singapura tahun lalu.
0: Gila, keren banget. itu hobinya bener-bener apa ya? Kalau ngedance kan mostly kardio gak sih? Lebih ke kardio
1: iya
0: gak
1: sih? Kardio banget.
0: Lebih ke kardio gak sih?
1: Itu harus punya stamina yang kuat karena biasanya berjam-jam kan latihannya.
0: Betul.
1: Terus kadang juga minum seadanya aja, kayak kalau ada waktu istirahat langsung minum gitu. Terus habis itu mulai lagi, nari lagi.
0: Wah, itu draining gak buat Kak Agatha?
1: Awalnya aku ngerasa kayak, oh my god, capek banget gitu. Tapi lama-kelamaan karena cinta, karena suka, jadi kayak gak kerasa capek sih.
0: Iya.
1: Kayak misalnya habis perform atau apa, malah kerasa kayak, oh my god, I love this. I love like rehearsing, I love practicing. Gitu. Jadi kayak udah gak ada rasa capek-capek lagi.
0: Wow, udah enjoy banget justru sekarang ya. Wah, gila. Mungkin ini bisa jadi salah satu ide alternatif hobi buat teman Pro2 ya.
1: Betul.
0: Yang kayak, gue pengennya hobinya apa ya. Tapi, is it important buat Kak Agatha kayak, gue tuh harus punya hobi lagi orangnya?
1: Sebenarnya kayak, aku naturally aku emang suka aja sih ngelakuin banyak hal gitu. Kayak aku emang gak bisa diem anaknya. Dulu tuh kayak koleksi mainan, tapi kayak koleksi batu.
0: Apa
1: gitu.
0: Dulu inget mainannya?
1: Dulu tuh aku koleksi kayak kartu Love and Berry.
0: Iya.
1: Kalau kelahiran awal 2000, 2004, 2005 mungkin tahu ya.
0: Iya.
1: Love and Berry gitu. Okay. Aku dulu koleksi banyak sih.
0: Banyak banget.
1: Mainan terus baju-baju gitu. Aku juga emang hobinya banyak sih. Aku awalnya pengen belajar apa? Berkuda, tapi kayak enggak jadi karena kayak agak repot ya. Baru-baru ini juga golfing. Jadi kayak emang suka aja nyoba hal baru.
0: Wah, gila, bener-bener hobinya banyak. Dan juga mungkin kayak penasarannya banyak juga kali Kak Agatha.
1: Iya, betul. Aku kayak, kayaknya seru deh, let's just try it.
0: Iya, meskipun kita mungkin belum tahu kayak
1: belum tahu jago atau enggak. Tapi kayak coba dulu aja. awalnya dance juga gitu kan.
0: Iya iya, awalnya dari coba dulu.
1: Coba terus ternyata suka banget.
0: Oh, nah itu tuh mendingan coba dulu aja daripada nyesel nggak nyoba.
1: Betul,
0: gak sih?
1: Betul.
0: Nah itu. Oke, teman Pro 2, nanti kita akan bahas nih tentang lagu terbarunya dari Kak Agatha dan juga Kak Cindy nanti ya.
1: Yes.
0: Tapi satu lagu dulu teman Pro 2 untuk kamu dengerin. Here we go.

0: Yes, Sobrodu seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Agatha Baby. Gimana Kak Agatha, tadi kita udah sempat ngobrol sedikit tentang kesibukannya, kesehariannya. Tapi kita belum ngobrolin dari rilisan single terbarunya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Shoulder
1: Colder.
0: ini lagu sebenarnya dari judul ya, kalau menurut aku lucu banget.
1: Aku pas dikasih tahu juga, oh my god, it's gonna be hit.
0: Nah, tapi aku mau nanya dulu, sebenarnya lagu ini adalah hasil dari penulisan Kak Agatha atau gimana dari produksinya?
1: Awalnya tuh emang lagunya Kak Cindy.
0: Oh gitu.
1: She was trying to find like a rapper.
0: Okay.
1: Jadi tuh nanya kan with our music producer. I think she said she wanted a rapper tapi nggak tahu mau cowok atau cewek sih.
0: Okay.
1: Our music producer tuh kayak nawarin gitu kayak
0: okay.
1: There's this girl Agatha terus. Because Cindy didn't know me, so Cindy is like, okay, sure. Akhirnya dia kirim lagunya buat aku nulis demo rap
0: aku.
1: Jadi emang ada part yang dikosongin.
0: Oh.
1: So I was a little bit pressured. Jadi agak kayak,
0: of course.
1: Oh my god, first time kayak diajak collab. Jadi kayak, oh okay, let's just do it. Akhirnya aku bikin demonya. And then I send it to our music producer, Om Sumantri.
0: Yay. Halo, Om Sumantri.
1: And then he send it to Kak Cindy. And katanya she liked it.
0: Oh ya? Yeah?
1: Kayak langsung suka.
0: Okay.
1: I'm so happy to hear that juga sih. Okay. Thank you so much.
0: Ini gak tahu bener apa enggak ya. Cuma kata Kak Cindy di Instagramnya, Om Sumantri lumayan galak. Apakah benar itu?
1: Galak sih lebih kayak emang dia suka nanya-nanya sini sih gimana, jadinya gimana, sering kayak gitu.
0: Oh.
1: Try to keep us on track. So, sebenarnya bagus sih.
0: Bagus
1: thank you,
0: sih.
1: Om. Aku juga gitu kalau lagi nulis-nulis lagu terus dia kayak ini mau diselesai atau enggak?
0: Nah, jadi kalau kata Kak Cindy di Instagram, di balik lagu yang baik atau karya yang baik ada produser yang galak katanya.
1: Betul.
0: Tapi so far gimana Agatha ngerjain lagu ini, happy kah atau gimana?
1: Happy banget karena tipenya kan bukan kayak lovey-dovey yang bucin. Bener. Gitu kan, lebih kayak girl power.
0: Yeah.
1: Yang kayak pede aja. Like if you guys break up, yang salah tuh pasti cowoknya gitu. It's not your fault, girl.
0: Okay.
1: It's his loss gitu. Terus okay. Aku pas dapat kayak lagu-lagu kayak gini, aku kayak okay, I can do it. Langsung aku tulis-tulis aja isi hati aku.
0: Oh, langsung semua dicurahkan.
1: Iya.
0: Wow, luar biasa.
1: Siapa tapi, yang relay?
0: Nah itu, tapi itu juga pertanyaan nih. Kira-kira sebenarnya lagu ini tuh pengen menceritakan apa Agatha sebenarnya?
1: Kalau misalnya aku personally ya, aku nge-interpretnya adalah kayaknya you have to know your worth.
0: Okay.
1: Harus tahu kalau misalkan you lost him, it's okay. You are yourself.
0: Nah,
1: you are better than being with him gitu. Lebih baik sendiri sebenarnya. Yeah. Daripada ngikutin drama atau kayak narcissistic cowoknya gitu, mending sendiri sih.
0: Yeah,
1: better
0: yeah.
1: off alone.
0: Betul.
1: Lebih happy, gak ada beban gitu sih.
0: Nah berarti kalau misalkan kamu nih teman produ mungkin ada di hubungan yang toxic dan tidak membahagiakan,
1: Cut off
0: please. Cabut aja ya, mendingan ya. Cabut aja, cari yang bikin kamu bahagia ya.
1: Iya
0: yeah.
1: Walaupun bener. Sendiri, tapi yang penting kan bahagia.
0: Benar. Jadi tolak ukurnya adalah kalau misalkan sendiri lebih bahagia, yeah. Mendingan sendiri aja.
1: Betul.
0: Itu tuh. Tolong diklip nanti ya.
1: Klip that.
0: Diklip ya. Tapi dari sebenarnya sebelumnya nih dari lagu ini, sebenarnya ini kan kita lihat ada dua generasi yang lumayan berbeda gitu.
1: Iya,
0: yeah,
1: benar.
0: Antara kamu sama Kak Cindy. Kira-kira itu jadi sebuah challenge gak buat kamu?
1: Awalnya tuh pas aku denger lagunya emang wow, this is very retro dance song gitu kan.
0: Iya, iya benar.
1: Karena aku sempat rilis lagu juga, my first solo song. Dan itu tipenya lebih kayak Gen Z type gitu.
0: Iya, oke.
1: Kan aku aslinya rapper. Dulu sempat di girl band aku sebagai rapper
0: juga. As a rapper. Kayak Lisanya gitu ya.
1: Iya, jadi kan aku kayak pressure, oh my god, should I like sing the whole song yang kayak gini sih? Ternyata bisa-bisa aja sih,
0: cocok-cocok aja
1: sih gaya rap style chill rapnya aku terus digabung sama suara merdunya kan Cindy, kayak kok cocok banget
0: ternyata ya.
1: Juga ngerasa kayak oh ternyata kalau lagunya bagus ya tetap bagus-bagus aja sih.
0: Tapi selama lagu ini Kak Cindy nge-guide kamu banyak nggak sebenarnya?
1: Jujur like dia baik banget sih Kak Cindy, beneran ngasih kepercayaan full Sumantri kayak just let her write like her way gitu.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Wah gila.
1: Jadi aku juga sempat nanya-nanya kayak deg-degan gitu kan, kayak Omi gimana ya gitu, should I just write anything gitu. Dia tuh yang kayak udah kirim demonya aja gitu.
0: Wow, tapi itu gambling banget loh.
1: Jujur iya.
0: Maksudnya
1: sih,
0: dia dari awal belum kenal kamu kan.
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba let her write gitu kan, kayak wow.
1: Kayak makanya aku sempat bilang aku pressured pas itu. Tapi kayak pas aku tulis-tulis aja ternyata kayak it sounds good.
0: Justru karena karena diberi kebebasan itu mungkin kamu ya.
1: Yeah, maybe ya.
0: Yes, yes, itu menarik banget karena itu pertaruhannya sangat besar ya teman Pro 2 kalau lo tahu tuh. Oke, okay, tapi ke dari kamu sebenarnya ini menurut kamu masuk gak ke genre seorang Agatha gitu?
1: Masuk-masuk aja sih. Aku tuh tipe yang I will do any genre sebenarnya. Aku tuh lebih mentingin kayak lyric sih, songwriting gitu sih. Kalau genre aku beneran eksperimen semuanya. I will experiment so many things gitu. Selama aku tetap nyanyi, tetap nge-rap kayak I will try to do anything. Yang penting aku bisa ngasih message kan ke pendengarnya.
0: Iya, berarti kayak yaudah nothing tulus aja lah ya.
1: Nothing tulus aja. You're a singer, you can just sing anything gitu. Nyanyi aja.
0: Itu berani sekali loh. Itu sangat amat berani sekali gitu. Dari single kamu yang sebelumnya apakah berbeda jauh sebenarnya? Apa?
1: Sebenarnya nggak beda jauh, cuman lebih apa ya? Karena aku lebih banyak rap di situ ya, jadi kayak aku ngasih tahu lagu yang Should I Cool Day ini ke teman-temanku, mereka kayak wow, this is a new breath of fresh air juga sih, sesuatu yang baru.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi nggak beda jauh sih, it's just similar sih sebenarnya, dance type gitu.
0: Iya iya iya, emang dance type, cuma mungkin dari instrumentalnya aja yang agak beda kali ya.
1: Beda,
0: ya. Nah itu teman Pro 2, kayak lu penasaran nggak sih kayak gimana lagunya dan kayak gimana musiknya? Kita dengerin dulu gimana?
1: Okay, let's.
0: Okay, ini dia Should I Cool Day. Here we go. Yeah.

0: Ya, semua berdua di Music Live Chat kali ini sesuai janji gue tadi, selain sama Agatha Baby, kita akan ngobrol juga ya, Agatha, sama satu orang lagi, yaitu the one and only, ada Cindy Bernadette. Halo.
1: Halo
0: Kak Cindy, gimana? Gimana kabarnya hari ini di Swiss ya? Bener gak sih?
1: Iya. Yes.
0: Di Swiss ya?
1: She's in Switzerland.
2: Iya,
0: Swiss. Gimana Kak Cindy kabarnya?
1: Di sini masih jam 2.30 siang. Terus juga biasanya panas karena sebetulnya udah harus masuk summer.
0: Oh iya? Yeah?
1: Tapi hari ini mendadak semalaman hujan, terus udah gitu. Today it's unbelievably cold, tapi it's okay.
0: Oke.
1: Okay. Gitu tadi buru-buru gitu dari luar sempat lupa ya. jam.
0: Oke.
1: Okay.
0: Wah, luar biasa. Tapi tadi gini, Kak Cindy, aku tadi sempat ngobrol juga sama Agatha dan tadi Agatha merasa di awal tuh awalnya untuk membuat lagu ini, lagu single ini, itu tuh kayak diberi kebebasan ya kata Agatha tadi ya.
3: Iya, like Om Sumantri tuh bilang kayak just make the demo, it's okay, kasih aja ke Kak Cindy-nya gitu.
0: Nah, sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Kak Cindy waktu itu kayak I want this girl to sing in this part gitu. Kenapa memilih Agatha akhirnya?
1: Sebetulnya di awal memang tidak ada rencana untuk ada rap.
0: Oke.
1: Okay. Tapi setelah melihat semua komposisi lagunya udah selesai, I thought that it will be more catchy if there is something else.
0: Okay.
1: Something different.
0: Okay.
1: Terus begitu ngobrol sama Sum, pertama mikir rap siapa ya, and then Sum yang bilang don't use a male rapper.
0: Okay.
1: Maybe try a female rapper. Dan saat itu kan karena aku nggak tahu sekarang tuh female rapper siapa aja gitu di Indonesia,
0: okay,
1: dan
0: okay.
1: juga yang bisa satu jalur, satu walaupun nggak satu genre tapi bisa saling ngerti maksud lagu ini kemana.
0: Okay.
1: Terus Sum kenalin ke Agatha, jadi ya udah jadi mau di gimanain, Agatha bisa nulis kan, iya dia bisa nulis, ya udah, then it's better that I let her do her own style. She will follow the music.
0: Okay.
1: Terus kalau nggak dibebasin kan nggak keluar dianya.
0: Iya, yeah, benar.
1: Iya, jadi harus kasih kebebasan. Anyway, it will be both of our song. It's not just my song featuring her, but it's like Cindy Bernadette and Agatha Baby.
0: Oke, okay. Wow, itu keren banget. Berarti so far untuk pengerjaan project ini tuh LDR ya?
3: Iya, benar.
0: LDR ya?
3: Iya.
0: Kebanyakan dikerjakan secara untuk ini gimana, Kak Cindy atau Agatha mungkin untuk workshopnya gimana nih? Kan kalian ada di dua tempat yang berbeda nih.
1: Iya, kita workshopnya masing-masing.
0: masing-masing banget ya. Masing-masing banget.
1: Jadi aku finish recording vokal dulu, terus baru Agatha masuk.
0: Oh.
1: Dari situ dia Sum sharing seperti ini gimana, seperti ini gimana, tambahin lagi deh misalnya partnya di sini atau gimana yang ini, terus tambahin ad libs di sini di sana, tapi ya gitu long distance.
0: Yes,
3: yes.
0: Oke, okay, tadi kita sempat ngobrol juga nih Agatha, tadi kita bahas Om Sum ya.
3: Iya.
0: Om Sum katanya di balik karya yang baik ada produser yang galak, apakah benar Kak Cindy?
1: Kalau buat aku Sum nggak galak,
0: tapi
1: soalnya dia nggak pernah ngegalakin aku. Cuma aku tahu dia tuh galak sama orang-orang lain.
0: Oh gitu, tapi sama Agatha juga nggak galak ya?
3: Sebenarnya nggak galak
0: juga sama Agatha ya?
1: Pokoknya Sum gemasin ya, galak sama orang yang bisa rap bener sama bisa nyanyi bener.
0: Oh gitu. Oke oke. Tapi thanks untuk Om Sum juga ya, karena berkat beliau akhirnya ada single ini anyway gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi kalau dari ini tadi aku udah ngobrol sama Agatha tentang penulisan dari rapnya. Nah kalau dari Kak Cindy-nya gimana nih untuk penulisan lagu ini sebenarnya apa yang pengen Kak Cindy sampaikan sebenarnya dari Shoulder Cool Day ini?
1: Shoulder Cool Day. Sebetulnya ini lagu kan udah aku tulis dari tahun 2024.
0: Oke.
1: Okay. Cuma baru bisa direcord tahun 2025.
0: Oke. Okay.
1: Sebetulnya dari tahun 2024 banyak banget cerita-cerita yang ya inilah narcissistic, infidelity. Capek gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Mau perempuan secantik apapun juga kalau misalnya, atau laki sebaik apapun juga kalau misalnya partnernya gak bisa setia atau terlalu narcissistic sama diri sendiri kan capek.
3: Iya, okay.
1: Jadi itu kayaknya sekarang Kayaknya akhir-akhir tahun 2024, 2025 sampai sekarang itu kayaknya banyak banget gitu, kayak narcissistic NPD.
0: NPD.
1: Iya, yeah. NPD itu kayaknya jadi trending topic lagi gitu.
0: Iya, betul.
1: Iya. Yeah. Iya, yeah, and then juga di dalam reality kita pastilah ada satu saat di mana kita ketemu sama tipe-tipe orang macam kayak begini gitu. Jadi the song is just inspired dari cerita narcissistic tersebut gitu.
0: Oh, jadi sebenarnya ini kalau aku sebagai cowok ya, Kak Cindy dan Agatha, kalian tuh ngeroyok laki-laki bareng-bareng ya? Ceritanya tuh gitu kan, ya?
3: Tapi kan lebih kayak let him be aja, kayak udah kita sendiri lebih happy gitu.
0: Iya.
2: Soalnya kan kita kan cewek.
0: Iya, benar.
2: Ya, jadi ditujukannya kan
0: ke cowok. Iya, benar.
2: Tapi cowok juga bisa juga.
0: Bisa juga, mungkin ada ceweknya yang NPD juga bisa kan?
3: Bisa.
0: Iya. Kalau kata Agatha tadi, tolak ukurnya adalah kalau misalkan lebih happy sendiri, ya udah hubungannya over aja gitu. Bener, menurut Kak Cindy gimana?
1: Iya, betul juga. Karena buat apa kita paksain to be with someone then we are not happy. Yep. It's better that we are being alone but then we are happy with ourselves, develop ourselves, love ourselves.
3: Period.
0: Better on my own.
1: Yeah.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Tapi BTW, Kak Cindy kangen ke Indonesia lagi enggak sih sebenarnya?
1: Kangen. Terakhir ke sana bulan apa sih, Gat?
0: Bulan apa?
3: April.
0: Oke. Okay.
3: End of April ya, benar, kita ada photoshoot kemarin.
0: Photoshoot. Ah, itu terakhir tuh.
3: Iya.
0: Wow. Itu juga pertama kali kesini ketemu Agatha secara langsung juga ya?
1: Betul.
3: Yes.
1: Biasanya online aja gitu.
0: Iya, biasanya by Zoom aja.
3: Iya, enggak, biasanya WA gitu.
0: WA call.
3: WA call sama Om Sum juga biasanya.
0: Oh, bertiga.
1: Itu kirim satu, kirim video gitu.
0: Oh, ya ampun, ini sebuah proyek yang sebenarnya dilakukan secara jarak jauh dan juga mungkin sebenarnya struggle-nya banyak nggak? Kalau menurut Kak Cindy banyak nggak struggle-nya sebenarnya?
1: Nggak ada sih, karena menurut aku ya dari awal proses nggak pernah ada kayak sesuatu yang aku nggak suka atau nggak sesuatu yang aku nggak cocok
0: okay.
1: gitu. Jadi kita punya satu vision sama and that, I think that's the most important thing.
0: Iya. Tadi aku juga nanya ke Agatha, sebenarnya dari adanya generation gap ini apakah membuat sebuah challenge baru? Kalau menurut Kak Cindy ada challenge baru nggak antara generation gap ini?
1: Aku nggak berasa ada gap ya, soalnya aku selalu berasa awet muda.
0: Keren.
2: Norak lu sih.
0: Keren.
1: Tapi nggak, maksudnya kan lagunya kan jiwanya kan masih jiwa muda ya.
0: Betul.
1: Nggak, maksudnya dan Agatha juga kan arahnya juga bisa ke arah itu, walaupun lagu dia yang dia tulis apa namanya,
3: want you back
1: beda agak berbeda genrenya,
0: okay.
1: Tapi dia bisa ngikutin alur aku, jadi menurut aku sih nggak ada perbedaan apa gitu ya.
0: Oke.
1: Tapi bener juga sih, she's half of my age.
0: Oh iya ya, bener ya. Iya juga ya.
3: Iya, kurang lebih.
0: Kurang lebih ya. Half of your age, tapi mau enggak mau kita harus ada di satu project yang sama gitu kan.
1: Enggak pakai mau enggak mau sih, memang mau sih,
3: kayak emang mau sih.
0: Tapi ini aku jadi penasaran, kalau Kak Cindy jadi belajar hal-hal new things enggak dari seorang Agatha Baby gitu, which is dia sebenarnya lebih apa ya, up to date mungkin dengan isu sekarang gitu. Kalau Kak Cindy belajar sesuatu enggak?
1: Aku dengerin kalau misalnya kita lagi bahas sesuatu, misalnya setelah kita photoshoot, apakah misalnya covernya begini, apakah begitu, kita pilih yang mana, terus begitu untuk BTS-nya seperti apa. Aku dengerin input dia sih, karena dia yang di zaman sekarang dan dia yang lebih banyak terlibat di dunia entertainment sekarang.
0: Okay.
1: And then also her career is going up, so I think she's more detailed to everything. Terus begitu kalau dari dia sih, pertama kalinya aku dance TikTok itu bareng Agatha.
3: We had a TikTok dance.
0: Iya, serius.
3: Kita sempat TikTok dance berdua.
0: Pasti kamu jebak ya?
3: Enggak.
0: Oh.
3: Itu tuh ada request, emang ada request. Aku yang cari, let's just do this.
0: Oke, jadi itu pertama kali.
2: Siapa sih, Sumantri ya, kalau nggak salah ya?
3: Kak Adis.
2: Kak Adis ya.
0: Itu pertama kalinya Kak Cindy TikTok-kan tuh?
2: Iya. Wah. Dari awalnya aku nggak pernah mau punya TikTok account, tau nggak? Karena aku nggak suka anak aku, misalnya dia nonton TikTok kan. Yeah. Aku bilang selalu ke dia, listen, Mama doesn't even have a TikTok.
0: Okay.
2: So please do not watch TikTok. Papa don't even have TikTok. And suddenly like, I'm sorry, I need to make a TikTok.
0: Jadi thanks to Agatha Baby ya. Karena influence-nya
3: harus ada TikTok.
0: Nice. Dan. Lucu banget, tapi sepanjang ngerjain ini apa yang mungkin dari kalian ini paling memorable ya? Mungkin dari Agatha dulu deh.
3: Memorable. I think itu sih yang pas ketemu, habis itu ada kayak konten-konten making gitu. Kita kan juga sempat kayak shoot a lot of content selain dance kan. Tapi menurut aku itu kayak jadi a good bonding time sih. Karena kan kita LDR.
0: Betul.
3: Akhirnya ketemu, terus habis itu ada bonding-bonding untuk konten-konten tuh, menurut aku tuh memorable banget sih.
0: Wow.
3: I was so happy at that moment sih. Aku kayak, oh my God, akhirnya
0: ketemu gitu.
3: Iya, akhirnya ketemu.
0: Dan gak mau melewatkan kesempatan TikTok-an ya.
3: Iya, itu harus nice. Wajib ada.
0: Nice. Kalau dari Kak Cindy, apa yang memorable buat Kak Cindy?
2: Sama sih.
0: Sama TikTok-an juga. TikTok-annya juga.
2: Sama sih. Jadi dari awal tuh nggak pernah ada yang sulit ya. Begitu kita ketemu aja, pertama ketemu tuh pas lagi kita fitting. Nggak ada canggung sama sekali gitu. Kayak udah pernah ketemu aja sebelumnya lagi ya, bro. Padanya gitu.
0: Oh.
2: Nggak ada basa-basi lagi.
0: Nggak ada basa-basi lagi karena mungkin udah all out di project ini ya.
3: Betul.
2: Iya, kita cuma saling say thank you, and that's it. Langsung go with the flow, datang besok kita langsung kerja nonstop. Kita begini begitu, kita tiktokan, dia take dulu, aku take dulu, terus gimana, terus pas lagi foto juga nggak ada. There is nothing like what do you call it? Sometimes kalau dua perempuan kerja bareng tuh kadang ada what do you call it? Apa sih? I have to do better.
0: Oh, competitive.
2: Competitive, yes.
0: Okay.
2: Gak ada gitu, maksudnya dia di generasinya dia lah, gue di generasi gue gitu. Let's just make it together gitu.
0: Okay.
2: Gitu loh,
0: maknya. Waktu itu kesini berapa lama di sini ya? Ketemu Agatha berapa lama?
3: Kita cuma dua kali ketemu pas kesini di Jakarta. Iya, dua kali. Pas fitting sama pas shoot.
0: Berapa hari itu?
3: Dua kali dua hari.
0: Abis itu Kak Cindy kembali lagi.
2: Iya, gitu saya pulang lagi ya.
0: Wow. Ini project yang sebenarnya mungkin punya struggle sendiri, tapi di maintain dengan sangat baik sama Kak Cindy dan Kak Agatha ya.
3: It was a fun process.
0: Iya. Oke, jadi buat Kak Cindy sama Agatha nih, kira-kira apa yang pengen kalian sampaikan ke pendengar? Kalau misalkan pengen dengerin lagu ini, kira-kira kalian pengen bilang apa? Mungkin kasihin dia dulu.
2: Enggak, kamu aja, Kak.
0: Oh ya, oke, Agatha, oke.
3: Aku lebih kayak in this day and age emang banyak infidelity atau kayak pasangan yang narcissistic gitu.
0: Okay.
3: Aku pengen all the girls, like everyone sebenarnya, to know their worth. Dan dengerin lagu ini sebagai kayak ego boost mereka.
0: Aha.
3: Biar lebih confident.
0: Okay.
3: Dan ngerasa kayak you're better, lebih baik gitu.
0: Lebih baik
3: daripada when you're with him gitu.
0: Nice.
3: Aku mau banget everyone gets confident pas dengerin lagu ini, terus jadi ngerasa kayak oh iya, ternyata gue deserve better ya gitu. Aku mau everyone feels like that.
0: Tuh, dicatat teman Pro 2 seluruh Indonesia bahwa lo harus lebih baik dan juga ngerasa worthy. Itu lebih itu penting banget,
3: itu
0: karena
3: penting banget.
0: Karena banyak banget ternyata dari NPD ini menghasilkan korban tuh banyak banget.
3: Udah nggak bisa dihitung lagi sih kasusnya.
0: Sangat amat banyak, dan mostly mereka menyerang mental dengan cara mendowngrade kalian secara mental ya.
2: Iya, pertama kita ngerasa kita dibikin, we feel very small because of them. Terus kita mau berusaha segimana besar pun selalu akan salah dan tidak pernah diappreciate. Jadi percuma, buat apa kita capek-capek terus kayak gitu. Lama-lama kita sendiri yang mentalnya bakalan kesiksa kan.
0: Nah, ini jadi pertanyaan. Anyway, mungkin dari kalian ada yang pernah menghadapi NPD kah? Aku jadi penasaran ya. Mungkin kasih Indi dulu deh, boleh deh. Kasih Indi dulu.
2: Dibilang udah pernah sih in any relationship.
0: Yep.
2: Kalau udah dibikin ex sama aku, berarti ada sesuatu yang
0: Oke.
2: Ya udah, dari pengalaman itu dikumpulin aja.
0: Oh, so ini many sebenarnya ya. Agak banyak mungkin Kak Cindy ya. Mungkin pengalamannya banyak gitu loh maksudnya.
2: Ya, maksudnya ada pengalaman.
0: Ada pengalaman.
2: Aku yakin setiap orang punya pengalaman.
0: Oke. Kalau Agatha, tell me.
3: Oh my god. Kayak kasih dia lebih berpengalaman sih.
0: Tuh, dia ya, kasih dia, bukan aku ya.
3: Aku kayak
2: enggak apa-apa, bentar lagi, tunggu aja gak
3: tuh. Kayaknya mungkin belum kali ya, tapi kayak privacy-nya.
2: Sorry, I take it back. Jangan, semoga kamu gak pernah.
0: Jangan sampai ya.
3: Belum pernah ada hubungan yang serius juga sih, jadi kayak enggak, kayaknya enggak bakal sih.
0: Nah.
2: Kalau aku pikir sih kan, maksudnya sebagai anak zaman sekarang kayak Agatha gitu, mereka punya self confidence itu kayaknya udah, I don't know, I think I feel like they're naturally boosted.
0: Jadi lebih sulit untuk NPD mendowner seorang, let's say Agatha gitu ya mungkin ya.
2: Iya.
0: Nah,
2: bisa dilempar sama skateboard.
0: Nah.
3: Oh my god.
0: Ini kayaknya agak berbahaya ya bahasannya.
2: Enggak, soalnya dia skater girl.
0: Dia skaters ya.
3: Skateboard
0: juga.
3: Yeah.
0: Wah, gokil. Jadi emang seorang Agatha Baby talented banget ya. Ternyata dia bisa banyak hal ya, kasih dia. Nice. Oke, harapan buat pendengarnya mungkin dari Agatha dulu deh untuk lagu ini.
3: I hope you like the song. Mm-hmm. Then I hope you really relate to it. Dan okay. Ngerasa ya itu tadi ego boost, confident.
0: Okay.
3: Aku juga yakin banget sih pada suka, karena teman-temanku pun juga udah yang kayak I love this song.
0: Nah.
3: Aku dengerin ini kayak untuk kayak ngerasa confident aja, kayak when they're bored aku dengerin gitu. Jadi aku kayak thank you so much. Akhirnya teman-teman aku juga dengerin. So
0: okay.
3: I really hope everyone also feels the same. Karena lagunya juga enak banget sih. Aku juga sering dengerin, apalagi aku lagi workout, yep. Apalagi mandi tuh aku dengerin terus.
0: Nice. Tapi tadi kita sempat bahas sedikit ya Agatha, bahwa lagu ini punya beat yang 80s banget sebenarnya.
3: Iya.
0: Is it from you, Kak Cindy?
2: Waktu pertama kali bikin demo sih, memang aku udah ada sampelnya gitu.
0: Oh, memang udah ready ya?
2: Iya, terus dari situ aku belum ready banget.
0: Oh, belum ready just banget.
2: Sample. But the vibe, I want it to be like that.
0: Oke.
2: Okay. Voice note sama Sumantri, terus dari situ dia, I'll make it better for you. It's going to be like this and this and this and this. Ya udah lah, percayain Sumantri. I work with him gila berapa tahun namanya.
0: Okay. Sekarang dari Kak Cindy untuk pendengar mungkin yang seumuran Agatha atau mungkin seumuran Kak Cindy, apa yang mau Kak Cindy bilangin?
2: Kalau buat yang seumuran Agatha, jangan cepat-cepat jatuh cinta.
0: Okay. Yang seumuran ke sini.
2: Focus on yourself first. Kalau yang seumuran aku, if you can still work out on your relationship, work it out.
0: Mm-hmm.
2: If not, respect yourself.
0: Okay.
2: Karena untuk, self love, self respect itu more important. Karena kalau nggak, ntar kita sakit, kitanya yang sakit jiwa.
0: Oh, itu deep ya. Itu deep banget ya. Itu deep banget. Itu deep
3: real,
0: banget.
3: Real.
0: Memang pengalaman berbicara di sini ya.
2: Oke,
0: anyway, thank you banget Kak Cindy sudah menyempatkan hadir secara Zoom. Thank you banget. Aku sama Agatha happy banget ya hari ini ya.
3: Yes, happy.
0: Semoga Kak Cindy juga happy dengan hidupnya, dan jangan lupa untuk balik ke sini one day.
2: July,
0: oke. Okay. Ditunggu ya. Oke, okay, kalau gitu teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Ya, semua produser seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah sempat ngobrol ya juga sama Kak Cindy.
1: Yes.
0: Dan sekarang sama Baby di... Ini Kak terakhir, Baby mungkin... Agatha. Agatha mau bilang apa nih ke... Apa namanya, ke pendengar tentang lagu ini dan kira-kira bakal... Ini udah ada MV-nya BTW?
1: Belum sih, kita sebenarnya enggak belum ada pembicaraan tentang MV.
0: Okay.
1: Ya emang purely untuk orang listen dulu.
0: Lirik?
1: Belum juga.
0: Okay.
1: Tapi
0: soon ya.
1: Iya, soon. I hope.
0: Amin.
1: Nambah konten aja.
0: Amin. Tapi mungkin buat teman produser seluruh Indonesia yang mau dengerin lagu Surely Cool Day ini bisa di mana, Agatha?
1: Okay, don't forget to stream Shoulda Coulda by Cindy Bernadette and Agatha Baby on all streaming platforms.
0: Yay!
1: Spotify, Apple Music, anything that you have, kan? Search aja Shoulda Coulda, Cindy Bernadette, Agatha Baby.
0: Nah, dicari langsung, di like mungkin dan juga di subscribe pastinya.
1: Yes.
0: Anyway, ada next project mungkin yang mau di spill dulu ke teman produ?
1: Aku cuman spill maybe kayak satu kata aja deh.
0: Apa tuh?
1: Dua kata. Another collab
0: selain ini berarti di samping Kak Cindy ada lagi nanti.
1: Ada lagi.
0: Oh.
1: Oh my god, I can't believe.
0: Ditunggu teman produa karena semoga bisa dirilis segera ya.
1: Yes. Ditunggu aja guys.
0: Dan jangan lupa main kesini lagi ya nanti ya.
1: Oh iya betul.
0: Main kesini lagi jangan lupa ya.
1: Mungkin orangnya juga ikut.
0: Boleh. Amin.
1: Nanti kita bisa atur.
0: Amin. Okay, teman berdua gak kerasa banget. Kita udah ngobrol selama 1 jam ya. Di seluruh Indonesia menemani kamu. Abis ini kita dengerin dulu kali ya dari Surely Cool Day versi live-nya.
1: Yes.
0: Okay, kalau gitu kita harus pamit dulu Agatha. Yes. Gue Elandi Krisandara pamit. Dan juga
1: Agatha Baby. Bye-bye.
0: Okay, bye-bye teman berdua. And this is Surely Cool Day. Bye. Agatha Baby, here we go.

0: Recap. Today's Recap.
1: Sesi buat kamu yang ingin cerita dan merefleksikan kejadian hari ini, atau mau dengerin info film, musik, dan info menarik lainnya.
0: Dengerin setiap hari jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar,
1: teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2 kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang bisa kamu panggil Ronald. Dan bukan seperti biasanya ya teman Pro 2, Ronald akan siaran di malam hari ini karena biasanya di pagi hari. Jadi di hari ini di Today's Recap, Ronald bakal nemenin kamu dari jam 9 sampai jam 11 malam nanti. Tapi teman Pro 2 seperti biasa, kalau ini mah sebelum Ronald memulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat teman Pro 2 semuanya. Dan teman Pro 2, di malam hari ini Ronald gak akan siaran sendirian karena Ronald udah kedatangan narasumber nih. Bisa dibilang dia adalah kapten dari segala kapten nih teman Pro 2, tapi bukan kapten Amerika ya. Nih langsung aja kita kenalin, di sini ada Kapten James.
1: Halo Om Swastiastu.
0: Oke, suaranya sangat tinggi apa? Sekali ya,
1: menggelegar
0: ya.
1: Menggelegar banget.
0: Bahkan kalah suara penyiar ini.
1: Kan kita menggantikan posisi ini ya, apa, Bung Mus yang ya, yang harus menggema gitu.
0: Oke, jadi bagi teman Pro 2 ini kalau misalnya kalian baru tahu, ini Cap, ada Bung, ada juga Coach itu. Ya. Nah, itu adalah sebutan panggilan kita bertiga, yaitu ya. ada Coach Ron, Coach Ronald,
1: Coach Rons ya.
0: Dan juga ada Cap James.
1: Ada Cap James dan yaitu satu personil lagi kita yang lagi sibuk banget, banyak panggilan karena dia menjadi pengamat sepak bola ya. Dipanggil di mana-mana,
0: yaitu Bung Mus. Bung Mus sebagai pengamat sepak bola.
1: Betul.
0: Nah, teman Pro 2 karena udah Ronald kenalin yang teman Ronald siaran hari ini sebagai narasumber ya. Jadi kita bakal ngomongin soal bola.
1: Betul. Karena udah hamin 3 untuk Piala Dunia ya.
0: Jadi bagi kamu teman Pro 2 yang pengen ikutan nimbrung obrolan sama kita, bisa banget kamu bisa langsung WA-nya RRI Pro 2 Denpasar, atau sekarang juga langsung aja visit Insta story-nya RRI Pro 2 Denpasar. Username-nya sama teman Pro 2, yaitu RRI Pro 2 Denpasar. Jadi di Insta story-nya kita udah lempar ya, Dit
1: ya. Ya, pertanyaan seputar tentang Piala Dunia nih, udah disiapin apa aja enggak sih, Nal?
0: Iya. Kalau misalnya udah hamin 3 ya, harusnya semua persiapan sih udah masuk, udah kebeli semua ya. Udah di list, tapi hamin 3 harusnya udah kebeli semua.
1: Ya, stok kacang.
0: Gitu apakah kan udah menyiapkan TV?
1: TV parabola kan maksudnya.
0: Iya, tapi TV bisa jadi, Dit, karena bisa kan jadi. Siapa tahu pas lagi beberapa waktu yang lalu teman Pro 2 ada TV-nya yang rusak.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi harus beli TV baru. Atau mungkin teman Pro 2
1: udah mulai searching-searching jadwal-jadwal.
0: Betul.
1: Nobar-nobar di Denpasarnya di mana aja nih.
0: Iya. Gitu kan. Dan kalau misalnya di RRI sendiri kita belum sih, tapi akan ada kejutan ya.
1: Kejutan. Program-program pokoknya seputar tentang Piala Dunia sih ini ya.
0: Benar, iya, betul ya. Banget. Jadi teman Pro 2 tunggu apa lagi? Langsung aja visit Insta story-nya RRI Pro 2 Denpasar sekarang juga buat ikut nimbrung ngobrol sama kita di Today's Recap hari ini bareng sama Coach Ron dan juga Cap James.
1: Betul.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastroko, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia, RRI, menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

0: Yes, selamat datang bagi kamu yang baru bergabung, teman Pro 2. Masih sama Ronald dan juga Adit di sini ya. Dan Adit di sini sebagai narasumber karena
1: Cap
0: dia
1: James, Mas.
0: Cap James. Ya, agak Cap susah James, ya, iya. Cap dan James gitu. Enggak apa-apa, tapi kita ya, biasakan.
1: Coach Ron.
0: Jadi Coach Ron ini sebagai pelatih ya. Kita mau ngomongin dulu tentang FIFA World Cup 2026 karena tinggal H-3 lagi
1: H-3,
0: nih.
1: H-3 benar.
0: Dan Cap James sendiri kan pasti udah tahu dong update pertama jadwal match pertamanya nih dari Piala Dunia 2026. Mungkin teman Pro 2 ada yang belum tahu gitu, makanya kita informasiin aja langsung ya di siarannya RRI Pro 2 Denpasar. Jadi di hari pertama itu ada match antara siapa dan siapa nih?
1: Di match pertama ini akan dibuka dengan pertandingan Meksiko versus Afrika Selatan nih, Coach Ron.
0: Oke, agak mantep juga ya. Berarti kalau misalnya Meksiko yang main, otomatis berarti mainnya itu pertama kali di kandangnya Meksiko.
1: Kandangnya di Meksiko, betul dong.
0: Oke. Karena kan emang Piala Dunia ini bagi kamu juga yang ketinggalan infonya ada di tiga tempat kan, Dir?
1: Tiga tempat, tiga negara.
0: Yang pertama ada di Solo.
1: Enggak dong.
0: Bukan
1: itu
0: di Solo.
1: Itu Piala Presiden, Mas.
0: Oh ya, beda-beda. Kalau itu rumahnya Bapak Jokowi ya.
1: Bapak Jokowi.
0: Kalau Piala Dunia ada di mana aja?
1: Ada di tiga negara, yaitu ada di US, terus Meksiko, dan juga Kanada.
0: Oke, berarti pembukaan akan ada di Meksiko nih ya.
1: Ya, betul. Pembukaannya ini pembukaannya kayaknya serentak ya, dibuka di tiga negara itu, tapi pertandingan yang bakal digelar ini di Meksiko pertama.
0: Oh, berarti match bolanya itu di Meksiko pertama, peluit pertama Piala Dunia ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, tapi kalau pembukaannya di setiap stadion ada di setiap negara tersebut.
1: Di setiap negara tersebut diselenggarakan gitu.
0: Dan bagi kamu teman Pro 2 yang mungkin belum tahu akan ada rundown-nya apa aja, langsung aja ke IG-nya di Pro 2 belum ada.
1: Ada.
0: Rundown-nya. Kalau rundown mah ada banyak lah, teman Pro 2 berseliweran. Kalau misalnya di IG-nya Pro 2 kita nyampein informasi yang tidak terlihat oleh kamu nih. Ya, teman Pro 2, oleh media-media lain kita sediain di sana.
1: Betul. Kita sebagai pelengkap informasi yang sudah diberikan oleh media-media lain, silakan dibaca.
0: Iya, dibaca. Nah,
1: ada info-info unik dan menarik yang ada disediakan di IG-nya Pro 2.
0: Oh, iya, betul banget teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu pengen cari tahu sesuatu yang teman kamu belum tahu, biar kamu kelihatan sangat berisi dan tidak kosong di tongkrongan, langsung aja visit RRI Pro 2 Denpasar IG-nya nih ya teman Pro 2. Username-nya gampang banget, tinggal cari aja RRI Pro 2 Denpasar tambah tanda baca apapun ya. Dan kembali lagi sama match pertama nih.
1: Betul nih. Gimana Nal?
0: Dengan Meksiko dan Afrika Selatan.
1: Afrika Selatan.
0: Terus habis itu satu lagi ada pertandingan juga tuh Dit kayaknya.
1: Ya, di Korea habis itu dilanjut dengan pertandingan Korea Selatan melawan Republik Ceko.
0: Oke. Ini Eden Zeko enggak sih?
1: Bukan ya?
0: Bukan. Siapa sih? Ceko tuh Republik Ceko siapa ya dulu ya jagoannya?
1: Peter Cech.
0: Emang Martin, iya Dit.
1: Iyalah, dulu Peter Cech.
0: Bukan ya? Oh iya, Peter Cech, astaga. Di kepalaku apa namanya kebayang Van der Sar mukanya dong.
1: Salah.
0: Kiper Chelsea ya.
1: Iya, kiper Chelsea dan terakhir pensiun di Arsenal kalau enggak salah ya.
0: Oh, kirain pensiun di RRI.
1: Oh. Ya mungkin itu kiper lain ya Nal.
0: Kiper lain. Karena kan memang di RRI juga banyak tim-tim sepak bola juga.
1: Betul,
0: kan.
1: Banyak potensi-potensi pemain yang bisa membawa nama RRI ini.
0: Sayangnya enggak ada kejuaraan antar lembaga ya. Kalau misalnya ada kejuaraan antar lembaga ya RRI izin pegang trofi tiap bulan nih, tiap kejuaraan kita bisa pegang trofi ya teman-teman. Ya,
1: tapi kira-kira nih Nal, dari pengamatanmu lah sebagai coach kan, pelatih sepak bola nih.
0: Yes.
1: Untuk match pertama ini nih antara Meksiko dan Afrika Selatan nih, kira-kira prediksi dari Coach Rons nih siapa nih yang bakal menang sih dari pertandingan itu?
0: Nah, kalau dari Meksiko sama Afrika Selatan pastinya Meksiko yang bakal menang sih. Karena itu adalah tuan rumah.
1: Tuan rumah.
0: Oke, kedua.
1: Diuntungkan dengan tuan rumah mungkin ya.
0: Dan mungkin kalau misalnya banyak orang bilang, "Oh, namanya tuan rumah kan tapi mentalnya berat banget tuh, bebannya gede banget udah pembuka. Terus habis itu tuan rumah masa iya sih kalah gitu kan."
1: Iya, benar.
0: Tapi kita ingat lagi teman Pro 2, orang-orang Meksiko itu mentalnya sangat berani. Kalau misalnya kita nonton film-film Meksiko itu nekat-nekat banget orang sana.
1: Nekat.
0: Jadi kayaknya kalau masalah mental sih mereka nggak jadi masalah ya.
1: Nggak dilakukan lagi mungkin ya.
0: Jadi kemungkinan Meksiko menurutku akan menang tapi dengan skor yang tipis banget, cuma beda ya. 1 mungkin 1-0 atau 2-1.
1: Mungkin masih grogi kan karena pertandingan awal mungkin ya.
0: Apalagi lawannya dari benua Afrika itu kan masih asing banget ya bagi masih mereka. Asing,
1: betul.
0: Begitupun juga dari Afrika Selatan juga masih asing juga Meksiko walaupun. Beberapa tahun lalu pembukaan Piala Dunia juga itu kan yang diadain di Afrika Selatan
1: udah 16 tahun yang lalu ya.
0: Iya, dia kan pembukaan.
1: Pembukaan.
0: Nah, dia kan ngegolin tapi dia kalah kan?
1: Iya,
0: nah,
1: kalah sih.
0: Itu dia.
1: Yang pasti mungkin kayaknya publik Meksiko juga kan enggak mau ngelihat para pemainnya cuma tampil biasa-biasa aja. Pastinya ada semangat dari pemainnya juga untuk ngasih yang terbaik lah buat negaranya gitu kan.
0: Tapi kalau di Meksiko sendiri Adi tahu enggak pemain bintangnya siapa aja di Meksiko?
1: Paling kipernya aja ya, sama balik lagi ya ke kiper lagi yang seingatku ya itu ada Ochoa.
0: Oh, Ochoa.
1: Itu okay. Dia tuh terkenal di setiap pergelaran Piala Dunia beberapa tahun kemarin ya karena emang penampilannya tuh selalu memukau di perhelatan Piala Dunia
0: biasanya. Oh iya ya benar sih, Ochoa sih emang spesialis sepak bola ya. Tapi Rodri Gues gitu-gitu yang Gues belakang gitu enggak ada nih.
1: Oh, ada Jimenez adanya, Bro. Striker Meksiko Jimenez yang main di Wolverhampton
0: kok. Oke, update sekali ya si Adit
1: ini. Bro, kalau sepak bola mah.
0: Nah, kita lanjut ke pertandingan yang kedua nih, Dit, dari Korea Selatan dan Republik Ceko. Kira-kira kalau misalnya dari Adit sendiri melihat pertandingan ini akan dimenangkan oleh siapa?
1: Ya, mungkin sebagian ini kayaknya Korea Selatan ya kayaknya.
0: Oh, kenapa bisa begitu?
1: Karena di situ ada Lisa Blackpink mungkin ya.
0: Tapi emang iya sih, Lisa Blackpink sebenarnya sebagai pembuka Piala Dunia juga ya. Nggak,
1: gitu bukan
0: ya.
1: Tapi saya juga masih belum tahu informasinya akan tampil di Meksiko kah atau di US di USA-nya gitu.
0: Karena kebetulan Lisa Blackpink juga nggak kirim invitation ke RRI iya, juga kan.
1: Makanya belum kita dibalas juga sih chatnya sih.
0: Oh kemarin. Udah sebenarnya udah kirim.
1: Udah
0: tapi kita yang belum balas ya. Oh karena kita fokusnya ke musisi lokal.
1: Musisi lokal kebetulan lagi fokus di Indonesia aja di Bali ya khususnya gitu ya.
0: Karena banyak potensi-potensi dari Bali ini yang bisa ternyata gue internasional kayak Lisa Blackpink bahkan ya gitu.
1: Iya betul. Ada kan Nicki. Kita balik lagi deh ke Korea Selatan sama Republik Ceko ini ya.
0: Dengan skor berapa nih kata Adit kan Korea Selatan bakal menang. Kira-kira skornya berapa dan
1: kayaknya
0: kenapa?
1: Cukup ketat kayak saling karena mungkin saling pengen menunjukkan tipikal negara yang saling menyerang mungkin ya. Sepertinya kayak agak banyak hujan gol ini.
0: Oh banyak hujan gol berarti gol.
1: 3-2 kayaknya.
0: Oh, berarti Korea Selatan akan 3, Republik Ceko 2.
1: Betul, ada Heung-min Son kayaknya.
0: Oh, iya sih Son lagi tapi Son belakangan ini lagi enggak on fire di karena laga. Tottenham kan lagi
1: maaf Mas, sudah pindah.
0: Udah pindah.
1: Serius?
0: Lah, pindah kemana dia?
1: LA Galaxy.
0: Iya.
1: Kok bisa? Anda ya kok bisa?
0: Enggak pindahnya tahun ini, tahun kemarin?
1: Iya, season kemarin.
0: Astaga, aku enggak update teman Pro 2.
1: Jadi Wingson ini emang sempat asalnya kan bermain apik ya di Tottenham Hotspur.
0: Itu ternyata faktornya Tottenham berdarah-darah banget ya di
1: Liga Inggris. Sekarang udah hampir degradasi kan kalau
0: Hampir. Gitu ya.
1: Jadi kemungkinan kan ini juga mungkin penampilan terakhirnya dari Heung-min Son di Piala Dunia 2026 ya gitu. Edisi terakhir kayaknya dia tampil di sini.
0: Karena
1: gitu.
0: Emang udah berumur juga ya, walaupun dari mukanya nggak kelihatan gitu ya. Kelihatan. Awet muda lah hitungannya.
1: Ginseng bro,
0: mungkin. Oh iya, makan ginseng ya.
1: Makan
0: ginseng. Minum apa makan sih? Ginseng tuh diminum apa dimakan sih sebenarnya?
1: Kayaknya sih ada beberapa.
0: Diminum lah ya.
1: Ada yang disamain juga sama dimakan juga sih.
0: Oh, ginseng dimakan. Kayak bayam.
1: Kan dong. Kayak kita mungkin kita cari tahu dulu ya Nal ya
0: daripada kita salah informasi kan teman Pro 2. Kita udah punya sertifikasi masa menyampaikan berita yang tidak benar. Ya kalau ada yang tidak benar tolong dibenarkan ya teman Pro 2. Ya namanya juga kita kan sama-sama teman. Ronald sama Adit sama-sama teman Pro 2 juga. Kamu juga sama-sama teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita sesama teman harusnya saling mengkoreksi dan juga saling menerima koreksi satu sama lain.
1: Asik.

0: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, PRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.

0: Yes, teman Pro 2, Hamin 3, the greatest show in the world is ready. Hamin 3 lagi ya.
1: Perhelatan Akbar.
0: Yo, ternyata yang Akbar bukan hanya nama orang aja, nama tapi orang perhelatan aja. Juga ada yang namanya Akbar, Akbar juga.
1: Akbar, ini adalah salah satunya dari olahraga, yaitu cabangnya sepak bola.
0: Cabang sepak bola di mana menggunakan kaki ya.
1: Terus aja di situ.
0: ada sih yang pakai tangan.
1: Kiper.
0: Kiper ada juga yang pakai mulut. Pelatih. Bener kan? Ada juga pakai mulut peluit wasit. Bener. Tapi kalau tadi kan kita udah ngobrolin soal pertandingan pertama kan, Dit?
1: Betul, di grup A ya.
0: Iya, kalau pertandingan pertama udah pasti grup A ya, teman Pro 2, buat kamu yang belum tahu. Jadi tadi Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan dan juga Republik Ceko itu adalah bagian dari grup A gitu.
1: Grup A, betul.
0: Jadi di satu grup ada berapa timnas, Dit?
1: Biasanya sih 4 ya, 4 negara ya. 4 negara di satu grup itu biasanya.
0: Dan semua grup ini timnas Indonesia di grup berapa?
1: Di grup Z ya.
0: Ya, teman Pro 2, harusnya kita bisa menyaksikan Indonesia ya di FIFA World Cup 2026, cuman cukup, sayangnya belum rezeki aja ya.
1: Belum rezeki, masih mungkin 2 periode lagi mungkin ya.
0: 2 periode apa nih? 2 periode kepala stasiun di RRI atau 2 periode presiden Indonesia?
1: Mungkin maksudnya perhelatan Piala Dunia ya 2 kali lagi lah.
0: Oh, baru bisa ya. Itu prediksinya Adit ya.
1: Prediksinya.
0: Oke. Ya. Tapi nih
1: 2032 berarti.
0: Oh, 2032 dihitungin sama dia, teman Pro 2. 2032 berarti
1: 34 enggak sih?
0: Iya, 34. Oh, 34. Mas, 34. Maaf, kan 4 tahun sekali.
1: 4 tahun sekali benar.
0: Masnya ngitung yang periode apa nih?
1: Periode ini apa matahari Masehi.
0: Oh iya. Untuk caps jam sendiri nih.
1: Kenapa nih?
0: Dari semua grup kan sekarang grupnya itu A sampai L kan?
1: Betul,
0: A sampai L. Tadi kita juga udah ngitungin pakai kalkulator.
1: Kalkulator prediksi.
0: Timnya ini ada berapa tim?
1: Ada 48.
0: Ada 48 tim ya, teman Pro 2. Dan dari grup-grup itu menurut Adit dulu, dari Adit dulu deh.
1: Ya.
0: Yang termasuk kalau misalnya kita ngomongin sepak bola ya, teman Pro 2, itu biasanya ada yang namanya grup neraka gitu.
1: Nah, kenapa sih itu grup neraka dinamain, Sinal?
0: Karena itu di grup panas banget pertandingannya.
1: Oh, panas. Karena persaingannya
0: ketat. Betul. Jadi setiap pertandingan hawanya tuh panas gitu, panas. Memancing emosi baik itu pemain yang ada di lapangan maupun penonton yang lagi nonton.
1: Tapi nggak ada yang jualan es berarti di sini.
0: Nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada es tong-tong, nggak ada.
1: Nggak ada. Padahal kan itu beruntung banget biasanya kan.
0: Iya, cuman kan ini beda, ada regulasi.
1: Oh, ada regulasi. Sana. Berarti memang yang masuk gerobak itu nggak bisa ya.
0: Kecuali Donald Trump mendukung UMKM ya. Apalagi UMKM Indonesia, wah cocok banget nih.
1: Ada yang di sana es doge.
0: Timnas nggak berangkat tapi tukang-tukang berangkat tukang es. Kan lumayan. Iya. Karena kan es kita banyak, ada es dawet, es doge. Aduh lapar. Makan aja.
1: Lanjut nih kali mungkin.
0: Lanjut.
1: Apa bahas tentang grup neraka nih?
0: Yes, dari grup A sampai L menurut Adit, grup neraka itu di grup apa?
1: Di grup neraka nih yang bakal mungkin matchnya bakal panas ya. Mungkin ya ada di grup H kayaknya ya.
0: Grup H?
1: Ya, grup H di situ ada Spanyol.
0: Kok bisa?
1: Karena apa ini?
0: Cabo Verde, masnya aja nggak bisa nyebut nama negaranya. Kok bisa ini jadi grup neraka ya?
1: Mungkin anak bawang ya dianggapnya ya.
0: Oh iya.
1: Tapi di sini ada Saudi Arabia sama Uruguay nih. Nah, tiga negara ini yang udah mungkin langganan ya di Piala Dunia ya. Udah sering banget
0: masuk
1: di Piala Dunia. Sih. Udah tahu atmosfernya Piala Dunia. Mungkin tiga negara ini tuh punya histori panjang juga lah di Piala Dunia gitu.
0: Oh iya, pengalamannya tinggi lah ya.
1: Pengalamannya tinggi. Oh. Apalagi juga kita enggak boleh mengecilkan Saudi Arabia kan.
0: Iya sih.
1: Di Piala Dunia sebelumnya aja sempat ngalahin juara bertahannya loh, Argentina loh, walaupun
0: di awal-awal.
1: Di awal-awal aja.
0: Ini PHP gitu. Teman gue dua.
1: Tapi kan ini kita namanya di grup ini kan juga harus ada dua pemenang ya, dua juara ya.
0: Iya, peringkat 1 dan peringkat 2.
1: Nah, bisa jadi batu sandungan lah buat dua negara Spanyol sama Uruguay ini ya.
0: Bisa betul. Jadi yang menghambat kesuksesan dari Spanyol ini Saudi Arabia dan Uruguay.
1: Betul.
0: Tapi kalau Cabo Verde sendiri itu posisinya sebagai apa di grup ini?
1: Cabo Verde itu ya ini juga mungkin kita juga enggak bisa nyampingin juga ya.
0: Iya.
1: Bisa jadi ini kambing hitam karena terlalu mungkin orang
0: kuda hitam sih kambing hitam jadi orang ini salahkan deh. Salah, Mas.
1: Salah, Mas.
0: berarti Spain kalah sama Uruguay yang disalahin Cabo Verde kayak gitu maksudnya. Bukan kayak gitu kan? Kuda hitam ya. Bukan kambing hitam ya.
1: Jadi tim yang enggak dijagoin itu jadi apa? Kambing atau kuda nih, Nina?
0: Kuda.
1: Oh, kuda hitam.
0: Mungkin karena Sio kan
1: main di sini. Iya, main di
0: sini. Berarti Cabo Verde berarti dia bakal jadi kambing hitam. Kuda hitam ya.
1: Kuda hitam.
0: Oke.
1: Nah, kalau misalnya Kucuron sendiri apa nih grup neraka kira-kira?
0: Kalau sebagai pandangannya Kucuron sebagai pelatih berpengalaman ya.
1: Asik.
0: Karena udah bertahun-tahun melatih suara.
1: Suara. Jadi dilihat dari suara.
0: Suara sorakan dari apa namanya? Fansnya.
1: Supporter.
0: Nah, itu cocok banget nih di grup F.
1: Grup F.
0: Karena kalau misalnya melanjutkan dengan bridging yang asal-asalan tadi tentang suara, pelatih suara, ternyata ada bisa nyambungnya juga, Dit.
1: Oh, gitu.
0: Kenapa? Ternyata di grup F ini ada Netherlands yang terkenal banget apa namanya? Pendukungnya itu The Orange Invasion itu, itu maniak juga.
1: Oh, garis keras lah ya.
0: Garis keras. Oh. Dan ini ada Jepang juga yang terkenal supporternya suka bersih-bersih.
1: Bersih-bersih.
0: Nah, kita enggak tahu apa yang dibersihin setelah itu. Apakah sampah yang ada di sana atau juga bersih-bersih sejarah. Lawan-lawan
1: bersih-bersih sejarah nggak sih? Itu kan berkaitan sama Indonesia juga nggak sih?
0: Oh iya betul juga sih. Ya. Terus? Tapi, oh iya bener ya, Netherlands dan Jepang ya.

0: gitu. Iya, kan? Betul banget. Kalau Tunisia sendiri ini kelihatannya walaupun dia kalah kemarin ya.
1: Kalah. Abis,
0: ya benar. Dibabat abis sama dengan skor 5-0. Tapi kan kita enggak tahu teman Pro 2, siapa tahu Tunisia ini menyiapkan senjata rahasia.
1: Ya.
0: Jadi di awal-awal bahasanya apa ya kalau misalnya
1: menyembunyikan strategi.
0: Tapi bahasa kerennya tuh di anak gaul apa ya? Ngepur.
1: Oh, ngepur.
0: Siapa tahu dia ngepur. Iya, Tunisia ini ngepur.
1: Makanya
0: ini
1: PS tuh biasanya bahasa
0: pur tuh. Nah, itu kalau anak PS pasti relate ya dengan bahasa ngepur tadi. Nah, kalau misalnya itu grup neraka, Dit.
1: Yeah.
0: Lawan yang neraka kan lawan kata nih ya.
1: Lawan
0: katanya adalah surga.
1: Surga.
0: Nah, kita pakai istilah itu dulu aja ya. Karena kita belum tahu istilahnya apa. Kebalikannya grup neraka nih istilahnya apa ini, guys?
1: Mungkin kalau tadi kan bahasanya kalau grup neraka itu yang bakal kuat gitu.
0: Iya, yeah. Pertandingannya bakal sengit banget.
1: Sengit gitu dari semua negara ya.
0: Nah, ini grup surga ini artinya apa, Dit?
1: Kalau grup surga ini bakal ada satu negara yang menonjol di grup itu.
0: Gitu. Oke, berarti dia akan bisa menang dengan mudah ibaratnya ya?
1: Iya, kayaknya ya.
0: Oke.
1: Walaupun tidak menyampingkan negara-negara lain ya.
0: Mungkin ini betul.
1: Hanya prediksi aja ya, Ron ya.
0: Iya. Itu kira-kira kalau dari Ronaldo kalau tadi kan dari Adit ya.
1: Dari Coach Rons ini apa nih misalnya kayak?
0: Kalau dari Coach Rons yang bakal jadi grup yang lumayan jadi grup surga itu ada di grup C dan grup G.
1: Aduh, gak usah dua juga kali mas.
0: Ya udah C deh, saya C deh, aku C deh.
1: Oh gitu, kenapa nih? Brazil berarti?
0: Brazil. Karena Brazil ini harusnya ya, secara logika dia pemainnya udah bertabur bintang.
1: Bertabur bintang.
0: Gak cuma di pemainnya doang, tapi sampai ke pelatihnya juga bertabur bintang.
1: Berpengalaman lah
0: maksudnya. Iya, karena pelatihnya juga itu sering memenangi liga-liga penting di Eropa.
1: Betul.
0: Itu kan apa? Don Carlo, mantan pemain lagi mantan pelatihnya Real Madrid teman Pro 2. Dan walaupun di sana ada Maroko ya, Dit.
1: Maroko betul.
0: Cuman ya, kelihatannya kenapa ini kelihatannya jadi grup surga karena Brazil dan Maroko ini bisa jadi akan mudah untuk mendapatkan poin dari Haiti dan juga Skotlandia. Gitu. Jadi ibaratnya udah kebaca lah peringkat satunya antara Brazil atau enggak Maroko.
1: Oh, gitu,
0: kalau menurutku ya.
1: Iya.
0: Kalau Adit sendiri?
1: Tadi kan udah disebutin ya sama Ronald ya. Grup G di situ di mana ada Belgium, Egypt, Iran sama New Zealand.
0: Iya, Mas, kalau ngomong jangan minggir mulutnya. Itu suaranya hilang ya.
1: Oh, hilang gitu ya. Sorry. Nah, ini mungkin kayaknya Belgia ini ya apalagi sekarang mungkin kayak golden generation ya.
0: Iya, benar banget.
1: Generasi ada Jeremy Doku di situ.
0: Jeremy Tetti?
1: Nah, Jeremy Tetti lagi sibuk juga siaran kayaknya.
0: Oh, siaran.
1: Bahas tentang bola juga.
0: Oh, iya mungkin Jeremy Tetti ya.
1: Nah, mungkin Belgia ini juga kayaknya akan lebih dominan di grup ini nih kayaknya ya.
0: Bisa jadi. Karena di Belgia itu juga ada si ini Dit, pemain yang
1: Arsenal,
0: Manchester City tuh. Wah. Yang ngasih umpan terus yang enak banget umpannya tuh.
1: Jeremy Doku, Bro.
0: Bukan, iya Jeremy Doku yang sekarang, tapi sebelumnya.
1: Sebelumnya.
0: Yang Let Me Talk.
1: Kevin De Bruyne. Ya mungkin ini salah satu apa ya Piala Dunia terakhir juga.
0: Oh iya, buat Kevin De Bruyne.
1: Ya Kevin De Bruyne.
0: Oke.
1: Yang sekarang bermain di Napoli kan.
0: Oh iya, dia pindah ke Napoli. Ya. Tapi emang walaupun dilihat kualitasnya masih bagus banget ya.
1: Iya sih, beberapa asisnya itu masih jadi apa ya namanya
0: kuncian untuk menang timnya. Untuk
1: menang, ya betul.
0: Tapi kipernya juga Belgium oke juga kan.
1: Iya, kiper dari Real Madrid.
0: Iya kan, Courtois.
1: Ya.
0: Oh iya sih, kalau ini G valid sih ini. Valid surga sih. Banget ya,
1: iya
0: Dit.
1: Sih.
0: Ini. Dan apa
1: enggak ya mungkin juga ini bakal apa namanya ya bakal jadi ajang juga ya untuk sebelumnya kan di perhelatan sebelumnya Belgia gagal apa ya namanya menunjukkan performa terbaik ya di Piala Dunia. Mungkin ini jadi apa ya bayaran lah untuk piala-piala dunia sebelumnya gitu.
0: Iya betul banget. Dan ini juga Dit, di tengah serunya kita ngobrolin soal Piala Dunia ternyata ada masuk request lagu dari Intan nih dia nih. Ini dia ngomong malam kakak-kakak teman Pro 2, malam juga Intan. Dia request lagunya Remuk dari Angie Cavallo. Oh dari Zulia bukan Intan deh. Astaga, Zulia Intan namanya. Waduh.
1: Oh Zulia Intan.
0: Waduh diomel ini pulang-pulang nih.
1: Ya.
0: Zulia Intan tapi dia pendengar dari Jakarta.
1: Oke.
0: Jadi langsung aja kita puterin lagunya yang berjudul Remuk dari Angie Cavallo.

Temen Pro 2, dari sepak bola kita banyak banget dapat pelajaran. Ada satu hal penting, yaitu gak ada yang benar-benar selesai sebelum peluit akhir bunyi. Dalam 90 menit pertandingan, semuanya tuh bisa berubah hanya dalam hitungan detik aja loh. Tim yang tertinggal tuh bisa nyamain skor lawan, bahkan berbalik menang. Itu kenapa sepak bola selalu penuh kejutan dan emosi. Temen Pro 2, ada fakta menarik juga nih. Tahu gak kalian, kalau ternyata di Piala Dunia pernah ada gol tercepat dalam waktu 11 menit oleh Hakan Şükür pada tahun 2002. Gokil banget ya. Selain itu, final Piala Dunia sering ngehadirin momen tak terduga lainnya. Kayak comeback dramatis atau penentuan lewat adu penalti yang menegangkan. Dari lapangan hijau, kita juga belajar nih teman Pro 2 bahwa hidup juga sama, penuh ketidakpastian. Tapi selama ini kita terus berjuang, tetap konsisten dan tidak menyerah, selalu ada peluang besar untuk membalikan keadaan. Yes, jangan lupa untuk selalu ngikutin sepak bola di RRI Pro 2 dan Pasar.

0: Yes, teman Broadway masih bersama dengan Coach Ron dan juga Caps James ya. Yo, di Today's Recap hari ini di RRI Pro 2 Denpasar. Dan terima kasih bagi kamu yang udah dengerin kita dari tadi. Dan bagi kamu yang baru bergabung, selamat malam ya teman Broadway. Kalau tadi kita udah bahas tentang update jadwal match pertama.
1: Betul.
0: Terus juga ada grup neraka dan lawannya yaitu grup surga.
1: Surga.
0: Dan juga kita udah update info. Sekarang kita waktunya update info kabar seputaran Piala Dunia nih. Breaking news. Jadi udah kita clippingin, bahasanya apa ya, dikumpulin lah ya,
1: dikumpulin. Udah dikurasi nih beberapa berita yang masuk.
0: Dan ini berita-beritanya agak mind blowing sih ya. Yang pertama itu ada pemain Irak yaitu Ayman Hussein ditahan di bandara selama 7 jam. Dan ini mungkin imbas dari konflik ya antara Amerika dan juga Irak ya. Mungkin seperti yang kita tahu, kalau misalnya walaupun Ronald belum pernah ke Amerika nih Dit, tapi di sana kayaknya visa atau pasportnya gitu agak susah gitu
1: agak buat dapat mungkin ya.
0: Apalagi bagi negara yang mereka sedang berkonflik gitu.
1: Betul.
0: Terus di informasi kedua juga ada fotografer dari tim nasional Irak ditolak masuk tanpa alasan dan dikembalikan ke wilayah negaranya. Lagi-lagi dari Irak ya teman Pro 2. Tapi sebenarnya Iran sih yang berkonflik, Irak sih enggak terlalu ya.
1: Mungkin dekat ya, tetangga sama Iran kali ya.
0: Mungkin negara Amerika kan banyak negara yang dia melakukan pembatasan-pembatasan ke negara lain. Mungkin Irak salah satunya ya.
1: Mungkin juga diperketat mungkin aturan-aturan sosnya di beberapa apa negara-negara yang apa maksudnya tadi?
0: Ya, negara-negara yang mungkin punya riwayat konflik dengan negara Amerika juga mungkin ya.
1: Gitu.
0: Karena kan emang di Timur Tengah ya seperti yang kita tahu teman Pro 2, Amerika sering berkonflik gitu dengan wilayah-wilayah di Timur Tengah.
1: Apalagi tahun ini lagi memanasnya ya, Noah.
0: Dan kita doain aja ya teman Pro 2, semoga semuanya kembali damai.
1: Damai.
0: Kembali mendengarkan RRI.
1: Tentu saja posnya perhelatan Piala Dunia ini pun juga fokus di sepak bolanya aja ya.
0: Iya, tidak ada unsur-unsur politik ataupun unsur-unsur lainnya di luar sepak bola kan. Terus habis itu di informasi ketiga ini ada wasit Somalia yaitu Omar Abdul Qadir ditolak masuk tanpa alasan nih Dit. Nah ini lumayan Ronald cari tahu juga karena ini
1: unik nih sama Ronald nih.
0: Karena ini si Omar Abdul Qadir ini kabarnya sih dia emang ditunjuk langsung sama FIFA untuk jadi wasit di Piala Dunia ini. Namun karena Somalia ini termasuk salah satu negara yang mendapatkan pembatasan dari US, jadi akhirnya Omar Abdul Qadir ini ditolak izinnya masuk ke US gitu.
1: Atau salah update ya mungkin ya? Instagramnya gitu. Ada kalimat-kalimat yang gimana?
0: Enggak. Tapi karena emang salah satu negara yang dapat apa namanya pembatasan gitu. Dan ternyata setelah dicari tahu, si FIFA-nya ini juga nggak mau ya kita belum tahu itu nggak punya hak untuk membela si Omar Abdul Qadir ini untuk tetap masuk ke US karena peraturannya dibalikin ke negara yang sebagai tuan rumah tersebut, disesuaikan dengan aturan di daerah tersebut. Jadi keputusannya ya ada di US bukan di FIFA gitu. Dan di informasi 4 ini adalah tim nasional Swiss mengeluhkan adanya ular berbisa di dekat markas latihan mereka. Waduh.
1: Tapi ini ular beneran kan?
0: Iya, ini ular beneran sih, bukan ular yang bentuknya manusia tapi lidahnya berbisa ya, bukan ya?
1: Soalnya kan biasanya juga di kampung-kampung kalau Liga Tarkam kan suka ada aja gitu hal-hal mistis kayak di Indonesia gitu.
0: Oh iya benar.
1: Dikirim dulu buat akhirnya tuh kayak mengganggu apa namanya fokusnya pemain gitu.
0: Oh iya, dikasih ular main mainan gitu ya. Enggak sih. Tapi ini kayaknya beneran ada sih karena memang kan kita tahu ini entah di US, entah di Meksiko atau Kanada, tapi kan kita tahu daerah-daerah tersebut yang dekat sama hutan Amazon kan memang banyak binatang-binatang yang cukup atau liar. Hewan-hewan yang cukup liar gitu. Siapa tahu ini ular berbisa ini ingin memeriahkan Piala Dunia.
1: Piala Dunia.
0: Tapi malah dia yang bikin meriah gitu.
1: Mungkin kayak dia kepo kan, kayak rame banget orang datang.
0: Iya, kok tiba-tiba gitu, rame? Biasanya kan enggak selama ini.
1: Sebenarnya mungkin dia cuma pengen apa ya ibaratnya nengok doang tapi kan kita yang agak heboh ya jadi
0: karena kan udah ular berbisa lagi kan
1: gitu.
0: Agak berbahaya, manusia aja yang lidahnya berbisa agak repot, apalagi ini beneran yang berbisa gitu yang mematikan, bahaya sih teman berdua ini
1: sih, benar.
0: Terus informasi selanjutnya bisa disampaikan lagi nih sama Adit nih kira-kira ini, dapat
1: lanjut ke informasi kelima nih, ada tim nasional Jepang yang mengeluhkan kondisi lapangan yang buruk di tempat latihan mereka. Jadi ada video beredar, jadi si timnas Jepang ini latihan di kayaknya tuh di tempat tempat
0: oh tempat latihan Tarkam.
1: Tempat latihan Tarkam. Oh. Kayaknya tuh kayak di Pakansari Bogor. Atau salah latihan dia ya.
0: Iya. Atau gitu. Enggak dia sebenarnya beli tiket pesawatnya mungkin tiket pesawat untuk study tour.
1: Study tour bukan untuk Piala Dunia ya.
0: Tapi emang iya sih pas aku lihat videonya emang ya mau gimana ya? Iya,
1: kayak lapangan Tarkam.
0: Iya, lapangan Tarkam gitu teman pro.
1: Tapi katanya sih udah dipindah ya dari di fasilitas yang lebih baik mungkin ya.
0: Iya. Karena kan memang dari negara-negara tiga negara tersebut mungkin ya karena banyak juga tim yang ikut di Piala Dunia sekarang jadi ya butuh lapangan yang lebih banyak gitu. Jadi bahkan lapangan Tarkam pun dimasukin gitu karena banyak.
1: Iya bisa jadi ya mungkin ya karena mungkin jumlah ya pesertanya juga udah makin banyak juga gitu ya.
0: Makanya tiga negara nggak nampung gak gitu.
1: Nggak nampung ini.
0: Makanya satu negara lagi bisa sih didaftarin ya Indonesia ya.
1: Setuju sih. Nah ini lanjut ke berita keenam, ada tembakan dan cedera dilaporkan di dekat markas latihan tim nasional Inggris.
0: Ini tembakan benar-benar bukan orang menyatakan pernyataan ke cewek ya?
1: Bukan. Ini kayaknya senjata api kayaknya. Ya,
0: oke.
1: Nah, mungkin kan karena di negara Amerika Serikat juga kan senjata api ini kan dilegalkan ya.
0: Iya.
1: Untungnya ini bukan mengarah ke tim nasional Inggrisnya ya.
0: Iya. Mungkin ada kejadian atau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di sana gitu kan.
1: Di dekat tempat latihannya tim nasional Inggris.
0: Oke, gitu. Agak repot juga ini ya.
1: Nah, kita lanjut ke berita ketujuh, ada beberapa pertandingan persahabatan dihentikan selama 2 jam. Itu karena kondisi cuaca dan yang diperkirakan akan terjadi di Piala Dunia.
0: Oh, gitu. Emang kenapa kondisi cuacanya, Dit?
1: Mungkin kayaknya lagi ada terjadi badai di sana.
0: Oh, ya. Badai. Ya. Bukan badai tropi seperti yang dijanjikan oleh Manchester United.
1: Bukan. Ini kayaknya lebih ke badai
0: El Nino.
1: Bukan.
0: Ada. Beneran, bro. Sama kayak di Indonesia dong.
1: Bukan ya, maksudnya kayak badai yang semacam kayak El Nino gitu yang panas banget.
0: Oh.
1: Cuacanya yang suhu panasnya
0: sampai lada ekstrim ya.
1: Iya.
0: Oh, iya
1: jadi betul banget. Jadi ditunda dulu untuk cuacanya tuh lebih hangat lah ya.
0: Betul.
1: Terus, dan terakhir nih ada tim Iran akan memainkan semua pertandingannya di Amerika Serikat, tetapi terpaksa meninggalkan wilayah AS langsung setelah pertandingan.
0: Kasian juga gitu.
1: Iya.
0: Nah, ini kan agak maksudnya kalau misalnya main, main kan. Iya. Kita tahu lah main bola itu lumayan capek teman kodo, walaupun isinya 11 orang kan.
1: Betul.
0: Nah tapi kalau misalnya habis dari main, terus habis itu besoknya ada main lagi, tapi misalnya main hari ini jam 3 sore misalnya
1: Iya.
0: Terus habis itu setelah main jam 3 sore, dari jam 3 itu kita harus pergi keluar dari negara Amerika.
1: Iya.
0: Terus harus standby lagi jam 3 sore besok di situ lagi. Lah kan ada PR ya.
1: Ya itu kayak jet lag mungkin ya jadi jatuhnya. Juga ada informasi tambahan mungkin ya Nal ya.
0: Ini apa
1: tadi? Tadi baru banget baca di media sosial TikTok khususnya gitu. Ternyata nih ada yang menarik di pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan.
0: Oke, apaan itu?
1: Ternyata ini pertandingan yang bisa dibilang deja vu.
0: Oke, kenapa?
1: Karena 16 tahun yang lalu, tepatnya di Afrika Selatan, ini tuh partai ulangan. Jadi Meksiko bertemu lagi Afrika Selatan.
0: Berarti sebelumnya mereka pernah ketemu ya?
1: Betul, di Piala Dunia 2010.
0: Oh, 2010 di Jerman bukan sih?
1: Enggak bro, di Afrika Selatan.
0: Afrika Selatan udah disebut tadi ya. Tapi bukan pertandingan pembuka, apa pertandingan pembuka juga?
1: Pertandingan pembuka juga.
0: Waduh.
1: Dan lebih menariknya lagi nih, dibuka juga sama dengan artisnya. Okay. Sama banget.
0: Artisnya itu siapa?
1: Shakira.
0: Oh, buset, keren juga ya. Berarti ini ibaratnya kayak kita diajak deja vu bareng-bareng nih, satu dunia bahkan ya teman pro 2.
1: Untuk ingat-ingat lagi momen-momen Piala Dunia 2010 mungkin ya gitu.
0: Tapi dari Adit sendiri dari 8 informasi 9 tambahan tadi yang menurut Adit yang cukup urgent nih apa nih dari 9 informasi tadi?
1: Ya itu ya mungkin paling timnas nasional Jepang ini yang mengeluhkan kondisi lapangan yang buruk ya. Karena mungkin kan Jepang ini perwakilan dari Asia bro.
0: Iya perwakilan kita juga berarti betul. Ya.
1: Jadi kayak kan ini harapan lah buat Asia ini nunjukin bahwa sepak bolanya juga perlu diperhitungkan oleh negara-negara lain gitu.
0: Membawa cahaya Asia ya.
1: Membawa cahaya Asia.
0: Seperti propagandanya mereka di zaman dulu nih.
1: 3A.
0: Oh. 3A apa aja?
1: Jepang Cahaya Asia.
0: Oh iya, tapi dalam bahasa Jepang ya, iya, makanya A jadinya ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalnya menurut aku sendiri dit, yang agak urgent nih timnas nasional Iran yang akan memainkan semua pertandingan di Amerika tapi terpaksa meninggalkan wilayah AS atau US langsung setelah pertandingannya selesai, itu agak PR sih menurutku. Iya.
1: Beli tiket terus ya jadinya ya.
0: Iya. Agak boros ya ininya pemerintahnya ya.
1: Iya, iya.
0: Harus keluar negeri terus.
1: Iya.
0: Soalnya kan perpindahan negara juga agak PR enggak sih ngurus visanya lagi. Iya. Aduh, nunggu lagi di bandaranya.
1: Oh, tapi Nal, sorry Nal, ini kan aku jarang banget pergi-pergi ke luar negeri ya.
0: Mm-mm.
1: Tapi emang setiap negara tuh beda visa berarti.
0: Beda visa. Oh. Jadi ada misalnya kayak Indonesia nih, setauku nih ya, bagi teman Pro 2 yang memang bekerja di
1: luar negeri
0: ataupun juga punya pengalaman bisa dikoreksi ya teman Pro 2. Setauku dit, kalau misalnya kita kerja sama negara mana, jadi itu ada kita keluar negeri enggak perlu pakai visa.
1: Oh, ada beberapa negara yang enggak perlu pakai visa.
0: Kalau misalnya kerja sama negara tersebut.
1: Oh, gitu.
0: Kayak kita misalnya kayaknya harusnya nih kayaknya ke Thailand, ke Malaysia tuh kita enggak perlu pakai visa.
1: Oh, Asia Tenggara ya.
0: Yes, karena kita punya kerja sama mereka. Tapi kalau misalnya kita keluar negeri kayak Jepang walaupun sama-sama di Asia, tapi karena emang kita enggak terlalu ada kerja sama soal wisatawan atau hal-hal seperti
1: industri,
0: ini.
1: Industri kayak gitu-gitu.
0: Makanya kita pakai visa.
1: Oh, jadi gitu. Ada beberapa negara yang membuat kebijakan yang berbeda-beda ya, Nal.
0: Tapi Edit, kalau misalnya tadi udah mention soal Shakira, ini langsung aja yuk kita puterin lagunya Shakira, cuman belum yang Day-Day ya.
1: Okay.
0: Karena yang Day-Day bisa kamu dengerin langsung di Insta story-nya RRI Pro 2 sekarang juga. Dan bagi kamu teman Pro 2 udah jam 22 lewat 25 menit yang pengen ikut nimbrung siaran kita, langsung aja visit Insta story-nya RRI Pro 2 Denpasar sekarang juga.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show Di Balik Bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Yes, Dance Baby dari Boy Pablo. Dan Pablonya bukan Pablo Escobar ya teman Pro 2 ya, karena agak
1: tadi
0: PR
1: abis, ya tadi kan habis bahas Meksiko.
0: Iya mungkin, tapi Pablo Kolombia pak.
1: Pablo Escobar Kolombia.
0: Kolombia.
1: Sebenarnya Kolombia.
0: Oh, Kolombia. Dan itu juga menarik banget ya teman Pro 2 kalau misalnya kamu nonton seriesnya di Netflix ya.
1: Iya.
0: Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa jangan berkutik atau berdekat-dekatan dengan obat-obatan terlarang karena
1: say no to drugs.
0: Yes, betul banget, baik itu sebagai apapun lah itu ya. Harus dijauhi gitu. Karena udah dijelaskan di web series tersebut kerasnya hidup dekat dengan obat-obatan terlarang.
1: Mantap.
0: Nah, kita jadi ngomongin obat-obatan terlarang nih.
1: Enggak apa-apa, iklan kemasyarakatan.
0: Iklan kemasyarakatan, ILM ya.
1: Iya, ILM.
0: Nah, ini kalau misalnya tadi kita udah bahas semuanya, teknis, habis itu berita-berita dan juga informasi-informasi, baik itu match pertama, grup-grupan dan juga info-info tadi ya, Dit.
1: Ya.
0: Sekarang kayaknya kita perlu mengingatkan teman Pro 2 terkait dengan pengumuman dari squad-squad dari beberapa timnas yang lolos Piala Dunia 2026 tahun ini.
1: Oh, berarti kita lagi bahas tentang seni kreativitasnya ya.
0: Yes, betul banget. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan banyak banget yang bikin kita salah fokus kan, Dit.
1: Ya,
0: karena beberapa negara itu rilis squadnya itu bisa jadi B aja. Contohnya aja adalah negara Jerman.
1: Jerman.
0: Jadi Nagelsmann ya pelatihnya ya.
1: Ya, Nagelsmann.
0: Jadi Nagelsmann itu dia merilis timnasnya dengan apa ya namanya? Dengan cara ya udah kayak press conference aja. Oh, gitu.
1: Kayak biasa ya, mungkin mirip-mirip kayak Argentina juga kan.
0: Betul. Tapi Argentina bikin video sih, Dit.
1: Ya videonya juga sama kan, diumumin kayak gitu bentuknya, terus dipanggil-panggil nama pemainnya gitu kan.
0: Yeah.
1: Kayak basic lah, mungkin basic ya pemanggilan timnas ya lah kayak
0: biasa. Pengumuman di TV aja gitu ya, kan.
1: Kayak biasa gitulah.
0: Nah, ini ternyata ada beberapa negara, Dit, yang mempunyai mungkin kreativitas yang cukup tinggi gitu.
1: Oh, gitu ya.
0: Benar. Dan ini kita sambut baik sih karena dari olahraga ke kreativitas dalam bentuk seni. Nah, kalau olahraga ke seni itu bagus gitu kan.
1: Betul.
0: Karena di lapangan juga ngomongin seni juga, enggak cuma taktik doang kan.
1: Betul gitu.
0: Gocek-gocek juga termasuk seni dalam main sepak bola gitu.
1: Betul.
0: Nah, kalau misalnya dari Adit sendiri sebenarnya kepo negara apa nih sebenarnya yang pengen Adit di awal nih, di yang call sekarang nih, pengen Adit tahu gitu.
1: Oh ya, beberapa video sebenarnya udah banyak yang lewat sih ya benar di media sosialku ya. Tapi yang benar-benar menarik perhatianku tuh ini sih, Nal. Apa namanya? Prancis nih ya.
0: Oh iya. Yeah. Jadi bagi teman Pro 2 yang pengen tahu apa namanya videonya Prancis seperti apa pengumuman dari skuadnya, itu bisa langsung ke Instagramnya timnasnya Prancis ya.
1: Timnasnya Prancis.
0: Tapi enggak bakal kita sebutin karena Prancis tidak ada ads on di sini. Tapi ya, apa?
1: Gimana? Nah, maksudnya mungkin juga boleh lebih sabar lagi, besok pagi kita rangkum nih video-video yang udah menarik ya, Nal ya.
0: Jadi teman Pro 2 kalau misalnya agak mager ya buka Instagramnya timnas Prancis, oke, tungguin aja di sebelum jam 12 siang besok tanggal 10 Juni 2026.
1: Yoi.
0: Pantengin terus Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar karena udah kita rangkumin secara visual dan juga penjelasan terkait dengan pengumuman squad ini. Tapi sekarang kita coba puterin dulu aja kali, Dit, ya. Suaranya dulu secara audio biar teman Pro 2 juga terangsang untuk melihat besok.
1: Penasaran.
0: Ya. Yes, betul banget. Langsung aja ini dia
1: trailer
0: dari pengumuman squad dari timnas Prancis.

0: Yes, itu dia suara dari pengumuman skuad dari Prancis yang dibuatkan semacam kayak sitcom ya, kalau misalnya teman-teman.
1: Sitcom ya.
0: Yes, betul banget.
1: Jadi kayak bawaannya tuh kayak santai aja, kayak apa ya, tontonan ringan aja.
0: Iya, gitu. Tontonan yang sangat ringan. Jadi emang walaupun ini edit, walaupun ini kerennya Prancis ini menurutku, walaupun pemain-pemain timnasnya itu bertabur bintang juga,
1: betul.
0: Terus juga banyak isu yang beredar di luar sana bahwa Prancis ini mungkin kekompakannya akan teruji juga di Piala Dunia karena bisa jadi bertumpu di satu bintang saja.
1: Oh iya,
0: kayak, ya kan? Tapi tetap aja dibuat secara fun, seolah-olah semuanya, bukan seolah-olah, tapi harusnya ya, semuanya itu ternyata satu tim dan mereka satu gitu. Bisa berkomedi bareng, bisa santai bareng.
1: Iya, dan elemen-elemen warna yang diambil di sitkomnya ini juga cukup color fun gitu ya.
0: Yes.
1: Kayak ngambil pesannya tuh gini sih, Nal, kayak aku tangkap tuh kayak, wah, dari perhelatan sebesar ini kita tuh tidak terbawa suasana yang tegang gitu.
0: Jadi kayak banget.
1: Santai gitu ngimbanginnya gitu.
0: Iya.
1: Jadi kita pun yang ngelihat dari warga Perancisnya sendiri mungkin kayak ngelihatnya kayak, oh kayaknya bisa mendapat harapan ya. Dari ngeliat timnasnya aja gak tegang gitu.
0: Jadi ada optimisme lah yang dikasih dari video ini ya.
1: Betul.
0: Warga-warga yang di Eiffel yang mungkin lagi nongkrong.
1: Eiffel. Kepo-po mas, kalau agak sulit menara ini aja, menara Paris aja.
0: Oh no, sebut Apple, menara Apple. Indonesia banget ya lidahnya.
1: Indonesia banget. Tapi ngomongin sitkom ya, Nal ya. Kita juga pasti punya banget ya sitkom yang nempel banget ya kalau di Indonesia sendiri.
0: Yes,
1: ya.
0: Betul banget. Yang bisa jadi konsep juga ya. Siapa tahu kalau misalnya timnas Indonesia lolos nih.
1: bisa sih. Tapi kalau top of mind-nya Ronald sendiri kalau untuk ngomongin sitkom yang di Indonesia ini apa nih, Nal?
0: Kalau dulu aku nonton sitkom itu judulnya OB.
1: OB.
0: Ya itu yang di kantoran. Jadi cerita sitkom itu bukan dong. Terlalu RRI mas. Oh, RRI. Tapi bisa itu jadi bisa sitkom jadi untuk RRI Denpasar. Oh, iya. Ya.
1: Menarik.
0: Iya, kalau misalnya orang-orang udah rame ya. Karena sekarang udah cukup fit in proper gitu orang-orangnya. Jadi kalau misalnya ditambah sitkom lagi mungkin bisa, tapi bisa. Kurang maksimal ya.
1: Kurang maksimal ya gitu.
0: Tapi kalau misalnya aku sitkom OB karena di situ kelihatan banget kan aku nontonnya zaman kecil ya Dite.
1: Iya.
0: Jadi kita bisa ngelihat oh ternyata begitu. Itu ya suasana kantoran.
1: Oh iya.
0: Nah di sitkom itu suasana kantoran itu sekomedi itu.
1: Sekomedi itu.
0: Tapi setelah kita sudah merasakan bekerja. Tidak sekomedi itu, teman Pro 2.
1: Berarti tidak menikmati atau gimana, Nal?
0: Menikmati. Tapi isinya nggak selalu komedi. Iya kan. Karena kan ada beberapa orang yang selalu harus komedi terus kan.
1: Enggak. Kalau over komedi juga kayaknya agak cringe ya.
0: Iya gitu. Kita ada saatnya di kantor juga. Harus kita selalu berkomedi. Ada saatnya kita diam, merenungkan pekerjaan kita.
1: Betul.
0: Ataupun fokus ke deadline yang udah di depan mata ya. Gitu. Jangan fokus ke komedinya terus, teman Pro 2. Iya kamu asik di tempat kerja
1: ya.
0: Tapi kalau misalnya kerjaan kamu gak kelar, ya kamu gak asik gatonya.
1: Bener nih. Sama kayak Ronald ya. Mungkin kalau ngomongin sitkom nih, Nal ya, mungkin top of mindku ini kalau misalnya sitkom di Indonesia sendiri itu kayak Tetangga Masa Gitu ya mungkin ya. Kayak kalau aku sih masih baru-baru hangat sih, Nal ya.
0: Iya, Tetangga Masa Gitu yang aku pernah nonton tuh yang satu suaminya sebagai pekerjaannya seniman ya.
1: Seniman. Dia sering main PS.
0: Yes.
1: Pokoknya intinya sebenarnya kita ada gambaran kecil lah kalau misalnya berumah tangga tuh juga mirip kayak tadi ya.
0: Iya, ada gambaran.
1: Enggak serius itu kok, tapi ya enggak juga dibawa bercanda terus.
0: Iya, gitu. Kayak di sitkom Tetangga Masa Gitu itu sih agak repot juga ya kalau berkeluarga repot. Seperti itu ya.
1: itu kayak apa ya, hadiah mungkin ya kalau dapat istri yang benar-benar ngebiarin suaminya main PS.
0: Iya, kayak Supiala juga ya itu ya.
1: Iya,
0: bener sih. Siapa yang enggak mau istri Supiala juga. Kalau aku sih tetap istriku yang sekarang ya.
1: Oh, mantap.
0: Wes.
1: Gua dukung sih kalau itu.
0: Iya, harus didukung lah, Dit.
1: Iyalah.
0: Tapi kalau misalnya dari timnas Prancis tadi, Dit, dari yang kita lihat kan banyak banget ya, ada Mikel Olis, ada Kylian Mbappe, ada Dembele, banyak bintang. Dan menurut kamu yang bakal bersinar di Piala Dunia 2026 ini siapa kira-kira?
1: Kalau misalnya yang bersinar ya mungkin kayak apa tadi Mikel Olis ya. Kayaknya sih
0: apa Mikel Jordan?
1: Mikel Jordan ke basket. Kalau misalnya Mikel Olis ini kayak udah apa ya? Udah udah
0: oh semua sering, itemnya udah bagus ya udah, dia anak muda
1: terus
0: gitu. Habis menang Liga Champion ya.
1: Oh kayaknya yeah. Sih untuk kali ini Mbappe yang bakal digendong sama pemain-pemain muda yang sekarang ya.
0: Oh iya yeah. Orang lah teman Pro 2 nggak menang Liga Champion tapi runner up Liga Champion. Oh yeah. Berarti kamu berarti Michael Olis nih Dit.
1: Michael Olis atau enggak the way
0: itu pemain PSG bro. Oh pemain tengah kan. Sayap apa tengah sih?
1: Sayap kiri sih kalau.
0: Oh, sayap kiri.
1: Di timnasnya dia main di kiri sih dia.
0: Tapi PSG sendiri kiper.
1: Jauh. Ternyata dia mau menyembunyikan strategi ya sama ini ya buat main di Piala Dunia ya. Oh, ya enggak lah Mas, tetap dong sama.
0: Oh.
1: Dia juga penyerang.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau masalah sih tukeran ya sama Olis ya.
0: Oh.
1: Olis lagi ya, output Dembele.
0: Kalau aku sendiri sih ya, Ousmane ya. Dembele pasti.
1: Oh,
0: pasti bakal bersinar dia
1: sih. Ya, sang pemenang Ballon d'Or tahun
0: yes, lalu. Betul banget. Tapi kita enggak tahu ya teman Pro 2 ya. Ini bisa jadi bergeser si prediksi Ronald ya karena Dembele kan seperti yang kita tahu kalau misalnya dia disandingkan dengan pemain-pemain bintang ya. Dia yang redup.
1: Oh gitu.
0: Iya karena kan di Barcelona.
1: Iya dia kaki kaca.
0: Kaki kaca di PSG pas lagi ada apa namanya Mbappe dan juga Neymar dan tiga penyerang itu kan dia nggak terlalu ini nggak terlalu keluar lah.
1: Nggak terlalu keluar ya.
0: Bener tapi sih. Setelah Mbappe pindah ke Real Madrid, nah dia baru langsung bersinar nih di sini nih.
1: Kayak mungkin itu ada dorongan dia untuk membuktikan mungkin ya. Nih selama ini tuh aku kan sering banget dicadangin nih kali ini nih. Aku yang bakal buktiin kalau aku kasih kesempatan tuh aku gak akan pernah disia-siain gitu.
0: Iya betul sih. Tapi juga sama ini sih Dit, kalau misalnya kita lihat dari fotonya apa namanya fotonya timnas Prancis yang foto sama presiden.
1: Iya.
0: Presidennya Prancis, presiden perdana menteri sih lupa deh teman Pro 2.
1: Macron.
0: Iya Macron itu dia kan di situ kelihatan banget siapa jenderalnya di situ ya.
1: Di situ ya.
0: Kalau misalnya kita
1: bos otoriter
0: itu Kylian Mbappe kan. Sementara Dembele yang udah menang Ballon d'Or, udah menang champion, dia malah berdiri di belakang dong teman Pro 2.

0: Podcast setelah terjeda satu lagu. Masih balik lagi sama Ronald dan juga Caps James nih. Dan kalau misalnya tadi kita udah ngomongin tentang pengumuman dari skuad Prancis, sekarang kita beralih lagi ke pengumuman yang lain yang gak kalah keren sih menurut Ronald nih, Dip.
1: Gimana nih Coach Rons, apa nih rekomendasi video pengumuman skuadnya nih dari negara mana sih?
0: Nah kali ini datang dari negara Skotlandia nih, Dip. Oh, karena gitu. Menurutku ini keren banget sih. Kenapa? Soalnya kalau yang lain kan mengedepankan sisi komersial.
1: Ya benar.
0: Kayak tadi Prancis itu kayak opening sitcom banget. Yang dimana opening sitcom kan tujuannya untuk menjual sitcomnya sendiri kan. Yes, abis itu ada juga Belanda yang udah pernah kita tonton. Kalau Belanda itu kan dia kayak trailer film. Dimana trailer film kan juga untuk mengkomersilkan filmnya gitu.
1: Oh iya benar.
0: Yes kan, nah kalau ini Skotlandia itu semi dokumenter teman Pro 2. Nah bagi kamu teman Pro 2 yang pengen denger dulu, karena kita gak bisa tampilin visualnya, tapi besok sebelum jam 12 baru kita bisa tampilin visual di Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Langsung aja kita dengerin video pengumuman skuad dari Skotlandia sekarang juga.
2: Oh, sorry. Yeah. Our Scotland. You've always been an easy country to love. Wind that shapes the land, rain that brings color to the wild places. Hills rise like old friends, waiting to share their view. But football, that's where the heart beats loudest. In strangers that become brothers and sisters for 90 minutes, in belief that never leaves, we carry something they cannot measure. Pride, that fierce, stubborn Scottish pride. Scotland, you beautiful, unbreakable place. After 28 long summers, the world will finally hear your voice again.

0: Yes, itu dia video pengumuman dari squad dari Skotlandia yang baru bisa kita sampaikan secara audio aja. Karena memang ini adalah radio.
1: Radio. Jadi kita ini sambil buat penasaran si pendengar juga ya, karena
0: besok akan kita naikin konten-kontennya lengkap dengan video-video dan video. Juga bedah konsepnya nih teman-teman berdua.
1: Itu udah milihin beberapa negara yang pengumuman squadnya tuh unik ya.

0: Dan juga bernilai seni tinggi bernilai gitu.
1: Bernilai seni tinggi.
0: Gitu. Tapi kalau misalnya tadi kan pas the off the cam ya, off the mic gitu. Kalau misalnya di radio, itu kalau misalnya Ronald Skotlandia, karena menurut Ronald ini sinematik banget. Selain karena gayanya itu dokumenter, itu puitis banget. Ibaratnya kita kayak baca surat cinta dari Skotlandia yang sudah apa namanya, yang sudah
1: lama.
0: Sekitar bahwa di narasinya juga disebutin setelah 28 tahun akhirnya mereka comeback di perhelatan Piala Dunia ini.
1: Ya benar sih. Kalau misalnya emang dari Ronald itu dari sisi sinematografinya,
0: sudut
1: kameranya,
0: iya betul gitu banget. Kan.
1: Sama apa namanya?
0: Tapi tadi kan kita dengerin juga secara suara itu teatrikal banget,
1: Dit. Betul sih, benar sih.
0: Nendang bolanya aja, beh, suaranya,
1: ambience-nya gitu ya.
0: Hidup gitu videonya.
1: Iya sih, benar-benar sih. Tapi Nal, tapi aku menarik sama yang tadi kok pendengar gak tahu sih ya.
0: Iya, tapi gak apa-apa.
1: Mungkin tapi ada sedikit kada suara kuda gitu kan.
0: Nah, iya betul.
1: Apa sih itu maksudnya, kenapa ya, bisa dijelasin gak sih Nal, mungkin dari penangkapan Ronald sendiri gitu.
0: Oke, teman produk kita kuliah dulu 3 SKS malam ini ya.
1: Kok maksudnya ngambil elemennya kuda gitu.
0: Yes, betul banget. Nah, ini kalau misalnya di shotnya ada kuda, itu slow motion kan?
1: Iya.
0: Terus habis itu dia siluet.
1: Betul,
0: kudanya
1: betul,
0: warna hitam.
1: Betul, betul.
0: Udah jelas banget dong berarti dia sebagai kuda hitam,
1: kuda
0: bukan
1: hitam,
0: kambing hitam.
1: Oh. Yeah.
0: Oke. Oke. Okay. Nah, okay, itu secara secara gamblang.
1: Iya, iya, iya.
0: Tapi secara lebih dalam lagi konsepnya adalah kenapa di frame-nya itu dia pakai kuda di slow motion?
1: Betul.
0: Emang betul mereka sebagai kuda hitam dan menggambarkan proses mereka yang gak cepat 28 tahun menunggu.
1: Oh iya iya, nah, jadi dibuat slow motion.
0: Yes, betul banget
1: gitu.
0: Terus kenapa kudanya itu baru sampai di setengah frame, belum sampai di ujung frame? Kan dia datang dari frame ke kiri, harusnya selesai di frame kanan dong.
1: Asik.
0: Iya kan? Dia berhenti di sampai di frame tengah gitu.
1: Oke.
0: Karena menurut mereka setelah pengumuman ini perjalanan mereka masih belum selesai.
1: Mantap.
0: Iya kan? Karena setelah selesainya itu ketika mereka sudah menang Piala Dunia.
1: Oh, jadi
0: gitu.
1: Itu sebenarnya dari kuda pun juga ada pesan ya di
0: iya, itu, ya. Jadi dari satu shot kita bisa ngambil premis atau narasi bahwa Skotlandia adalah kuda hitam yang sedang berproses walaupun lambat tapi mereka punya arah.
1: Asik.
0: Gila,
1: keren banget. Salah ya.
0: Emang gak salah teman kalau dua
1: filmnya seperti Ronald ini ya.
0: Jadi cocok banget dengan pekerjaan sebagai penyiar.
1: Asik. Ya mungkin beda-beda musik nih, beda-beda film nih boleh ya untuk sering kita apa namanya jadiin topik ya.
0: Iya, tapi gak setiap hari juga Pak, karena kita butuh berhari-hari. Karena ini 3 hari saya bedanya ya.
1: Oh gitu ya. Mantap.
0: Tapi kalau misalnya Adit sendiri nih, kalau misalnya aku kan Skotlandia, tapi kan banyak dari video itu Adit juga udah tonton kan. Nah menurut Adit sendiri, sendiri apakah setuju dengan Skotlandia juga atau ada video lain yang menurut Adit tuh wah ini gokil juga sih?
1: Skotlandia emang masuk kategori ya, tapi kalau
0: setelah dijelasin.
1: Ya, setelah enggak bro. Cuman konsepnya kalau emang kan sebenarnya kan ini project yang kita bocorin dikit lah ya.
0: Iya, jadi boleh
1: kita,
0: boleh.
1: Kalau misalnya di medsos itu kan kita ada bertiga ya adminnya ya.
0: Boleh disebutin juga sih namanya sebenarnya.
1: Oh iya. Ada admin J selaku saya James gitu.
0: Yeah.
1: Terus ada admin R, ada Ronald, juga admin M, ada Musca itu. Jadi beberapa admin ini yang bakal nyetok lah. Ibaratnya apa?
0: Nah, mensuplai informasi-informasi biar teman Pro 2 enggak kosong lagi.
1: Enggak kosong di Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar.
0: Dan teman Pro 2 walaupun kita bilang biar teman Pro 2 enggak kosong lagi bukan berarti teman Pro 2 kosong ya. Tapi namanya kita nongkrong, teman Pro 2 juga bisa kok ngasih insight ke kita.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi kita juga kosong. Jadi kita sama-sama wadah yang kosong tapi saling mengisi.
1: Betul. Jadi kita tuh bisa dapat masukan juga, saran-saran, mungkin topik-topik yang mau dibahas di IG Pro 2 tuh apa aja tuh boleh aja kita DM aja ke kita ya.
0: Atau gitu, bahkan kebalikannya teman Pro 2. Apa yang udah ada di IG mau dibahas di siaran lebih dalam lagi bisa banget. Betul. Kalian request ya.
1: Iya. Jadi nih ya, balik lagi ke topik yang tadi. Jadi kita kan udah ngumpulin beberapa video pengumuman ya, squad-squad negara yang mengikuti Piala Dunia gitu. Kan. Nah kita tuh ajang kompetisi apa ya Nal ya?
0: Ajang show off.
1: Show off.
0: Iya tapi benar show off.
1: Iya betul. Kayak jadi akhirnya kita kan memfilter ya beberapa negara nih yang dengan konsep video pengumumannya itu yang menarik gitu kan. Nah dari tiga orang ini kita ngerankingin lah beberapa video yang kira-kira mana sih yang paling unik gitu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau di aku sendiri emang Skotlandia ini masuk ya kategori, tapi untuk urutannya sendiri kayaknya lebih kayak cocoknya lebih suka dengan konsepnya Inggris, bro.
0: Oke, okay. Gitu. Inggris tuh sempet aku tonton juga ya, teman Pro 2. Yeah. Tapi kenapa Inggris, Dit?
1: Nah, kalau dari aku sendiri, aku suka dengan konsep Inggris ini sama kayak musik video gitu. Jadi kan emang sih kayak biasa aja ya, maksudnya kayak standar-standar MV biasa gitu. Tapi bisa nyatuin gimana musiknya juga tune-nya masuk sama dengan pengumuman squad-squad yang akan berlaga di Piala Dunia 2006 gitu.
0: Oh, 2026.
1: Ya, jadi kayak culture musiknya masuk dari ngegambarin dari negara Inggris itu gimana. Terus kan karena Britpop ya, British pop itu ya yang juga sempat populer gitu, dan gak jauh-jauh dari British populer itu dengan budaya culture sepak bolanya gimana, terus juga apa namanya keanekaragaman toko-toko di situ kayak pubbingnya itu gitu loh. Nah, jadi kayak lebih suka konsepnya itu kayak hidup aja, mulai dari elemen musiknya, dari apa namanya
0: visualnya juga
1: gitu. Emang udah nguatin banget 90s bangetnya si Inggrisnya itu loh gitu.
0: Oke. Iya, Inggris juga bagus sih sebenarnya, teman Pro 2 ya. Cuman ya namanya juga kita manusia.
1: Betul.
0: Dan karya seni itu enggak ada yang paling bagus, enggak ada yang paling jelek, tapi paling nyangkut di hati para audiensnya.
1: Betul. Gitu. Intinya ya para pendengar Pro 2, tungguin aja besok sebelum jam 12 bakal ada
0: konten tentang pengumuman squad yang udah kita rangkum dari peringkat 1 sampai peringkat selanjutnya, dan itu menurut selera kita. Betul. Boleh banget diperdebatkan di kolom komentar. Betul. Dan juga bisa banget kamu bedah konsepnya juga, teman Pro 2, dari sudut pandang kamu sendiri. Karena kan memang di Denpasar ini bahkan ada isi Bali kan.
1: Betul.
0: Nah, itu si isi Bali setahu Ronald adalah ada jurusan film dan televisi. Nah, bisa jadi updatean dari Instagram kita yang ngomongin visual, karena memang di radio kan kita bisa memutarkan suara tapi tidak bisa menunjukkan visualnya.
1: Betul.
0: Nah, lewat corong IG-nya RRI Pro 2 Denpasar inilah baru kita ngomongin soal visual. Asik. Gitu.
1: Kayak berbobot sekali ya.
0: Ya, karena saya udah mempersiapkan ini seminggu yang lalu. Oh, ini kan baca teks ini barusan.
1: Nah, iya, enggak ketinggalan juga ya, selain di karya-karya kita di IG Pro 2, ada juga ya, Nal ya, mungkin kayak podcast kita ya.
0: Yes, betul gitu. Banget teman Pro 2. Jadi podcast kita itu ada dua.
1: Betul.
0: Yang pertama ada podcast yang isinya suara aja.
1: Betul.
0: Yang kedua ada visualnya juga. Dan dua-duanya ini berbeda ya, teman Pro 2. Yang satu itu podcastnya tentang saat ini temanya bolkes ya.
1: Bolkes. Jadi sejauh bulan Juni dan Juli ini kita akan membahas tentang seputar pergelaran Piala Dunia 2026.
0: Dan yang jadi catatan teman Pro 2, di Bolkes itu kita gak bahas tentang analisis, tentang data-data, dan juga tentang hal-hal yang sudah dilakukan oleh media lain. Tapi kita mengulik tentang sisi atau angle-angle lain terkait dengan timnas-timnas ataupun perhelatan Piala Dunia ini, Edith, ya.
1: Betul. Dan ada juga podcast kita yang diupload di Spotify.
0: Yes.
1: BGK biar nggak kosong. Nah, di situ kita temanya lebih luas lagi, Nal, ya.
0: Yes. Lebih, temanya lebih luas lagi, nggak cuma sepak bola.
1: Sepak bola. Sekarang udah ada 3 episode.
0: Yes. Sekarang udah 3 episode. Yang pertama itu episode tentang pengenalan kita.
1: Pengenalan kita. Tiga host yang gak jago-jago amat.
0: Iya, gak jago-jago amat. Tapi kita tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik ya.
1: Terbaik, betul.
0: Dan terus yang kedua adalah tentang
1: kerja atau dikerjain.
0: Iya, yes, temanya ngebahas, kerja atau dikerjain.
1: Betul, ngebahas seputar tentang kehidupan kantor.
0: Betul banget. Kantor di secara luas ya, teman Pro 2 ya,
1: gak hanya tentang di kantor ini, tapi juga umum.
0: Yang sering terjadi di kantor-kantor pada kota-kota besar.
1: Kota-kota besar. Dan yang terakhir, podcast terakhir ini ngebahas tentang sepak bola.
0: Sepak bola.
1: Bola adalah teman.
0: Bola adalah teman. Dan yang keempat nanti kita spill apa enggak nih, Dit?
1: Pantengin aja deh gimana.
0: Pantengin aja, okay. Teman Pro 2, langsung aja visit Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar sebelum jam 12 besok, karena akan ada konten yang bakal spesial banget buat kamu, teman Pro 2. Dan juga tetap pantengin terus Spotify kita. Username-nya apa, Dit? Spotify kita
1: BGK biar enggak kosong.
0: Oke, okay, berarti tinggal cari aja BGK ya.
1: BGK biar enggak kosong.
0: Oke, okay. Dan juga untuk podcast Bolkes kita juga ada ya di Spotify itu ya.
1: Ada di Spotify,
0: betul. Jadi langsung aja ya, teman Pro 2, visit semua media sosial kita, karena di sana kita pastikan banyak informasi walaupun tidak berat tapi pastinya bermutu buat kamu nongkrong minimal teman Pro 2, biar pas lagi kamu nongkrong kamu nggak kosong-kosong amat. Dan sekarang karena udah jam 23 lewat 5 menit, ini over 5 menit ya teman Pro 2. Seperti ciri khas Ronaldo banget nih, selalu over kalau siaran.
1: Bilang saja bang.
0: Yes. So teman Pro 2 dari kawasan Metropolis Hayam Uruk 70 dari Box Pro 2 RRI Denpasar, Rianta Ronaldi yang telah menemani kamu dari jam 8 tadi malam, dan juga ada siapa di sini?
1: Coach James.
0: Selaku narasumber yang telah menemani Ronald di malam hari ini, kita pamit undur diri dulu ya teman Pro 2. Kalau misalnya kamu masih pengen nagih siaran kita, langsung aja WA ataupun protes di DM-nya RRI Pro 2 Denpasar. Mana nih Coach Ron, mana nih Cap James, dan mana nih Bung Mus.

0: ada 3 runutan dalam mitigasi atau upaya ngurangin resiko bencana gempa dan tsunami. Pertama, keluarga yang sudah berusia lanjut baiknya nempatin kamar terluar yang paling dekat dengan pintu keluar rumah, supaya proses evakuasi bencana bisa lebih cepat dan gampang. Kedua, biar lebih siap menghadapi tsunami, perlu nih nyiapin tas evakuasi. Isinya perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Selain itu juga map plastik yang isinya dokumen-dokumen penting, korek api, lilin, juga senter. Usahain tas evakuasi nggak diisi barang-barang yang nggak penting ya, supaya siap bawa dalam keadaan ringan. Ketiga, masyarakat juga perlu nih bikin rambu-rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi sementara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tips of the day.
1: Gak pede ketemu teman gara-gara gigi kamu warna kuning. Putihin gigi pakai garam aja. Caranya gampang kok. Kamu bisa siapin sikat gigi yang sudah dibasahin air dan satu mangkok kecil berisi garam. Nah, setelah itu masukin aja sikat gigi kamu ke mangkuk yang berisi garam. Ya udah deh, langsung aja sikat gigi kamu seperti biasa. Yang terpenting, kamu bisa lakukan perawatan ini secara teratur untuk dapetin hasil maksimal, yaitu sebelum tidur malam ya.

Jeplok adalah kota yang keberadaannya nggak jauh dari Kutub Utara. Ketika musim dingin datang, suhu di Jeplok menurun hingga minus 20 derajat. Kedati demikian, justru saat itulah merupakan sebuah keberuntungan bagi kota Jeplok. Setiap musim dingin datang, populasi di kota Jeplok meningkat menjadi 2.000 jiwa. Kebanyakan dari yang datang adalah para insinyur dan mekanik dari berbagai pabrikan mobil yang ingin menguji coba kendaraan praproduksi mereka. Saat ini di Jeplok terdapat sekitar 20 lebih fasilitas uji coba dan infrastruktur lengkap yang membuat kawasan ini menjadi pusat kegiatan pengujian industri otomotif.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Hidrometeorologi adalah cabang ilmu dari meteorologi yang mempelajari siklus air, curah hujan, dan berkaitan dengan iklim dan cuaca. Dengan kata lain, hidrometeorologi mencakup fenomena yang terjadi di atmosfer atau meteorologi, air atau hidrologi, dan lautan atau oseanografi. Ilmu ini sangat bermanfaat untuk mempersiapkan perakiraan cuaca, cara mengantisipasi banjir, dan upaya lainnya terkait bencana hidrometeorologi.
2: Teman terbaik

Jerman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara, mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Yah, jangan gitu pak, kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.
3: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
4: Teman

0: Ma, aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya, hati-hati nak, belajar yang sungguh-sungguh.
2: Semangat ya, sekolah itu penting untuk masa depan kamu.
0: Kalau aku sekolah terus, hidup kita bisa jadi lebih baik nggak?
1: Ya tentu bisa dong nak, tidak langsung, tapi pelan-pelan berjuang, pasti hidup kita bisa berubah.
2: Betul kata mama kamu, dari sekolah kamu dapat ilmu, pengalaman, dan cara berpikir yang lebih luas.
0: Cita-citaku jadi sukses, berarti aku harus serius belajar ya?
1: Iya dong, kami mungkin tidak merasakan pendidikan seperti kamu sekarang, tapi kami ingin kamu punya kesempatan.
2: Betul itu nak, kami tak bisa memberikan kamu banyak. Kami hanya memiliki semangat untuk memperjuangkan kamu supaya tetap bisa sekolah. Tapi kamu di masa depan nanti pasti akan punya ilmu untuk menjadikan kehidupan keluarga kita menjadi lebih baik.
3: Sekolah untuk ilmu, pengalaman, dan masa depan yang lebih baik. Mari berusaha bersama, karena kemiskinan bukan takdir, tapi tantangan yang bisa kita ubah dengan bekal pendidik.

0: me at my weakest and I fall for you.
1: Apakah kamu tahu?
2: Mengkonsumsi tomat yang sudah direbus ternyata memiliki kandungan nutrisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tomat mentah. Zat antioksidan dalam tomat, yaitu likopen dan juga fitonutrisi, akan bekerja lebih optimal setelah dipanaskan. Namun, metode memanaskan ini hanya berlaku untuk tomat yang berwarna merah saja. Kenapa? Karena likopen merupakan zat yang hanya dimiliki oleh buah atau sayur yang berwarna merah.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Capek-capek belajar jurus, mending juga jaga lingkungan.

tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.

0: Eh, ada Yanti. Kenapa, Yan?
1: Ini nih, aku mau balikin buku kamu yang ketinggalan.
0: Oh, buku ini. Makasih ya.
1: Tapi itu kok lampu rumahmu masih nyala aja sih siang-siang gini?
0: Oh, itu. Emang masalah, Yan?
1: Ya elah, emang kamu siap bayar lebih mahal?
2: Penggunaan listrik secara berlebihan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kalau bisa hemat, kenapa enggak?

Tekite perapiaksu kirlang pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Diperluaskan dari kawasan Metropolis Hayaburok 70 Denpasar. Good morning, teman Pro 2. Ohayo gozaimasu. Genki desu ka? Semoga dalam keadaan berbahagia semuanya. Amin, begitu ya. Ini aku Mita Wulandari yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi, teman Pro 2. Seperti biasa, selama sejam ke depan aku bakal ngasih info berupa info cuaca dan juga lalu lintas yang ada di kota Denpasar. Pas banget, teman Pro 2, buat kamu yang hari ini akan berkegiatan. Of course ya, ini masih hari Rabu begitu ya. Kayak weekend tuh lama banget begitu ya, gak apa-apa teman Pro 2. Emang kita harus semangat mencari cuan ya. In this economy apa-apa mahal teman Pro 2 ya. Memang kita harus agak sedikit banting tulang begitu ya. Sehat-sehat tulang punggung keluarga. Ayo teman Pro 2, buat kamu yang teman banget dengerin kita, kamu bisa langsung aja streaming ke rri.co.id. Or even more better, kamu bisa download aplikasi RRI digital. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Pas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu nggak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa?
0: Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah nggak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, wah, wah. Aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Kalau belakangan ini teman Pro 2 kamu ngerasa pagi hari makin susah keluar begitu ya, dari selimut, beranjak dari kasur begitu ya, gara-gara kamu menggigil kedinginan, kamu gak sendiri. Aku juga merasakan hal yang sama teman Pro 2 ya. Dan banyak orang yang mengira cuaca dingin itu identik dengan musim hujan. Padahal ini adalah salah satu ciri dari musim kemarau teman Pro 2. Yes, jadi musim kemarau ini biasanya suhunya lebih sejuk di saat malam hingga pagi hari. Kalau udah menjelang pagi sampai sore udah panas begitu ya teman Pro 2, pokoknya kebus banget ya. Jadi di saat langit lebih cerah dan awan berkurang, panas yang tersimpan di permukaan bumi lebih cepat lepas ke atmosfer saat malam ya. Akibatnya apa, miskah udara dini hari dan pagi kerasa lebih dingin bagi teman Pro 2 ya. Nah, based on perakiran BMKG untuk wilayah Bali, mayoritas kabupaten kota hari ini didominasi kondisi berawan hingga cerah berawan teman Pro 2, dengan suhu berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius ya. Untuk Denpasar sendiri diperkirakan ada di kisaran 22 hingga 30 derajat Celcius. Sementara untuk Bali yang bagian dataran tinggi ya, contoh di Kabupaten Bangli, bisa kerasa lebih sejuk ya, 21 hingga 28 derajat Celcius begindang ya. Dan secara umum untuk cuaca di Bali sih relatif bersahabat ya, apalagi memang kamu mungkin ada rencana untuk beraktivitas di luar ruangan, walaupun tetap perlu ya kita memperhatikan bersama pembaruan cuaca harian dari BMKG. So buat kamu teman Prodo yang pengen berangkat kerja atau mungkin sekolah begitu ya, jangan sampai kamu tertipu daya oleh udara yang dingin begitu ya. Karena tetap aja walaupun kita sudah masuk ke musim kemarau teman Pro 2 ya, ini sebenarnya nggak buat otak kita bingung begitu, musim kemarau tapi dingin begitu. Tapi memang kita harus tetap menjaga daya tahan tubuh kita teman Pro 2 ya. Jangan terlena ya, karena memang tubuh ini perlu cukup cairan ya, walaupun mungkin ya udaranya dingin segala macam, kita kekurangan air segala macam, tetap pasal satu kita sudah masuk ke musim kemarau begitu ya teman Pro 2. Dan jangan lupa juga untuk pakai UV protection anything teman Pro 2. Tapi aku merekomendasikan sih pakai sunblock bukan sunscreen, karena basically kalau sunblock itu yang memantulkan sinar UVA UVB, kalau sunscreen dia menyerap UVA UVB tapi nanti diolah lagi begitu ya di permukaan kulit ya. Tetap aja sinar itu bakalan masuk ke kulit kita teman Pro 2, walaupun mungkin dampaknya tidak separah kalau misalkan kamu tidak pakai UV protection sama sekali begitu ya. Untuk UV index sendiri juga di pagi hari ini masih so-so ya, sangat endul, sangat adem. Cuma nanti setelah jam 9 pagi udah get well soon untuk kita semua kalau kamu gak pakai UV protection ya. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, aku bakal ngisi updatean lalu lintas yang ada di Kota Denpasar. So make sure kamu jangan gonta-ganti frekuensi di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Bunda, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh, minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, ayo ingat. Namanya brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, Mode.
1: Hah, minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana, nggak deh kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, tahu?
1: Ini sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Ini mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah.
0: Ih, Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk, termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol, tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia.

0: Kamu sih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku, Mita Wulandari. Kalau tadi info cuaca udah, sekarang kita bakal beralih ke informasi seputaran lalu lintas yang ada di kota Denpasar. Pas banget buat kamu temen Pro 2 yang hari ini mungkin sudah di jalan. Thank you, hi-hi, dan hati-hati di jalan temen Pro 2. Atau mungkin temen Pro 2 akan begitu ya, akan berangkat dari itu ke kantor, ke sekolah, kampus, kemanapun kamu akan nanti on the way temen Pro 2 ya. Kalau kita lihat ya di sini, kita mulai dari Jalan Hayamuruk aja ya temen Pro 2. So far so good ya, di Jalan Hayamuruk sangat jarang terjadi yang namanya traffic jam. Karena memang tidak ada traffic. Ada temen Pro 2 ya. Cuman kalau traffic di Hayamuruk ini sangat jarang sih ya untuk macet. Maksudnya yang terlihat merah-merah itu adalah di masing-masing perempatan Gatsu ya temen Pro 2. Gatsu Timur, terus juga di perempatan Nangka, terus Gatsu Tengah, terus juga perempatan yang mengarah ke Cokro Aminoto begitu ya. Di Buluh Indah Kargo Permai juga sama teman Pro 2. Dan di Kebo Iwo juga sama teman Pro 2 ya. Sama aja ini pasti kalau pagi hari, jangankan pagi hari ya, pokoknya pagi, siang, sore, malam di perempatan yang aku bilang tadi pasti terpantau macet ya teman Pro 2. Gak apa-apa, karena ini juga termasuk jalan utama untuk penghubung antar kabupaten begitu ya teman Pro 2. Okay, dan kita akan beralih lagi ke pusat kota. Kalau di WR Supratman di perempatan Subita dan juga Nusa Indah sama nih teman Pro 2 terpantau macet begitu ya. Kita akan lurus lagi begitu ya di perempatan atau simpang Tohpati, sudah pasti akan terpantau padat begitu ya. Oke, kita beralih ke mana lagi, agak selatan sedikit. Ngang ya, ini dia simpang Sanur, terus juga di perempatan Waribang dan Padang Gala sudah pasti bakalan terpantau padat begitu ya. Kalau dibilang macet banget enggak sih temen Pro 2 ya. Ke selatan lagi di Jalan Hang Tuah ya. Oke, Jalan Hang Tuah di pertigaan, no, ya pertigaan sejatuhnya ya. Kalau perempatan mungkin iya juga, tapi jalan yang lurusan ke timur itu kan sudah mengarah ke pantai begitu ya, bukan jalan besar. Jadi kita anggap pertigaan saja ya. Di Hang Tuah ini temen Pro 2 terpantau padat juga ya. Jadi make sure temen Pro 2 kalau memang mungkin rute kamu lewatin sini ya setiap hari, kamu sudah hatam begitu ya. Kalau pagi atau siang atau malam ya sudah pasti mungkin harus mencari jalan tikus. Karena apa? Ya kita tahu lah ya, di kota Denpasar sudah tidak seperti dulu lagi. Ini sudah mirip-mirip kayak daerah metropolitan begitu ya temen Pro 2. Jadi kudu bersabar, harus memang lebih awal berangkatnya. Pun juga sama kalau di PB Sudirman, di Ponegoro, Imam Bonjol begitu ya, dan daerah Teku Umar, terus juga daerah Sesetan, daerah Gunung Agung ya. Nah ini sudah pasti kalian hafal ya, setiap pagi, siang, sore pun juga sama padat teman Pro 2 ya. So buat kamu teman Pro 2 yang hari ini akan berangkat begitu ya ke tujuan kamu, jangan lupa dibawa dokumen pentingnya kayak KTP, SIM, STNK, dan jangan lupa hati-hati di jalan teman Pro 2.
1: Ikil info gokil.
2: Mas, kok baunya kayak kambing? Juragan kambing ya?
3: Bau badan kamu kayak kambing? Pakai deodoran dong. Mandi bersih aja gak cukup buat ngilangin bau badan. Dengan pakai deodoran, bakteri yang menyebabkan bau badan di ketiak kamu akan ditekan, sehingga akan bikin wangi kamu jadi lebih segar dan tentunya lebih percaya diri.
2: Masnya wangi, boleh minta nomor HP gak?

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Thank you teman Prodo yang masih jadinya di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Segitu dulu teman Pro 2 ya. Aku update untuk info cuaca ya, dan juga lalu lintas yang ada di Kota Denpasar. Dan teman Pro 2 nanti ya di jam 7 sampai jam 9 kita bakal ngebahas satu topik yang of course sangat relate dengan kehidupan kita ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Salam swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perkara sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Kita bernyanyi satu lagu. You're listening, Pro 2 FM, RRI Denpasar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

0: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam nama budaya, rahayu salam kemajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: You're listening, Pro 2 FM, RRI Denpasar.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Sering banget teman Pro 2 ya, kalau kita ciwi-ciwi ini peka sama banyak hal. Contoh deh, perubahan yang terjadi. Perubahan apa? Apa aja teman Pro 2? Perubahan kecil pun kita sangat-sangat ngeh begitu ya. Contoh ya, ketika kita semakin bertambah umur begitu ya, pasti badan kita juga mengalami yang namanya perubahan. Contohnya ya, example-nya teman Pro 2, keriput begitu ya. Atau mungkin ada juga nih teman Pro 2, termasuk aku juga ya, aku ini punya genetik yang gampang banget untuk ubanan. Jadi dalam beberapa waktu terakhir aku menyadari begitu ya, kok rambutku makin pirang, ternyata ada beberapa yang ke highlight begitu ya. Jadi aku tidak perlu ke salon untuk highlight sampai jutaan rupiah itu, cukup menunggu rambutku saja untuk ke highlight sendiri, alias ada ubannya saya. Itu ya contohnya ubanan. Terus juga kita sering banget menyadari pola hidup kita yang tidak sehat bisa menyebabkan kantong mata kita menghitam, ya gak sih teman Pro 2? Alias suka banget begadang begitu ya. Dan faktor genetik lainnya teman Pro 2, kantong mata menghitam. Satu lagi, kita juga kalau semakin nambah umur, semakin kendor kulitnya, semakin keriput begitu ya. Tiga hal ini yang sering banget kita sadari ya, tidak hanya di perempuan aja, di laki-laki pun juga. Tapi kayaknya laki-laki gak terlalu bermasalah ya dengan hal itu, kayak cuek aja brodi ya. Tapi kalau kita yang para jegek-jegek nyelolet ini, kalau udah ngeliat waduh kulit kita udah keriput, ubanan segala macam, stres begitu ya teman Pro 2. Dan kita bakal kupas tuntas ketiga perubahan yang sering banget kita sadari terjadi, yang mungkin di umur early 20 sudah kelihatan begitu ya teman Pro 2. Kira-kira ada apakah di balik itu semua? Buat kamu yang kepo, jangan lupa juga joinan untuk vote pollingan yang udah aku sediakan di Instagram kita @rriPro2Denpasar.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ada nggak sih teman Prodo yang setiap ngaca begitu ya, mau itu pagi, siang, sore, tiap habis bangun tidur, atau mungkin lewat aja ke toilet, set ngaca begitu ya, pengennya sih melihat muka kita yang cantik, tampan, seperti prince and princess. Cuman ada satu hal yang kamu ngeh begitu ya, kok kantong mata aku makin gelap begitu ya, padahal umur masih early 20 ya teman Prodo, skincare udah jalan begitu ya, bahkan kita setiap hari begitu ya mengawali hari udah minum kopi, kopinya juga americano, no sugar segala macam ya. Faktanya teman Prodo, kalau kita ngobrolin tentang kantong mata hitam atau mungkin lingkaran hitam di bawah mata tidak selalu muncul karena kurang tidur begitu ya. Tapi faktor genetik juga sangat berpengaruh besar ya. Jadi ada orang yang tidurnya 8 jam ya tetap punya kantong mata. Sementara temennya begadang sampai subuh masih seger-seger aja tuh begitu ya. Dan menariknya lagi teman Prodo, buat kamu yang gak tahu ya, jangan sampai kantong mata kamu itu terlalu banyak mendapatkan gesekan atau treatment yang kayaknya bersifatnya ablasif begitu ya teman Prodo. Karena ya kulit di bawah mata adalah salah satu kulit yang paling tipis di tubuh kamu teman Prodo ya. Ketebalannya ya hanya sekitar 0,5 mm. Karena tipis banget, pembuluh darah di bawahnya jadi lebih gampang untuk terlihat ya. Ditambah kebiasaan kamu begadang, kurang minum air, terlalu lama menatap layar HP, laptop, atau stres mikirin chat yang gak dibales sama atasan kamu begitu ya, atau mungkin doi kamu segala macam, ya hasilnya ini bisa memperparah keadaan kantong mata kamu begitu ya teman Prodo. Ironisnya lagi ya, zaman sekarang banyak banget nih anak muda, terutama yang ciwi-ciwi ya, rela banget beli eye cream yang mahal tapi masih tidurnya jam 2 pagi begitu ya, sambil bilang yaudah deh gak apa-apa lanjutin aja begitu ya maratonnya segala macam. Jangan teman Prodo ya, ini sih yang perlu diperhatikan bersama. Tapi banyak juga teman aku yang mereka ini sampai akhirnya untuk melakukan treatment ya, treatment either itu botox, treatment untuk mencerahkan, brightening, whitening begitu ya untuk kantong mata kamu. Tapi jangan sembarangan ya, kamu memang harus konsultasikan ke dokter dulu. Buat kamu yang memang menjadi perhatian di kantong mata ini, kamu langsung foto aja di Instagram kita @rriprodo_denpasar.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara.

Selain kantong mata yang hitam, teman Pro 2, ya ini menjadi PR untuk Gen Z begitu ya. Nggak semua juga sih. Mungkin ada memang genetiknya itu yang kelihatan lebih youthful ya, teman Pro 2. Atau mungkin ada genetik juga yang ngebuat kok kayaknya lebih boros begitu mukanya, teman Pro 2 ya. Dan ini yang menyebabkan kalau misalkan kita terlalu banyak skincare-an atau mungkin terlalu banyak juga kita mengalami pola hidup yang tidak sehat begitu ya. Ternyata bisa munculkan yang namanya keriput begitu ya, teman Pro 2 ya. Apalagi kalau kita sering senyum, itu bagian smile line pasti kelihatan banget dan itu ngebuat kita agak ilfil ya, teman Pro 2. Nah, fakta uniknya tubuh kita mulai mengurangi produksi kolagen sejak usia sekitar 25 tahun begitu ya. Dan kolagen ini ibaratnya penyangga yang ngebuat kulit kita tetap kenyal dan juga elastis. So, meskipun kamu masih early 20 ya, ini kan maksud golong muda banget begitu ya. Proses kamu menua itu sebenarnya udah mulai berjalan pelan-pelan, teman Pro 2. Belum lagi kebiasaan sering terpapar sinar matahari tanpa UV protection ya. Banyak penelitian menyebutkan sekitar 80% tanda penuaan dini justru dipengaruhi paparan sinar UV, bukan karena yaudah umur kamu makin tua gitu ya, teman Pro 2. Ya, dan ini yang ngebuat kita para ciwi-ciwi semakin takut ya, teman Pro 2. Dan banyak juga yang bilang, ah jangan marah-marah nanti nambah keriput. Itu benar ya, teman Pro 2. Karena kalau kita perhatiin orang yang lagi marah-marah, kan itu kan lebih ekspresif ya, ada yang mengernyitkan dahi begitu ya, atau mungkin ada yang perengat-perengut segala macam. Nah, itu yang mempengaruhi kulit kita jadinya meregang, menyusut. Meregang, menyusut begitu ya. Ini juga yang mempengaruhi faktor kolagen itu tadi, teman Pro 2 ya. Bukan karena sebab, emang ada penelitian ilmiahnya, teman Pro 2. So, better kamu setiap hari tersenyum begitu ya. Be mindful, very demure begitu hidup kamu ya. Janganlah sampai kamu apa-apa perengat-perengut, teman Pro 2 ya. Nanti kamu malah kelihatan lebih tua lagi. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang kepikiran begitu ya. Ini kok makin hari malah aku kelihatan lebih keriput daripada biasanya. Berarti kamu banyak marah-marah, teman Pro 2 ya. Harus banyak happy ya, harus banyak ketawa, teman Pro 2 ya. Well, teman Pro 2, kamu yang ngerasa relate dengan hal ini, jangan lupa di vote di Instagram kita @rripro2denpasar teman-teman.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

kaum Prodo yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar, jangan lupa untuk vote pollingan yang udah aku sediakan di Instagram kita @RRIPro2Denpasar temu Pro 2. Karena kita masih ngebahas topik ini sampai nanti jam 9 kurang lah ya. So make sure kamu jangan gonta-ganti frekuensi. Di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.